Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering akibat kombinasi pengaruh angin monsun Australia dan fenomena El Nino. Puncak kemarau diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat meteorologi dan geofisika pertama BMKG Kota Baru, Ismah Atika Khoirunisa, dalam siaran kentongan RRI Pro 1 Banjarmasin, Selasa 23 Juni 2026. Menurut Sidin, angin monsun Australia menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan berkurangnya potensi hujan di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya tutupan awan hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Akibatnya, potensi terjadinya hujan juga semakin berkurang. Selain itu, BMKG juga mendeteksi fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Ismah menyampaikan peluang terjadinya El Nino dengan kategori moderat mencapai 98% hingga berpotensi menurunkan curah hujan selama musim kemarau. BMKG mencatat sejumlah wilayah Kalimantan Selatan telah memasuki kategori hari tanpa hujan atau HTH tingkat menengah. Beberapa di antaranya meliputi Sungai Pinang, Kelumpang, dan Alalak yang mengalami kondisi tanpa hujan selama 11 hingga 20 hari. Curah hujan pada Juli hingga September diprediksi berada di bawah normal dibandingkan kondisi rata-rata tahunan. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan, terutama di kawasan yang didominasi lahan gambut. Sidin juga menjelaskan bahwa lahan gambut berisi karakteristik mudah terbakar meskipun permukaannya tampak basah setelah hujan. Bagian dalam gambut dapat tetap kering sehingga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II, karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabonio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Harinya semakin cerah dan senang perempat ya. Selamat menjalani aktivitas ya. Dan mungkin Bu Hanpian, bagi ASN ataupun mungkin ada job perusahaan swasta nang menerapkan sistem WFH ya, kalau nah selamat menunaikan tugas di rumah ya, supaya dalam rangka menghemat energi seperti itulah. Mudah-mudahan aktivitas di hari ini lancar ya, sambil mendengarkan siaran kita, sajian lagu-lagu Banjar nih dan Sanak Perempat nih, karena kita sudah berada di segmen Surambi Banua sesi kedua mengenai informasi daerah Kalimantan Selatan ya, tentunya

terkait dengan budaya nih. Untuk informasi pertama ini terkait Festival Bambu Rafting Loksado HSS Kalsel ya. Yang mana ini merupakan pembahasan mengenai persiapan Festival Bambu Rafting Loksado yang dibuka akhir pekan ini. Festival Bambu Rafting Loksado 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan segera dimulai dengan pusat acara di Alam Roh 7 Resort Desa Lok Lahung, Kecamatan Loksado. Pantauan di lapangan ini sudah terpasang tenda-tenda gasan para pelaku UMKM serta panggung utama Festival Bambu Rafting ini atau FBR ya disingkatnya ya. Dan panggung utama bernuansa alam dengan latar belakang bambu sudah disusun sedemikian rupa bungas banar tepat berada di tengah lokasi acara yang akan dibuka pada hari ini Dasanak Prompat nih. Jadi FBR akan digelar pada hari ini 26 sampai 28 Juni 2026 ya. Dengan puncak acara yakni Balanting Paring menyusuri arus Sungai Amandit di Loksado. Undangan akan disuguhi pemandangan alam yang masih asri di Pegunungan Meratus sambil menikmati sejuknya banyu sungai. Wow, seru banget. Kepala Disporapar ya, Kepala Disporapar HSS yaitu Dodi Puriandani melalui Kabid Pariwisata Roni mengatakan bahwa persiapan sudah pasti hari ini kan sudah 100% ya. Dan peserta tahun ini dari jalur undangan dengan melibatkan joki bambu rafting atau warga di Loksado diperkirakan mencapai 100 orang. Nah, kemudian rangkaian FBR Loksado 2026 diawali dari Bazar Aircraft UMKM, kemudian gelar pelaku UMKM dan juga ada hiburan rakyatnya. Dilanjutkan pada hari Sabtunya ada fun trekking wisata alam atau acara bebas. Kemudian festival Mahumbal dan juga unjuk seni budaya. Dan pegelaran kesenian dan juga hiburan. Puncaknya hari Minggu para undangan akan mengumpati bambu rafting. Kemudian beristirahat ya. Tentunya ada berbagai macam hiburan. Salah satunya dari band di Kalimantan Selatan ya. Kemudian untuk Mahumbal diumpati sebanyak 11 desa di Kecamatan Loksado. Dan finish bambu rafting nanti di Dermaga Tuguniih, Desa Hulu Banyu, seperti itu. Dan pelepasan peserta FBR direncanakan akan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, di mana kali ini undangan tersebar di seberataan wilayah Kalimantan Selatan ya. Baik itu pejabat Pemprov, kemudian kepala daerah, serta pihak-pihak kementerian ya. Warga di Desa Lok Lahung Jua ini mengaku turut senang ya himung banar Bu Hansidina karena FBR dilaksanakan sepenuhnya di Loksado dan diharapkan mudah-mudahan ini meningkatkan roda perekonomian Bu Hansidin sebagai pedagang atau warung di sana juga.

Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.

Terima kasih masih bersama Lawan Ulun Anissa hingga kena jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Kita masih berada dalam segmen Surambi Banua untuk sajian lagu-lagu Banjar dan juga informasi seputar Kalimantan Selatan. Nah, untuk informasi berikutnya ini dari PT PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Terus berupaya memperkuat budaya kerja yang aman, harmonis, dan juga berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu langkah yang dilakukan melalui sosialisasi pencegahan intoleransi, kemudian radikalisme, ekstremisme, dan terorisme atau yang disingkat dengan IRET, yang diselenggarakan oleh PLN UP3 Palangkaraya bekerja sama lawan Densus 88 Anti Teror Polri. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring itu diumpati oleh seberataan pegawai PLN UP3 Palangkaraya ya. Walaupun ini PLN UP3 Palangkaraya tapi kan ini unit induk distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah seperti itu dan Sanak Propat lah. Sosialisasi tersebut bertujuan gasan meningkatkan pemahaman peserta terhadap berbagai tantangan sosial. Nang wayah ini banyak benar berkembang di masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran dalam menjaga persatuan, kemudian toleransi, dan juga keharmonisan di lingkungan kerja ataupun kehidupan bermasyarakat. Hadir sebagai narasumber nih dan Senang Perempat ya, Tim Pencegahan Satuan Tugas Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah maksudnya ya, Densus 88 Anti Teror Polri, Ibtu Ganjar Satriono yang menyampaikan materi mengenai strategi deteksi dini terhadap IRET, termasuk fenomena nihilisme dan true crime community yang berkembang di ruang digital ya. Menurutnya kemampuan dalam menyaring informasi secara bijak itu menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah berkembangnya pengaruh negatif di tengah masyarakat ya. Sebujurnya perkembangan teknologi itu bagus, benar dan Sanak Perempat ya, membuat arus informasi bergerak sangat cepat, sangat singkat, nah dapat diakses dengan oleh siapa saja. Tapi karena kalau diakses oleh siapa saja itu setiap individu makanya harus berisi kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis, kemudian memahami risiko yang ada, serta tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari nih maupun saat berinteraksi di ruang digital. Berikutnya kita masih hadirkan lagu-lagu Banjar dan juga diselingi dengan feature atau informasi mengenai Ma Elangi pengrajin panting. Jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perempat Suara Budaya Banjar.

0: tiba di depan rumahnya. Di tangan pria berusia 40 tahun itu ada pahat dan pali. Amang Husni, begitu ia biasa dipanggil, menjadikan halaman rumahnya di kawasan Sungai Lulut, Jalan Martapura Lama, Kompleks Citragraha Blok 7 Nomor 4, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, sebagai bengkel kerjanya. Menyulap sepotong kayu dari pohon nangka menjadi sebuah alat musik. Kami duduk santai di pelataran rumahnya. Nampak berjejer beberapa buah panting yang sudah separuh jalan dikerjakan. Sambil menikmati kopi hitam, Husni yang selalu mengenakan tanjak atau penutup kepala dari kain hitam ini mulai bercerita pengalaman hidupnya.
1: Kalau memulai alat musik panting, ulun tahun 2007. Dari awal itu 2007 di Bambangan dulu. Dulu nama ulahnya kada ada. Dan lagi ulun memainkan musik memang ini tadi kada lestari mun kalau kada ada apa plus seni pelaku ini kada ada. Jadi ulun sambil belajar-belajar karena padahal kada bisa sama sekali itu. Cuma hati aja, hati nang membawa. Ada pesan juga kan dari almarhum waktu itu kan ayah Ali itu kan asal pelaku seni, asal pertama di Banjarmasin sebelum meninggal. Beliau itu memberi amanah itu. Jadi ulun pokoknya mudah-mudahan kawa menjaga amanah pian.
0: Terinspirasi dari almarhum Ali yang dipanggil ayah inilah, awal Husni menggeluti pekerjaan sebagai pembuat panting. Bentuk layaknya sebuah gitar, tapi kecil, hampir mirip dengan gambus dari negeri Arab. Dengan peralatan sederhana, lahirlah panting dengan berbagai motif seperti kepala naga, lubiding, sambung tambangan, tabunau, atau burung elang.
1: Dari karya-karya beliau itu yang terdahulu tuh naga itu ampun beliau, cuma ulun ini kan melanjutkan aja. Kayak lubiding, sambung tambangan itu memang karya-karya ulun juga itu. Kayak burung-burung ini kan kayak ini kan kalau bahasa kita tabunau, kalau bahasa orang tuh kan elang.
0: Husni juga menceritakan dulunya sebelum membuat panting ia bekerja serabutan. Mulai menjadi buruh, supir angkutan, mengamen lagu-lagu Banjar hingga menjadi penarik becak.
1: Ngaran hidup kita tuh lah artinya tuh dasar awal sakit. Kadang-kadang menyupir dulu tuh. Berdagang bisa juga jualan kaki lima tuh. Di situ tuh sampai lu membecak pernah. Harus tupang pokoknya pahit kah, manis kegawian tuh asahlah itu aja bagi ulun. Mengamen tulun hampir 4 tahun, bisa lebih. Abang Amat tuh sejarah sulit dimasuki. Ulun julun tanpa upah, tanpa imbalan. Ulun siap, ulun ikhlas. Tuh lalu sampai wayah ini sampai bubuan nang ada-ada main di situ. Jadi asal-asal itu.
0: Saat merintis menjadi pengrajin alat musik panting, Husni cukup kesulitan mengembangkannya karena belum terlalu diketahui masyarakat. Harga yang ditawarkan oleh Husni pun cukup beragam sesuai jenisnya. Mulai dari 800 ribu hingga 1.500 yang bisa disambungkan dengan sound system dan equalizer. Seiring berjalannya waktu, karya Husni pun mendapat tempat di hati masyarakat pecinta musik tradisional. Panting karyanya banyak peminat.
1: Untuk wilayah Kalsel ini kan termasuk sampai ke Benua 6. Dari Itali ada yang membawa ke Jepang, ke Cina ada.
0: Keteguhan Husni hanya satu. Ia ingin melestarikan musik Banjar yang hampir pupus ditelan zaman dan kecanggihan teknologi. Ketekunannya itu membuahkan beberapa apresiasi. Beberapa penghargaan dan sertifikat didapatkannya dari pemerintah provinsi dan kota, serta Kesultanan Banjar. Dia bukan hanya ahli membuat panting, tapi lihai juga memainkan alat musik Banjar lainnya.

0: gambus kan sifat dasar panting itu. Nah itu panting. Kalau berperan sebagai ibarat penasehat loh lah, biasanya itu tujuh laklaro. Nah jadi beliau itu termasuk bertulai puyuh. Kawan iya guru lawan almarhum mantu misbah tuh. Jasa beliau itu kayak Pak almarhum tuh jurang kada pembalas lah. Kawan iya kuitan tadi bahasanya.
1: Menggeluti kesenian tradisional tidak semua orang bisa melakukan. Apalagi benar-benar menjiwainya. Lain halnya dengan Husni. Salah satu seniman Banua ini tak perlu diragukan lagi kecintaannya terhadap seni tradisional musik panting.
0: Kalau nggak ada pernah pemerintah tuh atau mengunjungi mandaki ke sini atau tadi memperhatikan dengan ini tadi harus kayak apa, harus apa dibikin apa, ini tadi harus ganjurin kayak apa, itu kada pernah sama sekali kada ada perhatian itu. Jadi ulun walaupun dari pemerintah itu kada apa-apa, memang beliau-beliau itu seharusnya, cuma kalau ulun tetap aja mengarang kita hati lah.
1: Waktu terus berputar, perjalanan panjang sebuah peradaban akan selalu diwarnai oleh sebuah keniscayaan yang bernama perubahan. Ke arah mana perubahan akan berdampak sangat ditentukan oleh subjek dari perubahan itu sendiri, yaitu manusia.
0: Kalau lu harapkan, jangan hilang ini. Dan lagi ini harus berkembang. Karena musik-musik daerah ini kepunyaan kita. Kayak apa caranya pemerintah yang terkait, instansi yang terkait ini harus mempedulikan.
1: Masa depan panting musik tradisional khas Banjar berbahan kayu bernilai seni tinggi hasil olah cipta, rasa, dan karsa suku Banjar ini ada di tangan generasi terkini masyarakat Banjar sendiri.
2: Nah, itu 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Anissa di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar untuk segmen Surambi Banua ini ya. Dan nanti kita juga akan menyelenggarakan insya Allah Paniran Bayi Sukan bersama Uin Antasari pada pukul 9 ya, setelah nanti kabar berita jam 9 ya, mengenai kepercayaan dan tradisi terhadap rahi. Jadi buan pian yang hendak bergabung kena jam 9 lebih dikit ya, jangan pas jam 9 karena itu jamnya baca berita kita. Jadi dan kemana-mana kita tutup segmen Surambi Banua ini dengan dua lagu Banjar, tetap di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Kantor Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah terus berusaha meningkatkan kesadaran pajak mulai wayah ini melalui beberapa macam kegiatan edukasi, salah satunya melalui program Tax Goes to Campus dengan tema Generasi Muda Sadar Pajak Sejak Dini yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Banjarbaru di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan nang ini diumpati puluhan mahasiswa bertujuan mengenalkan sepenting apa peranan pajak gagasan pembangunan nasional. Selain itu, para mahasiswa juga diberi pemahaman bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Kepala Saksi Pelayanan KPP Pratama Banjarbaru, Tri Hardianto, menyampaikan penghargaan Wan ucapan terima kasih ke pihak kampus atas dukungan Wan kerjasama yang sudah terjalin dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sidin menyampaikan sinergi antara dunia pendidikan Wan otoritas pajak menjadi langkah nang strategis gasan membangun budaya sadar pajak mulai wayah anum. Sementara itu, mewakili pihak kampus, Siti Raya Oyi Pinasti juga menyampaikan apresiasi Wan ucapan terima kasih atas terlaksananya kegiatan edukasi ini. Menurut Sidin, materi yang disampaikan banyak benar manfaatnya gasan menambah wawasan mahasiswa mengenai perpajakan. Melalui program nang ini, DJP berharap kesadaran Wan pemahaman masalah pajak kawat tumbuh mulai mahasiswa. Harapannya, generasi anum makin siap umpat andil dalam pembangunan nasional melalui kepatuhan membayar pajak. Demikian Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

Isukan hadir dengan obrolan menarik, penuh hikmah dan kearifan lokal khas Urang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan sampai petuah Urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin. Wara Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bayi Sukan dan Sanak Pro 4 dimanapun bubuhan pian berada.

0: Nang tahu apa gerang rahin nih ya kalau nah jadi untuk Bu Hanpian yang mungkin tahu nanti bisa bergabung ya ataupun hendak menekuni seputar rahi ini silakan nanti di dua nomor telepon di 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Tentunya kita juga sudah menghadirkan narasumber bersama Anissa di sini. Ada yang pertama ada Bapak Dr. Andes Haji Arni M. Phil I, selaku dosen Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari. Kemudian pendamping Sidin ada Muhammad Aldiro Raihandi yang merupakan mahasiswa akidah dan filsafat Islam ya. Kita sapa dulu Bu Han Sidin yang sudah bersama Anissa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Raihan agak kurang sehat ya, tapi enggak apa-apa ya. Semangat tetap aman, ya. Mudah-mudahan cepat pulih nih ya kondisinya ya. Kita hari ini membahas mengenai kepercayaan dan tradisi terhadap rahi. Nah, apa rahi ini, Pak? Silakan, Pak. Dan mengapa mengambil topik ini nih? Karena kan unik benar loh, Pak. Jarpian tadi ini kepercayaan bahari benar seperti itulah. Silakan dijelaskan, Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, syukranillah amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Mbak Anissa ya.
0: Inggi.
1: Dan saudara Muhammad Aldiro Rehandi serta langsanak keberataan yang mengikuti di RRI Pro 4 ini.
0: Inggi. Ya.
1: Pada hari ini kita akan membicarakan masalah rahi, yaitu kepercayaan dan tradisi sebagian masyarakat Banjar terhadap rahi ini. Dari sekian banyak tradisi sekitar kelahiran, diantaranya adalah masalah rahi. Nah, rahi ini adalah makhluk gaib yang jahat, yang bisa membinasakan balita dalam sebuah keluarga.
0: Oke.
1: Nah, ada orang nyebutnya itu dengan istilah hantu rahi.
0: Hantu
1: rahi.
0: Makhluk gaib.
1: Makhluk gaib.
0: Ini ada wujudnya nggak, Pak?
1: Ya wujudnya tidak kelihatan.
0: Maksudnya
1: tapi orang-orang
0: seperti apa gitu yang ya mungkin ada yang bisa melihat nih indra keenamnya.
1: Ya bagi orang yang bisa melihat, diantaranya nanti ada saya ceritakan nanti rahi rahi susu. Nah rahi susu itu ketika orang menyusui anak itu tidak pakai baju. Rahi itu duduk di atas bahunya.
0: Oh iya.
1: Nah dan kaki jahe itu diletakkan di payudara di susunya
0: di dadanya itu.
1: Itu. Jadi
0: ya?
1: Anak itu tidak mau menyusu.
2: Takutan.
1: Takut dia. Andil tahu banyak nih. Takut ya menyusu. Banyak kanak-kanak tuh kadung menyusu kan.
0: Iya.
1: Kadung menyusu karena ada rahi itu. Nah itu diantaranya nanti.
0: Oke. Okay.
1: Nah jadi rahi ini makhluk gaib yang bisa membinasakan balita dalam sebuah keluarga. Ada juga beranggapan rahi ini ada bentuk kesialan
0: dari keluarga itu.
1: Dari keluarga itu karena tidak melaksanakan mandi hamil.
0: Nah, mandi hamil ini apa lagi nih, Pak?
1: Mandi hamil itu kan mandi
0: saat hamil.
1: Mandi saat hamil.
0: Apakah saat 7 bulanan seperti itu?
1: Ya, itu macam-macam mandi hamil itu. Ada istilahnya mandi tapung tawar tian 3 bulan. Ada orang nyebutnya tian mandaring, ada orang menyebutnya itu mandi bakumut. Ada orang nyebutnya itu di daerah tertentu menyebutnya mandi baya.
0: Oke.
1: Mandi bahaya itu mandi membuang bahaya maksudnya. Membuang bahaya itu maksudnya.
0: Oke, itu tidak melaksanakan mandi hamil makanya bisa di apa ibaratnya ditempelin rahi gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa, rahi itu mengganggu.
0: Oke. Okay. Terus
1: atau dia mandi hamil? Tapi tidak lengkap persyaratannya.
0: Oh, tidak sempurna gitu ya.
1: Duduk bisa kan? Pinduduknya kan pinduduknya tidak ada.
2: Kurang.
0: Iya.
1: Nah, bisa lalu diganggu oleh rahi tadi itu.
0: Wah, berarti kada boleh ada nang terlewat ini ya kalau
1: itu persyaratannya kan itu. Kepercayaan masyarakat itu. Nah, ciri dari orang yang kena rahi ini, keluarganya itu sering cekcok, sering bertengkar,
0: banyak berkelahi, masalah tapi
1: berkelahi,
0: mungkin berkelahinya besar gitu ya, Pak.
1: Ya, pokoknya di rumah tangga tuh sering cekcok lah, sering bermasalah. Satu, yang kedua, anak yang lahir lalu meninggal. Lahir lagi, meninggal lagi.
0: Jadi berturut-turut.
1: Berturut-turut
0: gitu
1: itu sudah dikatakan rahi. Dikatakan rahi itu. Ada juga yang mengatakan orang yang keguguran pun kalau berturut-turut rahi juga ada yang mengatakan gitu. Juga bisa juga rahi ini diserangnya satu jenis saja. lahir anak laki-laki meninggal.

0: Yeah.
1: Lahir anak perempuan hidup, oh. Lahir anak laki-laki meninggal. Nah, lahir anak perempuan hidup lagi. Nah, ini rahi satu jenis saja di sarangnya itu.
0: Oh, berarti karakteristik rahi beda-beda ya?
1: Iya. Banyak. Terkadang banyak itu macam-macam ya? Itu. Iya.
2: Macam-macam banyak.
0: Iya.
1: Jadi rahi ini macam-macam. Ada rahi tauman, ada rahi kambang, ada rahi bumi atau rahi tanah. Dan saya dapat informasi tadi pagi saya telepon kemana-mana itu ya, saya cari data itu. Ada rahi susu, ada rahi pisang menurun, ada rahi daging. Nah, jadi macam-macam rahi itu.
0: Biasanya daerah mana nih Pak di Kalsel yang masih kental kepercayaannya terhadap ini?
1: Hampir seluruhnya masih
0: hampir
1: ada.
0: Hampir seluruhnya itu. Ya. Iya. Rehan juga tadi kan kita sempat ngobrol ya.
2: Iya.
0: Keluarganya juga masih mempercayai adanya rahi ini gitu ya. Terus gimana nih dalam keluarga Rehan nih?
2: Kalau kami itu kan kalau ada bayi baru lahir gitu ditaruh di sampingnya itu ada bawang merah, terus ada pisau yang pakai kapur itu, kapur basah. Habis itu ada beras sedikit, habis itu ada cermin, ada surat yasin kecil itu ditaruh di samping bayi. Itu ikhtiar supaya kada diganggu rahi.
0: Oke, ketika baru lahir.
2: Lawan jiwa ada namanya gelang.
1: Gelang jariangau.
2: Iya, jariangau.
1: Jariangau.
2: Itu supaya rahi takutan je orang tu. Jadi di akar akar jariangau je orang tu lah. Akar jariangau tu jadikan orang gelang, digelangkan ke bayi. Nah, tu tujuannya supaya rahi kada maanu bayi itu je.
0: Wah, ini gitu. Menarik banget ya. Tapi berarti Rehan pernahkah dikisahkan kuitan kayak itu ketika ketika kelahiran pian nih?
2: Suai juga jadi anu gelang jariangau tadi tuh diandakin yang segala macam dihiga ya mama. Sama ini juga berkisah kayak itu.
0: Oke, menarik ya Pak ya.
1: Ya itu usaha kan, usaha masyarakat itu.
0: Usaha ya. Oke. Ini sebelum kita bahas lebih detail lagi nih Pak mengenai jenis-jenis rahi seperti itu. Nah, ada yang bergabung baru aja ulun hendak mengundang Dasanak Perempat ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ini Acil Yantika.
3: Iya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acil Yanti.
3: Anu sebut tinggi. Sebuting lagi Pak. Rahi rambut tuh Pak. Ada
1: nah,
3: apa juga?
1: Rahi rambut.
0: Rahi rambut. Itu apa tuh Acil tuh?
1: Rahi rambut.
3: Rahi rambut. Kan ada juga itu nang nyulun kan beanakan juga bebinian jadi dia mama anu apa demba habis mandi itu nanti aja jangan rambut ba urayan jasidin anu dulu jasidin apa pakai handuk di balut handuk supaya anak ada takutan gitu nah adalah juga kisahnya nang rahi rambut tuh Pak.
1: Nah, rahi rambut itu kan masing-masing daerah itu lain-lain caranya memahami rahi itu. Seperti tadi kan, ya muntai tadi ada yang saya telepon pagi tadi, ada rahi susu, ada rahi bisa menurun. Di Banjar tidak ada itu. Nah, di Banjar dilakuin hanya ada rahi tauman, rahi kambang, rahi bumi. Ya, jadi lain-lain daerah itu lain-lain dia menyebut rahi itu.
3: Soalnya kan anak ulun tuh bilanya, ulun kan kadang kada ingat kita nah rambut maikat. Jadi jar mama kalau pina rahi rambut. Jadi kalau nyama anu itu Pak ai rambut tuh dibakar habis tuh ditabur rahataninya menyusuk. Kalanya rahi tauman tuh biasanya kan orang masak-masak tuh nama makan kada sadar kan ya pada bersusuan. Nah tuh bisa juga apa jarur istilah ba anu tuh bisa bakal lahir jadi beranak ya Pak. Bisa sampai ke ibaratnya ke ganal-ganal lelang sampai ke balita kayak itu nah. Anaknya nih wani lah mamanya.
1: Kayak tauman
3: Pak. Inggi, rahi tauman tuh bujur apa itu Pak?
1: Ya itu kan percayaan masyarakat kan kenyataannya itu.
3: Inggi, anu aja menghantam mamanya nih anu ke anak itu nah anaknya anu ke mamanya. Mulai dari halus lah istilahnya kayak itu nah. Iya, ada pengulut mendengar-dengarkan di kampung-kampung
1: Pak itu. Dari mana ibu dari mana itu?
3: Tuh dari Alabiu Pak.
1: Nah, lain-lain kan daerahnya jauh. Jadi tahir tauman ini ada juga di Alabiu ternyata kan?
0: Iya,
3: mungkin ada. Nang apa tuh? Karena kadang yang anaknya nang mati-mati japian tuh kan misalnya ada dasar orang tua rahi tauman mandi Pak banyu kan misalnya bisi anak. Betakunan orang pian tuh jar anu jadi anu tuh rahi tauman jadi kan karena mati. Jadi pas mamanya waktu batianan tuh Pak tauman tuh dikurung. Habis itu dimandikan banyunya tuh. Tapi kan kita tuh bukannya anusang lah, alhamdulillah kan kadang-kadang ada yang hidup di sana. Itu daerah Halabio yang itu anunya Pak Eh. Orang bahari-bahari itu nah banyak mengubah anak-anak mati. Gitu. Ada sampai 5-6 ekong. Ya kan sejak Kaibar hidup kan mungkin biasa itu peng lah. Yang namanya kan meninggal-meninggal. Gitu aja lu tuh yang kalau di daerah anaknya kan mendengar marahi rambut ya. Gara-garanya kata nah kita menyusui anak rambut berurai gitu nah jadi kan anak tuh lalu takutkan.
1: Melihat
3: itu kan.
1: Bisa juga kan itu terjadi itu.
3: Inggi, cuman kan kebiasaan Rai Tauman tuh pengpala.
1: Rai Tauman.
3: Di mana-mana undangan tuh di daerah kayak Tupang.
1: Ya seperti Wak Tauman depan kayak Wak Tauman yang menyambar, menyambar tuh dari kepala ke sampai ke jantung. Makanya begitu lahir tuh sebenarnya itu lalu biru, awak anak tuh kan biru. Kayak kerungkup orang nyambat tuh.
3: Nah,
1: itu lalu meninggal.
3: Pun bahari tuh lagi kada halusan, pang ada yang ditimbai pakai lunta lah Pak. Anak bayinya tuh, Nen. Habis itu diluntak ya ada juga. Nang bahari, bahari pang lah istilahnya kan hulu dulu umur sudah 51 dah jadi ingat aja bahari-bahari itu.
1: Iya, alhamdulillah.
3: Tapi kan wah ini jarang dah nang kayak itu kan apa kayak apa macam-macam sudah dari bayi kan dari dalam kandungan dah dijaga. Jadi sampai kan barunya lahir nggih. Cuman bahari kan terbatas kan tahu ilmunya. Ulun itu aja petakon Pak. Terima kasih banyak. Ulun tarela nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Yanti ya rahi rambut nih. Kayak petanggapan pian nih Pak.
1: Ya tadi lain-lain daerah tadi kan lain-lain penyebutannya itu dari pengalaman mereka.
0: Termasuk di Alabio itu tadi
1: Termasuk
0: ya.
1: Tadi yang saya telepon tadi di daerah Muntai juga tapi di daerah Kutaraja tadi. Jadi katanya ada rahi susu, ada rahi apa itu selain daripada rahi susu tadi rahi apa?
0: Rahi
1: pisang menurun tadi.
2: Rahi pisang menurun.
0: Oke.
1: Tapi ada juga yang saya telepon tadi di daerah Banjari, daerah Pekapuran itu ada lagi rahi daging.
0: Daging itu apa tuh?
1: Rahi daging itu katanya waktu hamil itu orang ini makan daging.
0: Oh.
1: Ternyata tidak cocok.
0: Tidak
1: cocok. Anaknya meninggal.
0: Daging sapi
1: kah? Pokoknya daging lah itu lah.
0: Daging-dagingan kayak itulah.
1: Begitu yang kedua, dia makan lagi daging waktu hamil, meninggal lagi anaknya.
0: Oh, nah, waduh,
1: yang
0: susah
1: ketiga,
0: juga ya.
1: Yang ketiga tidak meninggal, tidak makan daging. Nah, sama kita kan makan ayam, ada yang alergi kan? Ada yang tidak, ada yang enggak, ada yang cocok, ada yang tidak. Seperti itulah.
0: Oke.
1: Rahi itu lain-lain daerah itu kadang lain-lain pengalamannya itu nah.
0: Penyebutannya. Wow, banyak banget ya ulun kiragin awalnya hantu Banjar itu kuyang aja Pak.
2: banyak
0: sekalinya lah.
1: Hantu beranak ya kalau.
0: Karena kuyang yang paling famous nah.
2: Iya paling famous.
0: Berarti rahi ini harus dibikin terkenal juga nih. Baik, Dasan yang perempat mungkin ada juga yang hendak betakun pulang ya atau sharing-sharing di daerahnya ya Pak ya.
1: Pengalaman.
0: Bujur, silakan di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Nah, kita mulai nih Pak, macam-macam rahi ya. Mungkin tadi jarpian rahi Tauman.
1: Ya.
0: Itu ciri khas lagi karakteristik.
1: Ya,
0: nah,
1: ciri
0: kita
1: Tauman.
0: Terima dulu Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Anissa.
0: Iya, Mbak Sopian dari Pelaihari, apa kabar?
4: Iya, terbaik.
0: Alhamdulillah, silakan Mbak Sopian. Agak kurang jelas suara Pian lah.
1: Pecah suaranya.
0: Pecah.
4: Gimana? Lagi pelan.
0: Agak, coba dijauhi sedikit. Pian parak radio kah?
4: Iya.
0: Oh iya, coba menjauh sedikit. Sudah jelas kah Pak? Agak kurang
2: masih,
0: ya?
2: Masih kurang.
4: Gimana? Baiklah dah.
0: Sudah lumayan.
2: Ya sudah lumayan.
4: Nah, anak saya ngambil lagi alis panggarin ini Pak. Ini sudah tiduran di bidang kampung. Anak ibang ini di bidang tiduran.
0: Agak kurang jelas Pak. Abah Sopian.
4: Iya Pak Irang.
0: Iya, Abah Sopian mohon maaf nih agak kurang jelas suara Pian lah. Atau Ini Pian.
4: Mati dulu lah.
0: Oh, inggi. Kena silakan bergabung pulang lah. Inggi. Mohon maaf Abah Sopian ya, minta rela ya. Nanti silakan bergabung kembali ya. Untuk yang lain silakan yang ingin bergabung juga silakan di dua nomor telepon kita. Nah, ini pinanya si Din pulang nah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Oh, ini Abang Ojan dari Martapura.
5: Assalamualaikum, Bapak Narasumber.
0: Waalaikumsalam.
5: Ulang Herman Menyebaro.
0: Oh, Bang Herman. Suaranya mirip lawan Abang Ojan. Apa kabar Bang Herman?
5: Ya, Tajana.
0: Alhamdulillah. Hai. Ini lagi di Banjarbaru kah masih?
5: Di Banjarbaru.
0: Oke, silakan nih. Hendak petakun apa?
5: Tadi itu apa temanya tuh?
0: Temanya ini mengenai hantu rahi. Tahu lah Pian.
5: Hantu rahi.
0: Kenapa
5: tahu lu nah? Ulang tahunnya hantu koyang ae.
0: Si Din nang orang Banjar asli kada tahu rahi.
5: Hantu koyang lawan hantu Solo yang di
1: mantu nah. Iya. Jadi kalau di Banjar macam-macam hantu itu ada hantu koyang, hantu Solo, hantu Kelambu macam-macam lah.
0: Jadi jar Bapak Arni tadi, Bang Herman, rahi itu hantu yang membinasakan bayi.
5: Kalau begitu kalau mendekati aja anak umnas kenapa barit yang pulang lagi harus yang anak anak rongkop tuh jadi itu
0: apa tuh
1: iya anak rongkop tuh jadi ya,
5: anak anak sampai rongkop tuh kayak ada hantu teman teman tuh nah
1: iya iya iya iya rahi itu rahi
5: oh inget nah itu tahu lo itu inget kayak kejang-kejang tuh nya itu payah anak anak tuh
1: iya iya
5: itu kan dilawas kan timbul meninggal orang atau nah
0: oh gitu
5: anak anak umur 2 tahun tuh nah.
1: Ya. Nah, itu
5: tahun gitu. Iya. Jalan tahunnya ulun.
0: Iya, makanya kita ini memperkenalkan rahi supaya famous nih Bang Herman nih.
5: Oh iya.
0: Supaya nah, kada kalah lawan kuyang.
5: Kalau kuyang ulun bakal melihat waktu halus.
0: Oh iya, itu dengan Pian sendiri yang melihat.
5: Ya waktu malam lo, tuna ya terbang kan tuna akan menyala tuna.
2: Habang-habang.
5: Itu turun hilang langsung.
0: Hilang langsung.
5: Ada benar itu kuyangnya kan.
0: Iya, ya. Iya, iya. Oh, tapi Pian aman lah setelah melihat kuyang itu.
5: Aman ya, lo?
0: Aman aja ini masih sampai sekarang nih masih ada. Masih sehat lah, Bang.
5: Kampung ulun kan kampungnya kan di sebelah itu. Mereka sekitar, ya, dua pal lah kan, kira-kira. Nah.
0: Oke. Oke, terima kasih, Bang Herman.
5: Minta telepon nih, Bapak, yang torahnya tadi ya. Torahnya tadi ya, lo?
0: Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Jar Sidin apa tadi? Satu lagi hantunya yang selain kuyang tadi, Pak.
1: Tadi. Oh, tadi itu hantu kan macam-macam ya hantu kan.
0: Macam-macam lah.
1: Ada hantu berenak tadi kan hantu kuyang, hantu Solo, hantu Kalambu. Hantu Kalambu di padang burung yang banyak itu. Kalau hantu Solo itu juga di pehumaan biasanya itu yang tangannya ke atas seperti api itu ada nah. Oh. Seperti Solo, istilahnya Solo.
0: Iya.
1: Saya pernah melihat itu. Saya pernah melihat itu. Hantu Kalambu pernah melihat, hantu Solo pernah melihat, hantu kuyang pernah melihat saya. Semua hantu sudah melihat itu. Jadi tahu.
0: Iya,
1: itu.
0: Iya. Iya, oke nih Pak. Tadi lanjut deh kita deh rahi tahuman.
1: Nah,
0: ini ada nang bergabung pulang nih. Pintanya rami banar bayi sukan ini. Assalamualaikum.
2: Banyak pengalamannya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh.
0: Iya, Abah Sopian ya.
4: Iya, sudah bagus lah.
0: Sudah lebih baik.
4: Nah, anak kulon tuh lagi alam panggilnya Pak. Bejarnya nanti kulon tidak pun di dalam kampung. Anak kaitannya diganggu rasanya sejar. Apa mungkin itu rahi?
0: Pun, oh mungkin itu rahi asi, rahi susu.
4: Enggak mau menyusu, kok penggaringnya benar. Tumat-tumat garing, tumat-tumat garing gitu.
0: Tumat-tumat garing jar.
4: Nah, apa mungkin itu rahi dia nak mengganggu itu nak? Pak menteri Helen izin tahu, jadi ini karena menyambut cuma diganggu orang halus gitu, bukannya dia nyambut.
0: Itu waktu halusnya usia berapa, Bas Sopian?
4: Sampai umur sebelum 5 tahun, sudah 5 tahun hampir penggaringnya.
0: Itu
4: dua-duanya ini saya yang perempuan juga yang laki-laki juga dua-duanya gitu.
0: Itu ampihnya Pian beri apa? Apakah seperti tadi narasumber kita nih diberi apa gitu ketika lahir gitu?
4: Pokoknya lengkap aja semuanya. Cuma Jermin tuh kalau tuh ada memang nggak ada keturunan. Jadi setiap tuh ada video selamat. Ada video selamat tuh ada banyak cincak, ada banyak cincak. Mungkin dia pian tahu apa itu banyak cincak. Kalau banyak cincak tinggal itu. Apabila tertinggal itu kan mau baik gitu kan. Nah mungkin itu mudah-mudahan bisa dipahami dari masing-masing.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sofian ya. Gitu Pak, jadi stumat-stumat anak Sidin jarnya garing. Waktu halus garing, tapi setelah 5 tahun ampis sudah. Apakah rahi juga?
1: Belum tentu rahi itu. Memang ada yang rahi, ada yang tidak. Karena anak kecil itu kan kalau banyak yang mengambil, banyak yang menggendong, itu tulangnya kan lemah itu. Bisa keseliho, nangis harus juga. Nah, gizinya juga perlu diperhatikan juga. Tapi yang biasanya kalau orang yang sering sakit-sakit yang aneh, ya aneh pun maksudnya ialah diobati tidak sembuh-sembuh secara medis lah. Nah, secara medis itu sembuh. Lalu dipidarai aja itu.
2: Kapidaraan.
1: Dipidarai orang itu biasanya. Jadi kepada orang siapa yang bisa memidarai itu, nah bidan kampung juga itu kadang itu yang bisa memidarai itu. Yang ada dicorengnya tadi kan dicoreng pakai nah, pakai kapur, pakai janar tuh nah.
2: Pakai kapur lonjan.
1: Kapur lonjanar kan bisa di sini, di tangan kah, di kaki kah, di telapak betis.
2: Pas memarut janarnya tuh dibaca kul fa'allah.
1: Fatihah 4 lah dibacakan. Jadi ada tertentu salawat. Caranya bidan itu kan nanti itu.
2: Ulun kin rancak juga mempidarai ading.
1: Nah, ya kalau
2: ingin punya ading pina ka pidaran ulun
0: di sana. Ading umur berapa?
2: 10-11.
0: 10-11. Oke.
2: Rancaknya tuh apa bermainan kata waktu maghrib sanjahnya datang kepidaraan.
1: Rancaknya kayak itu kalau anak kecil itu kepidaraan rancaknya itu. Lalu dipidarai, tapi itu diobati itu kan dengan mantra tidak sembuh-sembuh itu.
0: Iya.
1: Sudah saya beberapa kali pengalaman itu diobati dengan mantra ke dokter tidak sembuh-sembuh, tapi begitu dipidarai, ayo membuang kelimpahan.
2: Nah, istilahnya lah. Membuang kelimpahan.
1: Ayo membuang kelimpahan. Begitu dipidarai itu sudah pulang sembuh dia.
0: Kadang mungkin bagi orang awam itu kada percayalah, tapi untuk yang mengalami ya.
1: Tahu betul.
0: Nyatanya kayak begitu gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Ini lanjut deh, Pak. Kita bahas rahinya.
1: Iya, tadi. Jadi rahi tauman ini itu anak itu meninggal 2-3 hari umurnya meninggal. Itu rahi tauman istilahnya itu. Nah, jadi kalau rahi kembang itu biasanya 1 minggu sampai 1 tahun. Jadi anak tuh mulutnya masih harum, cuma ditimang-timang. Nah, itu rahi kembang itu. Tapi kalau rahi bumi itu antara 1 tahun sampai 5 tahun umurnya.
0: Oke.
1: Nah, lalu dia meninggal.
0: Oke. Nah. Berarti setiap yang kena rahi ini akan pasti meninggal gitu, Pak?
1: Kalau belum tentu. Kalau rahi susu tadi kan tidak meninggal kan? Cuma tidak mau menyusu.
2: Kadang mau menyusu.
0: Jadi makanya gizinya kada terpenuhi seperti itu.
1: Tergantung rahinya rahi apa yang menyerangnya itu.
0: Oke, baik. Ini ada juga yang bergabung melalui YouTube ya. Ini ada Nur Asmi yang menyimak. Terima kasih Ibu Nur Asmi atau Mama Alpi nih. Kita akrab memanggil Sidin. Terus juga ada Fuad dari Bati-Bati hadir. 35 tahun hidup di Banjar ini hanya ulun tahu hantu rahi. 35 tahun Sidin hidup di sini. Iya. Oke, ini ada yang bergabung lagi dari WhatsApp. Assalamualaikum, Pak Amrullah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
6: Jelaskan suara.
0: Jelas. Alhamdulillah, mantap. Apa kabar, Pian?
6: Insyaallah. Iya, ini lagi batukan tapi masih sehat.
0: Lagi batuk, Inggi, mudahan lekas.
1: Itu lain rahi itu.
0: Inggi, silakan.
6: Bapak dan adik kah itu? Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung satu rahi itu apakah sama kira-kira apalah anu sebabnya dari korin kita kah gitu atau lain gitu atau semacam penyakit yang jelas ulun hanya menyimak tadi nandanya datang jadi semacam apa. Yang kedua kepidaran memang saya menghadapi gitu nah walaupun termasuk cucu ya cucu yang dipidarai oleh tetangga dan sembuh gitu. Apa mungkin kaitannya jar kepuhunan Nah ketiga terakhir bisakah Pak ada semua orang gitu nah semua orang melakukan pengobatan kepidaraan ini Ini dan apa bacaannya sebenarnya gitu, tapi tentunya kan bahasa kita agama Islam gitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amrullah yang selalu setia nih Sidin nih Pak.
1: Masyaallah.
0: Luar biasa. Kita ke tadi kan yang di YouTube ini tanggapan ya. Berarti kita langsung ke Pak Amrullah nih ya. Apakah rahi sebabnya dari korin? Yang pertama tadi.
1: Ya, lain ya. Kalau korin itu kan jin. Jin yang ada pada manusia. Pada nabi pun ada itu jin korin itu. Semuanya ada. Kalau rahi ini hantu. Jadi orang Banjar ini ya, selain daripada makhluk gaib itu, dalam agama kita makhluk gaib itu ada jin, ada malaikat. Iya. Nah, orang Banjar selain itu adalah namanya orang gaib. Orang gaib itu orang halus, orang yang digaibkan, namanya saja orang, bukan makhluk.
0: Iya.
1: Orang gaib bukan makhluk gaib. Orang gaib itu orang yang digaibkan, bisa waktu hamil hilang, atau setelah lahir hilang anak itu. Nah, itu orang gaib itu.
0: Iya.
1: Itu beranak pinak. Nah, ini yang sering mengganggu. Ini yang banyak
2: kembaran-kembaran.
1: Kayak kembaran. Entar kalau nah, kamu ada jadi isi kembaran. Jadi lahirnya dua.
2: Lahir dua hilang satu.
1: Hilang satunya.
0: Oh iya benar.
1: Nah, nah itulah orang gaib. Waduh. Itu. Orang gaib itu orang yang digaibkan Allah. Jadi bisa dalam kandungan, bisa dalam sudah lahir.
2: Pas lahir hilang.
0: Lahir, tapi hilang. Maksudnya kan kalau meninggal itu kan ada jasad janinnya seperti itu ya, tapi hilang.
1: Hilang.
0: Ya Allah.
1: Nah, kalem sebelah dia kalem gaib.
2: Nah, terpindah ke alam sebelah.
1: Terpindah ke alam gaib. Dan terkadang bisa menemui dia. Bisa menemui, bisa membantu kan.
2: Bisa menemui.
1: Nah, ya kalau
0: Iya.
1: Kalau sedang sanaknya. Sanaknya ditamuinya itu. Malah terkadang ada yang bisa membantu itu. Nah, bisa membantu. Jadi ada pengalaman dia muntah itu ya, si Aldi. Bapak Jani kepada pengantin yang muko itu, banyu dalam, jalannya putus. Anak membisiki, jalan taruh bah, jangan dilihat ke belakang. Lewatin sungai lewat. Jangan bantu itu.
0: Iya. Wow, menarik sekali ya. Tapi walaupun agak-agak merinding ya.
1: Jadi Aldi ini pengalaman kan, punya saudara. Betul kok. Pandangan masyarakat itu kan betul itu kan.
2: Bujur.
1: Nah,
0: oke, baik.
1: Nah, jadi rahi itu lain dengan karen itu. Jadi rahi ini hantu jahat itu kan. Yang bisa membinasakan balita tadi.
0: Nah, kemudian yang kedua tadi, kepidaraan Sidin pernah ya menghadapi cucu ya dan sembuh. Apakah itu termasuk kepuhunan?
1: Ya, kepidaraan macam-macam. Ada yang makanya orang kampung itu kalau jangan dibawa anak ke kuburan.
2: Nah, kena kepidaraan.
1: Kena kepidaraan.
2: Ditagur orang.
1: Ditagur. Ditagur orang-orang gaib tuh, kepercayaan masyarakat orang arwah itu. Karena menurut Umar bin Abdul Bar, ada jin yang suka mengganggu anak tuh yang namanya jin arwah. Jin arwah namanya. Kalau dasim itu kan mengganggu rumah tangga kan? Jin dasim itu mengganggu rumah tangga. Jin itu. Jadi ada yang mengganggu anak itu, kalau Umar bin Abdul Bar. Tapi orang kita menyebutnya tadi ya kepuhunan aja kan itu. Kepuhunan, kepidaraan. Jadi jangan dibawa ke hutan-hutan. Anak kecil itu bahasa kampung itu manis dagingan. Sama orang hamil itu manis dagingan, sama orang hendak kawin itu manis dagingan. Makanya banyak orang-orang anak kawin itu disuruh orang berpingit.
0: Dipingit ya.
1: Jangan berjalan-jalan. Enggak bisa kecelakaan. Kecelakaan itu. Makanya itu dipingit. Istilahnya manis dagingan itu. Sama anak kecil tadi. Dia disenangi oleh makhluk-makhluk gaib itu.
0: Lalu
1: kepidaraan.
0: Okay.
1: Yang kurang kuat kan.
0: Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga tadi, bisakah semua orang mengobati kepidaraan?
2: Kepidaraan
0: itu
2: tadi.
1: Ya, semua orang pada dasarnya bisa, tapi ampuh tidaknya aja lagi. Nah, jadi bacanya tadi seperti ampuh tadi kan bisa. Ya, misalnya ayah
2: itu. Yang keluarga ulun nih ujarnya yang pempidara ini boleh tuh nang hanya ada keturunan.
1: Iya, itu bisa juga itu. Nah, itu nang lebih ampuh.
2: Itu lebih ampuh.
1: Lebih ampuh. Tapi kan lain orang tuh ada aja bacaan yang dianjurkan nabi kan. Ayat palak anas misalnya kan.
2: Fatihah
1: ampat. Nah, itu diajarkan nabi. Tapi ampuh tidaknya ini tergantung kekuatan iman seseorang itu. Bila imannya tebal, kuat sekali, keyakinannya sangat kuat, itu bisa ampuh.
0: Berarti apa bisa dilakukan Tuan Guru ya?
1: Bisa.
2: Bisa.
1: Telepon saja nanti saya ya. Telepon aja. Kalau ada masalah apa-apa saja,
0: iya, siapa tahu yang bantu. Pian tinggal di mana nih Pak?
1: Biar ini di Pekapuran Raya ini.
0: Di Pekapuran ya. Mungkin ada Dasanak Perempat yang memerlukan bantuan.
1: Bantuan telepon aja.
0: Tinggi. Oke, baik. Nah sebelum kita lanjutkan ya, karena kita kada terasa nih sudah di menit 41, kita jeda terlebih dahulu ya. Untuk mendengarkan iklan berikut ini. Jadi Dasanak Perempat jangan kemana-mana. Untuk nang hendak bergabung lagi, silakan kena setelah jeda berikut ini. Ada dua iklan kita akan hadirkan ya. Tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
0: Banjar. Terima kasih masih bersama dengan Pandiran Bayi Sukan bersama Uin Antasari Banjarmasin. Tentunya masih dipandu lawan ulun, Anissa. Dan juga ada Pak Arni tadi ya, masih bersama dengan pendamping Sidin yaitu Raihan ya. Dan Senang Perempat kita masih membahas seputar rahi. Nah silakan yang hendak bergabung lagi di dua nomor telepon kita, di WhatsApp 0895-3405-09539, di 511-0511-325-2602, atau bisa juga komen-komen di live chat YouTube kita ya, di channel RRI Perempat Banjarmasin. Nah tadi kan ini apa, banyak jenis rahinya seperti itulah. Nah berarti apakah cara mengatasinya itu berbeda-beda juga kah atau seperti apa?
1: Iya ya, tadi kan ada rahi tauman. Rahi tauman itu orang mengatasinya itu misalnya bidan pengampung ini begitu anak itu lahir, langsung diambilnya. Ini bidan kampung lah istilahnya, bidan kampung, lalu dimasukkan dalam tangkuk. Tangkuk itu yang dari bambu itu nah. Lalu bapaknya ini mengambil tumbak atau sarapang lah istilahnya orang kampung ya, itu seakan-akan menumbak iwak tauman. Nah seakan-akan aja, sebentar aja seakan-akan menumbak iwak tauman, lalu selesai sudah. Ada juga tadi dengan cara iwak tauman itu dimasaknya dimandikan airnya, ada juga yang semacam itu. Nah jadi ada juga yang bayi yang baru lahir tadi dibuat dalam tangguk lalu dilapisi upih. Upih itu apa ya, semacam dari pinang itu ya, kan? Pinang. Pinang lapisi upih itu. Nah lalu 2-3 menit diletakkan di buah pohon, lalu diambil. Nah itu rahi tauman.
0: Iya berarti ibaratnya harus buru-buru ya kan, rahi tauman tadi kan Ibaratnya membunuhnya 2 atau 3 hari ya Pak ya?
1: Iya.
0: Berarti harus cepat
1: segera dilakukan itu, harus cepat sekali itu. Jadi anak pertama meninggal, yang kedua meninggal, yang ketiga itu sudah dilakukannya itu. Nah, untuk mengatasi rahi kembang, nah itu dengan cara tidak membawa kembang, tidak menyentuh kembang.
0: Kembang apapun.
1: Kembang apapun. Yang dikhawatirkan kalau ada rahi itu kebetulan di kembang itu. Rahi itu berdiam di kembang itu kebetulan. Kalau tidak ada tidak masalah. Jadi khawatir tuh rahi itu duduk di kembang itu kita bawa. Nah, baik suaminya, baik ibu yang ngandungnya itu ataupun keluarganya, orang tuanya dibawa kambang itu dibawa ke rumah. Nah, itu bisa kena rahi tadi.
0: Oke. Cara mengatasinya kalau sudah terlanjur, Pak?
1: Nah, cara mengatasinya itu untuk lahir berikut, kehamilannya berikutnya jangan menyentuh kembang.
0: Oh.
1: Jangan membawa kembang.
0: Berarti ibaratnya preventif aja ya, Pak ya.
1: Untuk mengatasinya juga bisa dengan cara bertukar tali selawar.
0: Dengan
1: tali selawat itu tali celana ya. Orang dahulu itu selawar 5 tali.
0: Iya.
1: Nah, jadi bertukar tali celana tali selawar ini dengan kepada orang yang banyak anak. Bertukar dengan cara yang banyak anak. Nah, bisa juga disusuakan. Nah, pengalaman saya melihat dulu ada orang yang sebelum meninggal lalu anaknya itu dibawa ke tempat saya disusukan dengan ibu saya. Nah, ibu saya itu banyak punya anak 9. Jadi begitu disusukan dia jadi anak angkat lah itulahnya. Jadi anak angkat akhirnya dia anak sembuh sehat itu.
0: Berarti 9 bersaudara ya Pian ya?
1: Kami 9 bersaudara.
0: Pian anak ke?
1: Kedua.
0: Kedua. Oke. Iya.
1: Ya, kedua. Nah, jadi itu ada juga cara itu. Ada juga dengan cara mandi rahi. Nah, mandi rahi ini yang agak berat sedikit.
0: Mandi rahi ini dilakukan
1: mandi rahi ini dilakukan di dalam rumah. Dan yang melakukannya ini kedua orang tuanya.
0: Suami istri
1: dan dipimpin oleh bidan kampung. Nah, bidan kampung yang memimpinnya itu. Nah, tujuannya itu adalah untuk keselamatan, untuk kesehatan ibu dan anak dan agar tidak diganggu oleh rahi tadi. Dan untuk melestarikan juga tradisi.
0: Itu
1: ada peralatannya itu.
0: Apa nih Pak?
1: Ya, peralatannya itu ada air yasin, ada air kembang, ada air baya.
0: Banyak ya.
1: Ada airnya, ada piduduk, ada jarum emas, ada sesajen. Nah, itu disediakan itu.
0: Oke, itu berarti yang membacakan baca-bacaan bidannya juga.
1: Bidannya itu.
0: Oke. Bidannya. Kemudian tadi rahi kembang, kemudian kalau rahi bumi Pak?
1: Ya, kalau rahi bumi itu caranya mengatasi itu ya bermacam-macam. Ada juga yang membuat kue-kue. Nah, kue sarabi itu nah.
2: Apam sarabi.
1: Apam sarabi, orang tanya apam sarabi lah.
2: Apam sarabi,
1: nah kayak lumba itu udah apam sarabi dibagikan. Ada juga yang mayatnya ini di ketika lahir anak yang kedua yang meninggal tadi diangkat ini lalu diliwati di bawah nih.
2: Yang diliwati
1: di bawah keranda nih
2: Hanta. Tiga kali itu
1: meliwati itu.
0: Jadi
1: supaya jangan di karyaunya, jangan dipanggilnya.
2: Jangan di kiau
1: arwah tuh, jangan dipanggil arwah kata gurat itu. Jadi supaya itu jadi dengan cara itu.
0: Jadi berbeda-beda.
1: Beda-beda lain-lain daerah itu.
0: Oke, baik. Nah, kalau ini kan mungkin di pandangan masyarakat awam gitu ya. Mungkin ini menyelenceng kada atau dari ajaran Islam seperti apa nih Pak pandangannya nih Pak?
1: Saya melihat ini kan sebuah usaha, sebuah doa kan, sebuah ikhtiar secara tradisional. Selama dia tidak mensekutukan Allah, tidak mengapa.
2: Aman-aman saja.
1: Makanya jadi Nabi la ba'sa bi ruqa malam yakum fi syirkun. Tidak mengapa menggunakan ru'ya selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Muslim.
2: Betul.
1: Nah, jadi tidak mengapa itu selama tidak mengandung syirik. Karena kita kan bertuhan semuanya.
2: Iya, bujur.
1: Nah, jadi dulu ada cerita nih seorang ulama ya. Dia tidak percaya yang bisa sesajen itu. Lalu ke Samarinda, naik gunung rambutan tidak bisa naik. Mobilnya itu deh. Oleh supir siapa yang membawa ada makanan supaya dia tinggal di sini. Dia tidak percaya. Akhirnya terlalu lama sudah lalu diambilnya lah telur masak kan. Nah, kalau ini memang rezeki buan ikam nah ambil aja dilimparnya ke hutan langsung mobilnya hidup jalan. Jadi berbagi rezeki lah kaitan mudah kaitan. Nyahandak-handak itu anak makanan buannya.
0: Iya.
1: Kalau kita yang tidak percaya, ya itulah yang percaya, enggak salah.
0: Ya tergantung kepercayaannya masing-masing ya. Ya
1: kepercayaannya.
0: Oke, baik. Ini kada terasa kita sudah di menit 51, sudah di penghujung acara kita nih. Siapa dulu yang hendak memberikan penutup?
1: Ya, bisa.
0: Raihan dulu kah?
2: Mungkin kan dulu.
1: Ya.
0: Oke, silakan Pak Arni.
1: Ya, jadi dari sekian banyak kepercayaan masyarakat Banjar adalah mengenai tentang rahi. Rahi ini adalah hantu atau makhluk gaib yang jahat yang bisa membinasakan berita dalam sebuah keluarga. Kemudian rahi ini bermacam-macam, ada rahi tauman, ada rahi kambang, ada rahi bumi, ada rahi susu, ada rahi pisang menurun, ada rahi daging, ada rahi kucing, ada rahi rambut tadi kan?
2: Iya.
1: Nah, itu kepercayaan masyarakat kita. Nah, jadi lalu masyarakat pun bermacam-macam cara untuk mengatasinya tadi. Nah, dengan cara-cara itu selama dia tidak mengandung syirik, tidak mengapa.
0: Oke, luar biasa. Kemudian dari Raihan penutupnya?
2: Kesimpulannya lah, rahi itu adalah warisan budaya lokal orang Banjar. Rahi dipahami sebagai makhluk gaib atau naas yang dipercaya sebagian masyarakat gitu, nah. Yang membinasakan bayi tadi atau kekanakan halus. Munculnya rahi ini dikaitkan dengan tidak dilaksanakannya tadi mandi 7 bulan atau mandi baya pada kehamilan pertama. Habis itu ini bagian dari khazanahnya lah, khazanah budaya Banjar yang perlu kita pahami. Bukan ditiru mentah-mentah kayak itu nah. Dari sisi kesehatan modern gitu, kematian bayi berulang bisa dicek lah faktornya medis kayak tuna genetik, kebersihan, gizi dan perawatan kehamilan juga. Dari sisi akidah umat Islam itu diajarkan tawakal plus ikhtiar gitu nah. Ikhtiar medis gitu. Bukan percaya pada makhluk gaib yang bisa mencelakai gitu. Intinya lestarikan budaya untuk dikaji tapi disandarkan keselamatan ibu dan anak itu kepada Allah Subhanahu wa taala lawan jua ilmu medis nang bujur.
0: Iya. Iya, tentunya ikhtiar dilakukan dengan berbagai hal ya,
2: Baik medis
0: dan juga non medis seperti itu ya.
2: Okay. Selagi itu tidak syirik, tidak mengapa.
0: Iya, oke, baik, terima kasih Raihan dan juga Bapak Arni ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Yang sudah menemani kita semua berbincang-bincang mengenai rahi ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang menarik juga ya, Pak ya.
2: Iya,
0: oke, baik, Dasnak Perempat, demikian Pandiran Bayi Sukan bersama Uin Antasari edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Anissa akhiri dan pamit undur diri juga dari hari ini Dasnak Perempat ya. Minta rela ulun apabila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: 24 pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Laksana proyek peningkatan kapasitas Sungai Veteran yang masuk dalam program National Urban Flood Resilience Project terus bergerak. Memasuki tahap kedua, pemerintah Kota Banjarmasin mengalokasikan anggaran sekitar 140 miliar rupiah gesan pembebasan lahan guna mendukung revitalisasi Sungai Veteran. Program yang mendapat dukungan pendanaan dari Bank Dunia ini menjadi salah satu proyek strategis yang ditargetkan mampu gesa meningkatkan ketahanan kota Seribu Sungai terhadap ancaman banjir sekaligus memperbaiki sistem drainase perkotaan. Sejumlah bangunan di kawasan terdampak bahkan telah dibebaskan oleh Pemko Banjarmasin. Selain itu, sebagian lahan yang ada di jalur proyek juga direncanakan akan dihibahkan oleh Korem 101 Antasari gesa mempercepat pelaksanaan pekerjaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin Chandra menyampaikan proses pembebasan lahan saat ini masih terus berjalan di sejumlah titik prioritas. Menurutnya Pemko Banjarmasin tidak bekerja sendiri dalam menjalankan proyek bernilai jumbo tersebut. Berbagai instansi terkait turut dilibatkan gesan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan dan target yang telah ditetapkan. Chandra menjelaskan koordinasi intensif terus dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai, BWS, Badan Pertanahan Nasional BPN, Kejaksaan Negeri Banjarmasin, serta sejumlah instansi lainnya. Langkah ini dilakukan guna meminimalkan kendala dalam proses pembebasan lahan maupun pelaksanaan konstruksi di lapangan. Proyek revitalisasi Sungai Veteran sendiri menjadi bagian yang penting dari program yang bertujuan meningkatkan kapasitas pengendalian banjir di kawasan perkotaan. Dengan normalisasi dan penataan sungai yang lebih baik, diharapkan risiko genangan yang selama ini kerap menghantui sejumlah kawasan di Banjarmasin dapat ditekan secara signifikan. Pemko Banjarmasin sendiri menargetkan proyek tersebut dapat rampung pada 2027 hingga 2028. Total kebutuhan anggaran yang disiapkan gasan keseluruhan proyek mencapai sekitar 1 triliun rupiah yang bersumber dari pendanaan Bank Dunia. Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, revitalisasi Sungai Veteran diproyeksikan menjadi salah satu proyek infrastruktur pengendalian banjir terbesar dalam sejarah Kota Banjarmasin. Selain itu juga menjadi tonggak penting dalam upaya menjadikan kota ini lebih tangguh menghadapi perubahan iklim serta ancaman banjir di masa depan. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat datang di Banua Banjarmasin. Kalaupun Pian termasuk pernah hanyar datang di kota inilah, kami sambut Pian Berataan dengan bahagia, gembira, dan pastinya kami sambut dengan kedua belah tangan. Ririn Handayani bersama Trisna Dewi lewat lagu Selamat Datang yang sudah membawa kita di menit 15 dari pukul 10 pagi jelang siang hari ini ya. Kayak apa kabar Pian? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun juga, suasana bahagia, semangat dalam melaksanakan berbagai aktivitas dan rutinitas. Di kesempatan kali ini kita bersama dalam info-info kulineran lah, masakan-masakan khas dari berbagai daerah. Tapi hari ini yang kita angkat tentang makanan ekstrim di Indonesia yang unik ya, dan juga cita rasa yang khas. Ya, dan sekarang perempuan ternyata memang ada banyak makanan ekstrim di Indonesia ini tersebar di berbagai daerah ya. Indonesia, tanah air kita, ini memiliki beragam kuliner dengan cita rasa yang khas. Tiap daerah pastinya juga punya hidangan khas sendiri ya dengan berbagai bahan. Tidak jarang juga kuliner khas Indonesia ini terbilang ekstrim. Bahan dasar makanan ekstrim di Indonesia ini biasanya itu berupa bahan-bahan yang tidak biasa ya. Makanan ekstrim Indonesia bahkan sudah menjadi bagian dari budaya di suatu daerah. Nah, bagi sebagian orang, makanan ekstrim di Indonesia ini mungkin seperti menjijikkan ya, dan tidak terbayangkan gimana rasanya gitu ya. Makanan ekstrim di Indonesia ini biasanya berisi serangga, ulat, sampai dengan hewan-hewan buas ya. Makanan ekstrim di Indonesia ini menjadi daya tarik tersendiri ternyata.

0: juga bagi sebagian orang ya, dan sarang perompet. Nah, seperti apa aja tuh makanan-makanan ekstrim ya? Waduh, pasti penasaran ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Perompet Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompet Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Ya, dan selamat berpapak, kita masih di Danaman Banua dan kita masih bicara tentang makanan ekstrim di Indonesia ya, yang memang cukup beragam dan di masing-masing daerah itu punya khasnya sendiri ya. Yang mungkin untuk makanan-makanan ekstrim ini bagi sebagian orang agak sedikit mengerikan, ya, menjijikkan. Atau ya gimana rasanya bisa membayangkan makanan-makanan yang ekstrim ini ya. Seperti misalnya belalang goreng. Nah ini di Gunung Kidul ya, dan Serang Probat. Belalang goreng ini banyak ditemukan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Belalang yang banyak ditemukan di wilayah pegunungan kapur yang kering dan gersang di Gunung Kidul ini ternyata menjadi makanan populer di Yogyakarta. Nah, belalang goreng ini punya cita rasa yang gurih dengan bumbu rempah yang memang khas ya. Banyak yang menyamakan rasa belalang goreng ini seperti udang. Tapi memang tidak semua jenis belalang yang bisa diolah menjadi belalang goreng ya. Nah, jadi belalang yang bercita rasa bagus ini hanyalah jenis belalang kayu yang berwarna coklat ya. Jadi dicatat yang bisa dimakan atau punya cita rasa yang bagus itu hanyalah jenis belalang kayu yang berwarna coklat ya. Nah, ini makanan khas ekstrim ya dari daerah Gunung Kidul Yogyakarta, yang memang belalangnya itu banyak ditemukan di wilayah pegunungan kapur yang kering dan gersang di Gunung Kidul ya. Oke, selanjutnya selain belalang goreng ada juga dasar perompet di daerah Papua, ada cacing tambelo. Nah, gimana tuh? Jadi cacing tambelo ini merupakan makanan ekstrim yang bisa ditemui di Papua. Hewan ini punya bentuk panjang, berlendir, dan berwarna putih. Cacing tambelo ini adalah hewan sejenis moluska yang hidupnya memang ada pada batang pohon bakau yang sudah lapuk dan membusuk. Jadi masyarakat Papua ini sering menyantap cacing ini secara mentah-mentah. Waduh. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang di sana sudah menjadi satu kebiasaan gitu ya. Kalau kita yang mungkin nggak terbiasa ya agak-agak gimana gitu ya makanya. Jadi ini cacing tambelo ya, makanan ekstrim di Papua sana yang ternyata itu hidupnya ada di batang pohon bakau yang sudah lapuk dan membusuk. Jadi masyarakat Papua menyantap cacing ini mentah-mentah ya. Apa rasanya ya? Mungkin gurih-gurih nyus. Nah, selain itu dan sarang perompat, selain cacing tambelo di Papua yang bisa dikonsumsi secara mentah-mentah, kemudian tadi juga ada belalang goreng di daerah Gunung Kidul. Nah, makanan ekstrim lainnya di Indonesia ada ampo ya. Ampo ini di Jawa. Jika makanan yang biasanya berbahan dasar tumbuhan atau hewan, maka makanan ekstrim di Indonesia yang berbahan dasar tanah liat. Nah, ampo ini banyak ditemui sebagai makanan tradisional di Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan di Jawa Timur ya. Nah, bentuk ampo ini mirip wafer roll rasa coklat. Nah, makanan ini dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit ya seperti panas dalam dan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Nah, itu bahan dasarnya adalah tanah liat ya, dan sarang perobat yang dimakan itu rasanya katanya seperti wafer roll rasa coklat gitu ya. Siapa yang pengen coba nih?

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak Samu atau Iwak Basamu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disamu. Samu dalam bahasa Banjar berarti proses mengasinkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disamu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak samu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak samu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak samu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.

Ya, dan sekarang perempat, kita masih di info kulineran tentang makanan-makanan ekstrim yang ada di tanah air kita Indonesia ya. Tadi mulai cacing tabelo di Papua, belalang goreng di Gunung Kidul, terus apalagi tadi ya, ada ampo di Jawa, dan kemudian ada paniki dan sarang perempat di Sulawesi Utara yang berbahan dasar daging kelelawar ya. Kelelawar yang biasa dikonsumsi dalam budaya Minahasa itu hanya kelelawar pemakan buah ya. Jadi dengan catatan kelelawar yang makannya buah. Nah, daging paniki atau daging kelelawar ini terlebih dulu dibakar untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada pada tubuh kelelawar ini ya. Setelah itu barulah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam bumbu rempah yang sudah ditumis sebelumnya ya. Itu di Minahasa ya. Makanan khas di sana itu yang cukup ekstrim adalah daging kelelawar ya, atau paniki. Nah, kemudian ada makanan ekstrim lainnya yang berbahan ulat. Ulat sagu ya. Nah, tadi ulat sagu ini dikenal sebagai kuliner khas Papua yang hidup di pohon sagu yang membusuk dan biasanya dikonsumsi mentah-mentah maupun diolah menjadi sate. Oh, bisa juga dibikin sate ya, dibakar ataupun ditumis. Nah, jadi ulat sagu ini kaya sekali dengan protein, kemudian omega 3, omega 6 dan omega 9 ya, bukan main. Terus ada ulat bulu di Purworejo. Nah, kalau di Papua tadi ada ulat sagu, kalau di Purworejo Jawa Tengah ini punya ulat bulu sebagai kuliner ekstrim. Ulat bulu yang biasa disantap ini berasal dari jenis family Lamantrite atau ulat pohon turi. Nah, ulat bulu ini biasanya diolah itu dengan cara disate atau juga digoreng bersama bumbu rempah ya. Jadi beda lagi ini. Kalau di Papua ulat sagu, nah kalau di Purworejo ini ulat bulu yang hidupnya itu di pohon turi ya, dan salah perempat. Selain itu ada makanan ekstrim lainnya di Indonesia seperti botok tawon di Jawa Timur. Nah, kalau botok tawon ini banyak ditemukan di wilayah Jawa Timur ya, kayak di Banyuwangi, Tulungagung, Caruban. Nah, botok tawon ini berbahan dasar sarang tawon. Sarang tawon yang diolah bersama bumbu sederhana seperti cabai, ya, garam, gula merah, asam, terus dikasih tomat juga dan bawang merah. Jadi botok tawon ini diyakini bisa meningkatkan gairah stamina khususnya untuk kaum pria. Nah, patut dicoba ini ya, botok tawon. Kemudian ada saksang Batak ya. Saksang ini merupakan makanan khas Batak dengan bahan dasar daging babi ataupun juga daging anjing ya. Daging ini dipotong-potong dan diolah bersama rempah, juga dimasak bersama darah hasil sembelihan hewan tersebut. Waduh, cukup ekstrim ya ini ya, masakan saksang ini dari daerah Batak. Oke, selanjutnya adalah makanan ekstrim lainnya di Indonesia. Ada saren di daerah Jawa ya. Saren ini didih, ya, merupakan makanan ekstrim di Indonesia yang biasanya itu ditemukan di banyak daerah. Saren sendiri itu merupakan makanan yang terbuat dari darah binatang sembelihan yang dibekukan dengan cara dikukus atau dimasak. Waduh. Ya, boleh gak ya kalau yang muslim? Gak tahu ya. Ini saren ini biasanya disajikan sebagai bahan makanan untuk sate, untuk opor, ataupun juga dioseng-oseng ya. Bentuk warnanya itu mirip dengan hati sapi. Nah, ini memang cukup ekstrim ya, saren di daerah Jawa yang bahan dasarnya merupakan darah binatang sembelihan yang dibekukan dengan cara dikukus atau dimasak. Nah, lain lagi di makanannya dari Sulawesi Utara ya, ada otak monyet. Nah, otak monyet ini merupakan makanan ekstrim juga yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Kuliner ini banyak ditemui di daerah Tomoho bersama kuliner ekstrim lainnya seperti kelelawar dan kobra dan sarang perempat. Nah, jadi di daerah ini juga ditemukan olahan kera panggang yang juga cukup kontra
Persial ya. Okay, itu di daerah Sulawesi Utara. Jadi ada juga daging monyet, otak punya monyet ya, yang memang cukup ekstrim ya ini ya, di daerah Sulawesi Utara. Selain itu tadi kuliner ekstrim lainnya ada kelelawar dan juga daging kobra ya. Ya kadang itu olahan olahan daging-dagingnya bisa dipanggang atau dimasak lainnya gitu.

cukup ekstrim ya makanan-makanan yang kita bahas di kesempatan pagi ini. Dan selain itu dasar perempat ada sate torpedo. Ini merupakan olahan testisnya hewan kayak sapi, kambing atau kuda. Jadi torpedo ini biasanya tuh diolah sebagai sate gulai dan hidangan lainnya ya. Konsumsi torpedo diyakini bisa menaikkan gairah seksual.

mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Kambang tigarun merupakan tanaman sayur yang bagian kembangnya paling banyak dipakai sebagai lalapan. Kambang tigarun banyak disukai penduduk Banjar. Sayuran ini termasuk tanaman musiman sehingga keberadaannya tidak selalu di setiap waktu. Kambang tigarun yang hendak diolah juga harus memilih yang sudah mengembang bunganya. Sebenarnya, tanaman kambang tigarun mempunyai rasa pahit. Kambang tigarun atau jarum tigarun yang akan dijadikan lalapan sebelumnya harus direndam terlebih dahulu selama berhari-hari. Kalau sudah 3 sampai dengan 4 hari proses perendaman, biasanya kambang tigarun sudah bisa dinikmati bersama kacapan asam.

menjadi kalamutan, tiada memakai buku atau tulisan, tiada dicetak seperti Quran, tiada dijual dari pasaran, tiada tajwid seperti Al-Quran. Kesabari ku bawa akan dahulu kala zaman nyambung.

khusus kulineran ekstrim hari ini sudah banyak kita bahas tentang makanan-makanan ekstrim yang ada di tanah air ya. Tadi diantaranya sudah kita bicarakan adalah belalang goreng di Gunung Kidul, kemudian ada cacing tambelo di Papua, terus lagi ada ampo Jawa, paniki di Minahasa, terus lagi ulat sagu di Papua, ulat bulu di Purwokerto, terus botok tawon di daerah Jawa Timur, ada saksang tadi ya di daerah Batak, kemudian ada saret Jawa, satay biawak di Jawa Timur, terus ada otak monyet juga di Sulawesi Utara, satay torpedo, dan kemudian apa lagi tadi ya? ada sate ular kobra juga ya yang sudah kita bahas. Ya, dan yang jelas negara kita Indonesia ini kaya sekali dengan berbagai kuliner atau masakan khas dari daerah masing-masing. Dan ternyata yang ekstrim-ekstrim juga banyak ya. Mungkin ini akan bisa menambah satu pengetahuan bagi kita, khususnya tentang berbagai makanan-makanan ekstrim yang ada di berbagai daerah di Indonesia ya. Yang jelas juga ini menjadi satu bagian dari budaya dari sebuah daerah ya. Walaupun mungkin bagi sebagian orang makanan-makanan ekstrim ini kayaknya agak sedikit geli gitu ya, atau ada yang juga menganggapnya sesuatu yang menjijikkan, tapi itulah budaya dari setiap daerah ya. Dan kita perlu memang mengenal berbagai menu makanan di setiap daerah, juga tentang makanan-makanan yang ekstrim-ekstrim ini ya.

siang, Habar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang sebagian besar nelayan di kawasan pesisir Tanjung Samalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Jumat 26 Juni 2026 hari ini terpaksa memilih untuk kadang melaut dalam beberapa waktu terakhir. Keputusan ini diambil lantaran kondisi pasang surut air laut di perairan setempat dinilai kurang ideal gasan melakukan aktivitas penangkapan. Kejadian air laut yang tidak kunjung naik serta pergerakan arus yang cenderung lemah menjadi faktor utama terhambatnya operasional mereka. Kondisi air yang tidak mengalami kenaikan optimal ini membuat pola pergerakan dan keberadaan kawalan ikan di laut menjadi sulit ditebak dan ditangkap oleh para nelayan tradisional. Situasi air yang tidak pasang atau tidak tinggi ini diketahui sudah berlangsung selama seminggu terakhir. Nah, dampaknya puluhan kapal motor milik nelayan nampak tambat di sepanjang dermaga dan pinggiran pantai Tanjung Samalantakan karena pada para pemiliknya enggan berspekulasi dengan hasil tangkapan yang tidak menentu. Nah, dari sana menariknya kondisi ini enggan melaut ini hanya dilakukan bagi para nelayan yang biasa mencari komoditas ikan laut. Sementara itu, gasan para nelayan udang atau tangkapan seafood lainnya, aktivitas di laut tetap berjalan normal seperti biasa tanpa terpengaruh kondisi oleh perairan saat ini. Hal itu dikarenakan karakteristik udang dinilai kadang terlalu mengenal atau terpengaruh oleh siklus pasang surut air laut, berbeda dengan ikan yang sangat tergantung pada arus. Oleh sebab itu, nelayan udang masih bisa memprediksi area tangkapan, lawan juga mengamanakan hasil harian mereka. Dan disampaikan juga berdasarkan perhitungan kalender pasang surut tradisional yang biasa digunakan warga pesisir, diperkirakan sekitar 2 atau 3 hari lagi volume air laut akan kembali naik. Momen kenaikan air dan kembalinya arus normal itu akan menjadi harapan bagi para nelayan ikan, gasan bisa kembali melaut secara efektif.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

baisian, wade-wade khas lah, bahkan ada 41 macam. Tapi pun hendak mencari wade lengkap 41 macam tuh adanya di bulan Ramadan lah. Tahambur tuh ada di mana-mana lah di pasar wadai. Tapi kalau hendak yang beberapa macam aja ya masih banyak aja orang-orang berjual di pasar lah atau di toko-toko kue. Nah, dasar keempat hari ini di ruang UMKM kita akan ketengahkan ya tentang bagaimana memulai bisnis dari nol sampai sukses. Nah, utamanya gasan pian yang mungkin ingin membangun usaha, hendak memulai, bisa jadi dari dulu hendak-hendak aja, tapi kada terrealisasi. Jadi yang serang perempat, kalau kita ingin memulai bisnis dari nol sampai sukses, memang banyak sekali ya hal-hal yang harus kita persiapkan ya, mulai dari passion kita, riset pasar, sampai dengan strategi bagaimana mengelola bisnis agar berkembang dan bertahan sampai jangka panjang ya, itu pasti keinginannya seperti itu. Nah, banyak orang yang bermimpi memiliki bisnis sendiri, tapi tidak sedikit juga yang ragu-ragu untuk bisa memulai karena merasa tidak punya modal besar atau minim pengalaman atau jaringan yang tidak luas. Padahal hampir semua pebisnis sukses yang pernah berada di titik nol yang sama, itu perbedaannya hanya terletak pada keberanian ya, keberanian. Jadi perbedaannya hanya pada keberanian untuk memulai dan konsistensi dalam menjalankan proses. Nah, itu sebenarnya yang terpenting ya. Memulai bisnis dari nol itu memang bukan hal yang instan. Gak ada yang instan ya, semua pasti proses. Mie instan aja juga gak bisa langsung dimakan, ada prosesnya ya. Nah, jadi memang dibutuhkan perencanaan, kemudian juga pembelajaran dan mental yang kuat ya. Dengan langkah-langkah yang tepat, mungkin siapapun bisa punya peluang ya untuk bisa membangun sebuah bisnis yang bertumbuh dan berkelanjutan. Nah, dari sana memulai bisnis dari nol itu perlu tadi ya persiapan, ada tahapnya serta proses yang memang perlu untuk kita jalankan dengan ya mungkin ya itu tadi nggak mudah ya, dengan susah payah mungkin ya, dari segi waktu, kemudian

modal usaha dari yang kecil sampai modal usaha bisnis yang besar yang mungkin harus kita keluarkan. Nah, memulai bisnis dari nol atau tidak, dua-duanya itu punya resiko masing-masing ya, tapi pasti ini sesuatu yang wajar. Hanya saja kalau kita itu perlu untuk belajar ya, bukan hanya secara teori tetapi juga prakteknya, dan belajar dari pengalaman orang lain atau pebisnis lain, sehingga kita ini akan sangat membantu kita ya untuk apa namanya kuat secara mental sampai nanti sukses yang bisa kita raih ya. Nah, apa-apa saja sebenarnya yang bisa kita perhatikan sebelum memulai sebuah usaha. Nah, yang pertama itu adalah kita memaksimalkan sesuai dengan passion kita ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh memikirkan bisnis yang kita nggak ngerti itu, tapi kita bisa memulai sebuah bisnis ataupun usaha dengan mengikuti passion kita ya. Nah, hal yang kita suka, misalnya hal yang kita inginkan. Nah, ini adalah cara kita memulai bisnis dari nol sampai benar-benar sukses ya. Nah, bahan pertama untuk sebuah bisnis itu adalah hasrat. Hasrat yang kuat, yang membara untuk industri tempat kita menjadi bagiannya ya. Jadi kalau di dalamnya tidak lebih dari uang, nah, kita sedang membuat satu resep untuk bencana misalnya ya. Memulai bisnisnya akan sulit pada awalnya, tetapi semangat itu akan membuat kita tetap ulet dan haus akan kesuksesan bahkan ketika tantangan itu datang ya. Ya, jadi sekali lagi itu semangat, kemauan, niat. Nah, itu hal-hal yang penting untuk kita bisa memulai sebuah usaha.

0: cuci tangan dulu.
1: Tapi kan tangan Edo belum kotor, Bu.
0: Bersih itu kalau udah dicuci dengan sabun. Memang kamu udah yakin tangannya bersih dari kuman? Tahukah kamu, sekitar 98% penyebaran kuman di tubuh bersumber dari tangan kita sendiri. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sejak lama menganjurkan untuk rajin cuci tangan pakai sabun, tujuannya agar bakteri atau virus tidak sampai masuk ke tubuh. Mari kita menanamkan langkah mudah cuci tangan sebelum makan, setelah bermain atau aktivitas di luar, dan setelah aktivitas di toilet. Dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Suara Budaya Banjar.

masih di ruang UMKM ya. Tadi kita bicara memulai sebuah usaha yang mungkin kadang di awal itu membuat kita tuh agak kurang yakin, agak ragu-ragu ya. Tadi sudah kita bahas bagaimana kita harus bisa mempersiapkan diri kita sebaik mungkin ya. Banyak hal yang kita persiapkan agar usaha kita ini bisa sukses ya. Nah, tadi kita bicarakan bagaimana kita memaksimalkan sesuai dengan passion kita ya. Nah, selain itu juga menyiapkan model bisnis ya, model bisnis. Bukan modal ya, model. Nah, jadi langkah kedua dalam memulai bisnis ini adalah mencari tahu apa sih yang kita inginkan. Nah, dengan menemukan ide bisnis kecil, itu adalah tugas yang memang kita harus mulai dekati secara sistematis dengan mengandalkan pendekatan yang telah teruji waktu, yang sudah berhasil untuk pengusaha lainnya ya. Jadi pastikan untuk melakukan analisis pasar terlebih dahulu untuk memastikan ada cukup permintaan dan persaingan tidak terlalu ramai, dan mengetahui terlebih dahulu model bisnis seperti apa yang akan kita pilih ini ya. Nah, ini akan mempengaruhi nantinya strategi bisnis kita dalam waktu yang panjang. Selain itu, dasar perempuan kita juga bisa susun rencana dan visi misi ya. Memulai bisnis dari nol ini akan selanjutnya akan membuat kita harus menyusun rencana bisnis, visi dan misi bisnis ya. Nah, ini sangat penting dibuat karena memang akan membantu menjelaskan apa yang nanti akan menjadi keinginan atau cita-cita bisnis kita. Selain itu, melalui visi misi tadi diharapkan juga bisa menginspirasi dan mengarahkan energi orang ya. Adanya visi misi ini juga akan membantu kita menentukan strategi bisnis. Nah, strategi ini adalah keseluruhan rencana kampanye yang mungkin melibatkan pengambilan keputusan yang kompleks untuk mengatur pelaksanaan taktis. Nah, taktik ini adalah tindakan terperinci yang akan kita ambil untuk mewujudkan tujuan kampanye kita ya untuk bisnis ini. Selain itu, salah satu cara terbaik untuk memulai bisnis dari nol itu adalah melakukan analisis pasar terlebih dahulu ya. Jadi dan sekarang ini tujuannya adalah tujuan dari riset pasar ini adalah untuk lebih memahami target pasar kita dan juga pesaing kita untuk menyusun rencana bisnis yang lebih efektif. Jadi dengan melakukan riset pasar itu kita akan mengetahui seberapa besar peluang potensial bisnis kita. Nah, kita juga akan mengetahui siapa aja nih pesaing-pesaing kita di bidang bisnis yang akan kita jalani ini ya. Dan kita bisa jadi tahu juga target audiens kita agar nantinya ini akan bisa membantu kita buat sukses ya. Jadi riset pasar ini perlu dilakukan. Ya, selanjutnya kita menyiapkan modal ya dengan sarang perompat. Kalau berbicara tentang bisnis pasti kita akan berpikir tentang modal usaha ya. Modal ini memang adalah uang atau fasilitas yang digunakan itu sebagai bahan pokok kita nanti ya untuk memenuhi kebutuhan usaha kita. Ya, jadi berapa besar modal yang dibutuhkan dan fasilitas yang kita keluarkan itu tergantung dari jenis bisnis yang nantinya akan kita jalankan ya. Jadi modal usaha ini sebenarnya tidak melulu tentang uang banyak ya, bisa dengan modal yang kecil saja dan kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada atau fasilitas yang sudah kita punya ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan untung dan bisa tetap bertahan. Ini kita harus selalu bisa mengembangkan bisnis kita ya dengan mempelajari strategi bisnis. Misalnya kita berkolaborasi dengan merek yang mungkin lebih mapan ya di industri yang kita jalani ini. Nah, cara yang bagus ini adalah untuk mencapai sebuah pertumbuhan dalam usaha ataupun bisnis kita ya. Kita juga bisa bekerja sama dengan bermitra dengan organisasi amal misalnya dan menyumbangkan sebagian waktu kita atau produk kita untuk memperkenalkan bisnis atau usaha yang kita lakukan ya.
Nah, mempersiapkan diri kita untuk berkembang, pastikan juga kita sudah mempersiapkan diri secara menyeluruh dan belajar untuk bagaimana kita beradaptasi dengan situasi yang terus saja berubah ya. Selanjutnya dalam seorang perempat, kita bisa kelola keuangan kita dengan baik ya. Nah, kalau kita sudah mendapatkan cukup banyak ide tentang cara memulai rencana bisnis, hal berikutnya yang harus difokuskan adalah bagaimana kita menetapkan tujuan keuangan kita. Setiap bisnis itu membutuhkan keuangan ya, tetapi itu tidak berarti kita harus menghabiskan banyak uang. Bahkan beberapa bisnis itu sudah dimulai dari nol dan masih meraih kesuksesan yang bisa lebih besar lagi. Jadi kita tetapkan dulu tujuan keuangan kita untuk setiap 6 bulan. Nah, kemudian kita perlu berusaha keras lagi untuk bisa mewujudkannya ya. Kita perlu menyiapkan daftar apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Juga daftar kita itu harus memiliki tugas sehari-hari dan juga rencana kita tentang keuangan ya. Kita perlu menetapkan tujuan yang bisa kita capai gitu ya. Selain itu, dalam seorang perempat adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri dan juga produk serta layanan dari usaha kita ya. Jadi sebagai pengusaha, kebanyakan dari kita itu menyadari bahwa dunia itu terus mengalami perubahan ya. Maka dari itu, bagi kita agar bisa terus tumbuh dan berusaha, itu meningkatkan kualitas diri kita termasuk produk ataupun layanan bisnis atau usaha yang kita lakukan ya. Nah, apapun jenis usaha yang kita jalani, hal-hal atau banyak hal ya yang pasti berubah seiring berjalannya waktu, dan kita bisa dengan mudah juga menjadi tertinggal ya dengan teknologi-teknologi baru ya, atau perubahan lain kalau kita tidak mengikutinya, dan harus kita juga bisa berubah ya sesuai dengan perkembangan era-eranya gitu ya. Nah, ini akan terjadi sepanjang waktu ya, karena ya semuanya dunia ini, kehidupan ini terus bergerak menuju masa depan yang yang memang membutuhkan dinamika ya, dan juga banyak persaingan. Jadi ya itulah tadi, harus bisa meningkatkan banyak hal termasuk kualitas diri kita, produk-produk kita ataupun pelayanan yang kita berikan ya. Nah, yang berikutnya terakhir adalah evaluasi ya dalam seorang perempat. Jadi cara memulai bisnis dari nol sampai sukses adalah evaluasi. Nah, jadi sebelum memulai bisnis kita perlu mengajukan banyak pertanyaan kepada diri kita sendiri atau tentunya tentang bisnis atau usaha yang kita lakukan ya. Jadi tanyakan juga pada diri kita sendiri itu hal-hal apa saja yang kita kuasai. Nah, bisakah kita menangani penolakan dari pelanggan, atau apakah kita punya pemahaman tentang angka, tentang akuntansi. Nah, kalau kita mendapatkan jawaban untuk semua pertanyaan ini, maka kita dapat melanjutkan ke proses selanjutnya ya, dan juga evaluasi ide-ide kita, apakah bisnis ini bisa memasukkan produk atau layanan baru, atau bahkan meminta pendapat kepada orang lain ya, orang-orang terdekat atau juga mungkin teman-teman kita ya, sehingga kita bisa mengumpulkan banyak informasi yang tidak kita ketahui tentang bisnis yang akan kita jalankan nantinya ya. Dan dari ide-ide banyak orang yang sudah kita minta pendapatnya tadi, tentunya nantinya akan bisa menjadi bahan dasar untuk mengembangkan ide ataupun riset pasar kita ya. Semoga bermanfaat.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Abad Perempat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Abad Perempat bersama Ulun Rinda. Sekarang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepastian berusaha sebagai pondasi pembangunan daerah. Keseimbangan itu dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Prop Kalsel Dinansah saat membuka Seminar Nasional Hukum tahun 2026 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin. Kegiatan yang digelar BEM dan Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Uniska tersebut mengangkat tema tentang tindak pidana dan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional tahun 2023. Menurut Dinansah, tema seminar sangat relevan dengan perkembangan hukum dan dunia usaha saat ini. Ia menyampaikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional telah berlaku menggantikan ketentuan warisan kolonial. Salah satu pembaruannya adalah pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Dijelaskan juga bahwa implementasi regulasi baru akan bersinggungan langsung dengan penegakan hukum, iklim usaha, dan kepastian berusaha. Karena itu, menjaga keseimbangan di antara ketiganya merupakan tugas bersama pemerintah, akademisi, penegak hukum, dan pelaku usaha. Demikian Abah Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

0: Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: This is my style. I'm Andre Sola. Remix.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku memberi ampun kepadamu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh isi bumi, tetapi engkau tidak sekutukan sesuatu yang lain denganku, niscaya aku datang padamu dengan ampunan sepenuh bumi pula." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Imam atau penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

kan kita akan segera menuju ke Masjid Raya Sabilul Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti khutbah dan sholat Jumat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Allahu akbar, Allah.

الحمد لله الحمد لله الذي بتحميده يستفتح كل كتاب وبذكره يصدر كل خطاب وبحمده يتنعم أهل النعيم في دار الثواب أشهد أن لا إله إلا الله شريك له شهادة إنه الرحيم الغفور الشكور التواب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأواب اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada suatu malam, seorang pencuri menyelinap masuk ke rumah sufi legendaris Nasruddin Hoja. Diam-diam Nasruddin pun menyadari ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Anehnya, bukan menegur atau mengusir pencuri itu, Nasruddin justru bersembunyi ke dalam lemari. Ketika si pencuri mencari-cari barang yang ingin dicuri, ia akhirnya membuka lemari tersebut. Betapa terkejutnya sang pencuri, karena di dalamnya ada sang pemilik rumah. Sambil mengancam, pencuri itu berkata, "Mengapa Anda masuk lemari? Apakah Anda takut kepada saya?" "Oh tidak, saya tidak takut kepadamu," kata Nasruddin. "Saya hanya malu kepadamu, karena saya tidak memiliki barang apapun yang berharga untuk kau curi. Karena yang paling berharga di dalam rumah ini adalah aku sendiri." Cerita Nasruddin tadi sungguh menarik untuk direnungkan. Ia adalah sindiran kepada kita yang terperangkap dalam tipu daya dunia. Manusia seringkali mengejar sesuatu yang berada di luar dirinya untuk dimiliki dan dikuasai. Ia mengejar harta benda sampai tidak peduli lagi halal ataupun haram. Dia mengejar pangkat dan jabatan tak peduli caranya bagaimana, termasuk dengan tipu muslihat, menyogok dan memfitnah. Ia ingin terkenal dan dihormati manusia lain, tidak peduli bagaimanapun caranya, termasuk dengan membuat berita palsu dan aneka pencitraan di media yang dilebih-lebihkan. Padahal, semua itu berada di luar dirinya. Harta, jabatan, popularitas dan ketenaran, atau anak dan keturunan, bukanlah sesuatu yang berada di dalam diri kita. Semua itu berada di luar diri kita, yang dapat dicuri, diperebutkan, atau lenyap hilang karena musibah. Berbeda dengan kebanyakan orang, Nasruddin adalah contoh manusia bijaksana. Dia sadar bahwa bahagia derita dirinya terutama ditentukan oleh dirinya sendiri, atau lebih tepatnya oleh pikiran, perasaan, dan sikapnya sendiri terhadap hidup, bukan oleh sesuatu yang berada di luar dirinya.
Setiap orang akan mengalami suka dan duka. Tak ada hidup yang sempurna bahagia tanpa duka. Sebagaimana tak ada pula hidup yang penuh derita tanpa suka, senyum dan tawa. Yang terpenting bukan apa yang terjadi pada diri kita, suka ataupun duka, musibah ataupun anugerah, melainkan bagaimana kita menyikapinya, menerima hidup dengan penuh syukur atas segala karunia Allah, dan berusaha sabar dan tabah atas kekurangan dan musibah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, dan kami akan menimpakan kepadamu keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Dalam menghadapi segala macam pengalaman hidup itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk optimistis, berbaik sangka kepada Allah, agar hati kita tentram dan hidup kita diberkahi Allah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang kadangkala dalam hidup orang bisa mengalami musibah yang beruntun, ibarat jatuh tertimpa tangga pula. Kadangkala musibah itu adalah sesuatu yang terjadi secara massal, seperti bencana alam berupa banjir, pandemi, dan gempa bumi. Dalam musibah seperti itu, orang akan kehilangan harta benda, keluarga, hingga sumber penghidupan. Namun bukan berarti bahwa dunia ini sudah gelap gulita. Rahmat dan kasih sayang Allah masih jauh amat banyak dibandingkan ujian yang ditimpakan kepada kita. Tiap hari kita masih menghirup udara segar, oksigen yang membuat kita terus hidup. Kita masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan dinginnya air hujan. Kita masih bisa makan dan minum, bercengkerama dengan orang lain. Dan kita masih bisa beribadah dan bertaubat kepada Allah. Pendek kata, jika kita menghitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Kesadaran akan kasih Allah yang terus mengalir tanpa henti. Kesadaran bahwa hidup adalah ujian, baik berupa kesenangan ataupun kesusahan. Kesadaran bahwa kita semua pada saatnya nanti akan dipanggil Allah kembali kepadanya. Kesadaran bahwa seluruh semesta sesungguhnya adalah penampakan dari rahmat dan kasih Allah yang tak terhingga. Semua kesadaran ini berada di dalam hati kita sebagai iman yang membimbing hidup kita, yang tidak dapat dicuri oleh siapapun. Inilah harta paling berharga bagi manusia. Ia adalah pelita yang menerangi hidupnya. Dengan pelita itu, ia akan terdorong untuk beribadah kepada Allah dan berbuat amal kebaikan. Dan hasilnya adalah dia akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, ruku, sujud dan sembahlah Tuhanmu serta laksanakanlah kebaikan agar kamu mendapat keberuntungan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia sebagaimana yang dijanjikan Allah tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa

الأرض واهدني وعافني. الله أكبر. سبحان الله.

0: a'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.
1: إلهي لست للفردوس يا الله ولا هو على نار الجحيم فابدل
2: توبة. صلاك فرمقت الله kita ikuti bersama khotbah dan sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin. Saat ini pukul 13:15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih masih bersama Perempat Suara Budaya Banjar.
3: Perempat Suara Budaya Banjar. Suara
4: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

pangkuan ibu. Ini adalah pelabuhan paling aman di dunia ya, boleh dibilang begitu. Karena di pangkuan ibu mungkin semua rasa lelah kita, capek kita, ketakutan kita itu mungkin akan sirna ya dengan pangkuan ibu. Dan kalau kita lagi didekap oleh ibu ya, itu rasanya itu luar biasa gitu ya. Ini mungkin bisa diartikan sebagai sebuah cinta sejati dari ibu yang selalu ada, yang bisa menyembuhkan luka kita dan bisa memberikan ketenangan batin yang luar biasa untuk kita ya. Mungkin dengan istilah yang lebih simple, pangkuan ibu adalah tempat ternyaman bagi kita, di mana kita akan bisa menemukan kedamaian, tempat semua kekhawatiran kita akan sirna dan cinta menjadi sesuatu yang sangat mutlak ya. Ya, dunia ini mungkin penuh dengan kepalsuan, tapi di pangkuan ibu kita akan selalu menemukan sebuah kejujuran, sebuah ketulusan tanpa syarat ya. Jadi mungkin sejauh apapun kita melangkah pulang kemudian bersandar di pangkuan ibu, nah ini adalah obat terbaik untuk kita memperbaiki diri kita atau hati kita ya, yang sudah lama mungkin ada di perantauan dan tidak ketemu dengan ibu. Sudah terlalu lama, pastinya rindu yang teramat sangat ya yang dirasakan. Walaupun mungkin sudah kita sering telepon, sering video call, tapi kalau pelukan kita ada di pangkuan ibu tuh beda-beda sekali ya rasanya ya. Aduh, kalau ngomong soal ibu kayaknya pengen nangis deh. Ya, sayangi orang tua kita, ibu kita selagi ada ya. Nanti kalau udah gak ada tuh kita nyesel, ya kan?

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Tratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan, ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

keberangkatan yang jauh ya, itu adalah awal dari pengalaman baru, begitu ya. Jadi yang pasti setiap jarak yang kita tempuh pastinya bukan hanya sekedar jarak ya, tapi ada cerita-cerita yang akan kita lalui yang menyedihkan atau juga yang menggembirakan dan yang membahagiakan. Tapi yang pasti di perjalanan kita itu akan memberikan pengalaman yang luar biasa yang mungkin juga mendewasakan kita ya. Jadi mungkin kita gak usah terlalu resah atau mungkin juga takut tersesat gitu. karena kadang-kadang jalan yang salah itu bisa membawa kita kepada sesuatu yang akhirnya baik gitu ya. Atau tiba-tiba kita ketemu pemandangan yang indah itu di perjalanan kita. Sebenarnya kita tersesat gitu. Ya, tapi semoga saja ya, semua perjalanan hidup kita, semua langkah kita selalu diringankan, hati kita penuh dengan keberanian ya. Dan setiap jalan yang kita pilih akan membawa pada kebaikan ya. Dan sejauh apapun kita melangkah untuk menggapai apa yang kita impikan, yang kita inginkan, tapi harus tetap ingat ya, selalu ada jalan pulang yang menanti kita.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok.

0: Haber Prompat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat siang, Haber Prompat bersama Ulun Rinda. Dasarnya pemerintah Kota Banjarmasin kada tinggal diam melihat lonjakan sampah di kawasan Sirik Menara Pandang Banjarmasin yang belakangan ini dipadati pengunjung. Penataan kebersihan diperketat menyusul kekhawatiran rusaknya citra salah satu ikon wisata kota tersebut. Dan beberapa waktu terakhir, membludaknya jumlah wisatawan membawa konsekuensi serius, volume sampah meningkat drastis di sejumlah titik. Kondisi yang ini langsung menjadi perhatian utama Pemko agar wajah kawasan tetap terjaga. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata disebut Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil menegaskan pihaknya sudah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem kerja petugas kebersihan di lapangan. Dijelaskan juga pola kerja wilayah ini dibagi lebih terstruktur. Area di dalam pagar menjadi tanggung jawab unit pelaksana teknis UPT disebut Porapar, sementara pengangkutan sampah di luar kawasan ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Menurut Sabil, kunci utama penanganan persoalan ini terletak pada sinergi lintas instansi. Koordinasi dengan DLH juga terus diperkuat, terutama dalam penyesuaian jadwal pengangkutan agar lebih cepat dan responsif terhadap kondisi lapangan. Demikian Haber Prompat Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Terima kasih dan salam masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Nusantara. Dan kita akan segera mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara SBN, RRI Jakarta dan RRI Pro4 Samarinda.
1: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Tadi ada info kita bakal bersama-sama dengan RRI Samarinda. Ayum mau ajak ke Samarinda. Di sana ada rekan saya Tata. Nama panjang Ta gitu enggak ya? Kita ke Tata dulu. Halo, selamat siang Tata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nova.
1: Iya, kabar baik di sana ya?
2: Kabar baik, Pak Nova gimana?
1: Alhamdulillah. Tapi suaranya masih agak sedikit bergema walaupun tipis ya.
2: Oh, bergema tipis ya.
1: Iya, bergema
2: sebentar,
1: tipis.
2: Sebentar, lagi bantu dulu nih.
1: Enggak apa-apa. Bergema tipis ya. Samarinda gimana cuacanya? Aman terkendali?
2: Cuacanya panas banget nih, Pak.
1: Panas banget. Sama Jakarta. Jakarta juga lagi panas ini ya. Alhamdulillah, Jumat berkah buat kita semuanya ya. Iya. Ah, suaranya hilang. Tata.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini sudah jelas kan, Pak?
1: Udah jelas. Tata, hari ini kita menghadirkan siapa, Ta?
2: Di sini nanti ada narasumber kita ya dari Orkes Tingkilan nih, Pak.
1: Orkes Tingkilan. Betul. Orkes Tingkilan Mahakam gitu ya.
2: Betul.
1: Iya, ada siapa
2: namanya
1: di sana?
2: Busu Irfansyah.
1: Apa?
2: Busu Irwansyah.
1: Oh, Busu. Jadi panggilan
2: Oh, Busu itu kalau seperti abang.
1: Oh kalo gitu. Jadi Busu. Panggilannya Busu ye. Yeah. Enggak pakai Kak di belakangnya kan?
2: Enggak.
1: Oh enggak, Busu, Busu gitu aja. Ya. Oke, okay, siap-siap.
2: Pakai Kak lain juga ya.
1: Lain lagi. Kebuah larinya kebuah. Oke okay deh. Kalau untuk panggilan penyiarnya, kalau Tata di sana dipanggilnya siapa?
2: Kalau di sini beda sedikit sama Mpok. Kalau sana Mpok, di sini Mbok.
1: Oh, di sana Mbok. Yeah, oke, okay. Baiklah Mbok Tata. Tanpa berlama-lama, ayo mau kasih kesempatan sama Mbok Tata ngobrol dulu sama Busu Muhammad Irwansyah. Benar enggak sih itu? Irfansyah apa Irwansyah?
2: Irwansyah.
1: Oh, Irwansyah. Oh, nyaut. Busunya. Enggak mau namanya salah gitu. Pakai bubur merah, pakai bubur hitam ya, Bang ya. Bukan ye. Oke, okay, deh Tata silakan. Silakan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita. Silakan Tata.
2: Oke, siap Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sahabat budaya Nusantara ya. Ini kita kembali jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara di hari ini Jumat 26 Juni 2006. Dan saya Tata ini dari RRI Samarinda. Nanti pendengar dan pemirsa juga bisa bergabung ya Pak ya. Iya. Dan untuk tema kali ini seputar Orkes Tingkilan Tepian Mahakam menjaga entitas merepresentasi. Dan istrinya sudah ada narasumber. Tadi sudah disebutkan juga ada Busu Irwansyah ya. Halo Busu. Halo. Gimana kabarnya pagi? Pagi siang hari ini ya.
3: Ya, ya sehat saya.
2: Alhamdulillah. Sudah makan Ti?
3: Sudah.
2: Oke, bisa kita lanjut ya untuk yang pertama nih. Karena Orkes Tingkilan juga mungkin belum semua orang tahu ya. Jadi bisa dijelaskan terlebih dahulu nih.
3: Iya, Orkes Tingkilan adalah musik dari kebudayaan Kutai Bahari. Orkes Tingkilan ini dulunya adalah kegiatan masyarakat yang sedang menyalurkan sebuah menyampaikan sebuah suara lewat musik. Di situ ada beberapa alat. Kalau zaman Bahari bahasanya atau zaman dulu, itu ada 2-3 alat. Tapi yang utama adalah kalau di Tingkilan itu adalah gambus. Pada umumnya gambus juga sudah dikenal seluruh Indonesia karena ada beberapa wilayah atau daerah juga punya namanya alat musiknya gambus. Hampir bukan hampir mirip namanya gambus. Ada dambus, ada gambus.
2: Oh, beda nama ya.
3: Iya. Cuman perbedaannya antara petikan aja, karena setiap wilayah mempunyai identitas seperti itu, punya ciri khas tersendiri tentang suara, ciri khas seperti itu.
2: Berarti lebih ke jenis musik tingkilan gitu?
3: Iya, jenis musik tingkilan.
2: Oke, tadi terdiri dari gambus, kemudian ada apa lagi nih?
3: Selain gambus ada, kalau bahasanya tempo dulu itu gandengannya adalah gendang. Gendang kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Kutai itu ketipung. Tapi kalau bahasa baharinya itu ruas. Kalau bahasanya mungkin pertama kalinya ya, itu bahasanya ruas. Gendang itu apa, ketipung itu seperti itu.
2: Jadi ada gambus, gendang, ketipung gitu ya, untuk melengkapi satu orkes ya.
3: Kalau pada aslinya adalah gambus sama ketipung.
2: Oke, aslinya itu.
3: Iya, aslinya itu.
2: Berarti sisanya pelengkap gitu ya.
3: Pelengkap, ya. Karena kan ciri khas Kutainya itu ketipung. Ada gendang kecil.
2: Oke, berarti mirip suatu band, jadi nggak cuma satu alat aja gitu.
3: Ya, melekatnya ke identitas tadi itu adalah menunjukkan ciri khas.

0: mementing, iya. Mementing. Nah itu punya ciri khas tersendiri, tidak sama dengan yang lain. Nah, ada juga yang hampir sama mirip juga Banjar. Banjarmasin juga punya gambus dan juga hampir mirip dengan musik Tingkilan Kutai. Tapi kita bisa membedakan antara petikannya dan syair-syairnya juga berbeda. Okay. Nah, apa bahasanya itu, logat lah bahasanya.
1: Oh iya, lantunannya beda.
0: Lantunannya ya.
1: Oke. Okay. Kemudian kita bergeser ke Orkes Tingkilan Tepian Mahakam ya. Mungkin bisa diceritakan dulu nih kenapa dan kapan terbentuknya nih, Buso.
0: Iya, saya bercerita tentang Tepian Mahakam karena Tepian Mahakam ini harus kami buat itu awalnya. Tepian Mahakam ini dulunya, sebelum Tepian Mahakam itu adalah sebuah musik dari turun-menurun dari generasi kami sampai ke generasi 5. Jadi sudah ada 3 yang sudah mendahului kami, ada Dato, Kai, Bapak, itu sudah mendahului 3. Setelah itu saya sama anak yang masih melanjutkan. Itu terbentuknya di tahun 2023 tadi.
1: Oke, sudah lama ya berarti ya. Ini generasi kelimanya. Oke, kemudian apa visi yang diusung nih dalam melestarikan seni musik tingkilan?
0: Ya, yang pertama visi kami adalah membantu pemerintah untuk mempromosikan tentang kebudayaan Kutai. Artinya di sini kalau bahasa tingkilan, yang pertama adalah kita biasanya membuatkan lagu atau membuat lagu ciri khas Kutai tentang kegiatan kegiatan masyarakat, tentang bernelayan, habis itu tentang kebudayaan. Misalkan kita punya cagar budaya kayak museum negeri, itu kita buatkan sebuah cerita dan itu dinyanyikan sebagai peluang promosi, buat promosi ke luar daerah sehingga orang juga melihat dan menjadi wisatawan lah nantinya mungkin. Tapi itu sudah berjalan sejak lama. Zaman bapak saya membuatkan lagu, contoh aja lagu Erau Tengro. Nah, itu kan ciptaan dari bapak. Jadi Erau ini kan sebuah kegiatan adat ya di Kutai Kartanegara, dibuatkan lagu dan itu disampaikan lewat sebuah lagu tingkilan sehingga di Indonesia pada kenal dengan budayanya Kutai tentang adat tadi.
1: Karena ada ciri khas tersendiri.
0: Iya.
1: Baik. Kemudian nih kan tingkilan salah satu warisan budaya yang di Kaltim khususnya Tenggarong. Nah, menurut Buso sendiri apa yang menjadi keunikan dan daya tarik musik tingkilan dibandingkan kesenian lainnya mungkin?
0: Iya, kalau unik betul unik sih. Karena ya ciri khas pentingannya lebih enak. Saya yakin RRI Samarinda juga sering memutar lagu ini ketika hari Jumat. Itu sejak dulu zaman saya masih kecil juga sudah
1: ada, ya?
0: membumikan tingkilan ini dengan penyanyi-penyanyi yang lebih tua kemarin kan. Nah, sampai saat ini juga RRI juga selalu membunyikan menyetel lagunya tingkilan ini. Nah, semenjak ini kan sudah ada perkembangan zaman, artinya mulai ada sedikit perubahan antara musik dulu dengan musik sekarang. Makanya dulu kan dikenal adalah tingkilan tradisi. Nah, sekarang berubah menjadi, bukan berubah sih, tradisi ada di kalangan kami. Juga orkes muncul. Nah, orkes ini adalah gabungan seperti kalau orang bilang juga keroncong.
1: Oh iya iya.
0: Iya, keroncong. Tapi kalau dicermati tentang genre atau permainannya itu punya ciri khas tersendiri. Karena juga lewat lagunya dan logat-logat atau cengkok-cengkok dari menyanyikan tingkilan tadi.
1: Ada cengkoknya. Tapi bukan cengkok dangdut ya.
0: Bukan, iya. Punya ciri khas sendiri.
1: Oke, ada ciri khasnya. Nah, kemudian kan sekarang memang ada banyak musik modern ya yang mulai masuk gitu ke Indonesia. Nah, bagaimana upaya orkes tingkilan untuk menjaga eksistensi ya dan menarik minat generasi muda agar tetap mencintai seni budaya daerah?
0: Iya, saat ini kan ya namanya perkembangan zaman, anak-anak juga ada yang baru, ya barulah hitungannya kan, kayak anak saya juga termasuk si Moja juga baru kan. Jadi

0: di pihak kalangan masyarakat itu kadang-kadang juga kita sulit untuk masuk ke untuk mempertahankan kebudayaan ini. Mereka selebih cenderung ke kalau ya apa K-pop atau band-band metal atau tapi saat ini alhamdulillah saya sedikit berhasil mempertahankan tentang kesenian Tingkilan tadi. Kami sudah mulai masuk ke sekolah untuk memberikan pengertian tentang kebudayaan. Kita harus bertahan karena semakin perkembangan zaman, kemungkinan kalau kita tidak cepat untuk menanggapin, otomatis akan ada perubahan musik, ada pertambahan musik atau perubahan musik, otomatis nantinya juga akan tenggelam musik aslinya. Tapi dengan adanya orkes tepian mahakam sebagai visinya untuk membantu anak-anak muda atau anak-anak sekolah yang punya bakat tentang kesenian daerah, mereka mau bergabung dengan atau mempelajari tentang kesenian daerah, kami sebagai orkes tingkilan tepian mahakam menampung mereka untuk terus belajar dan memahami tentang apa kesenian Tingkilan Kutai seperti itu.
1: Oke, berarti mulai masuk ke sekolah-sekolah di Tenggarong khususnya.
0: Sudah.
1: Untuk mempelajari atau memberitahu gitu ya.
0: Pertama ya kita masuk ke sana. Pertama pastinya ke ibu guru dulu kan. Habis itu baru kita masuk ke anak-anak didik. Akhirnya kita coba memberikan pengertian tentang kesenian kebudayaan daerah. Tapi pada umumnya pada anak-anak yang seperti itu, anak SD, SMP itu susah sebenarnya. Karena Tingkilan adalah kebudayaan yang memang jauh lebih apa ya, lebih kental dengan kuno lah bahasa kalau kita kan. Terlalu inilah ketinggalan zaman. Tapi dengan artian seperti itu kami juga harus berpikir gimana nih supaya anak ini bisa memahami bahwa budaya ini bukannya ditolak, harusnya diterima supaya mereka juga mendapatkan prestasi. Nah, jadi anak-anak sekolah ini saya ceritakan tentang kebudayaan Tingkilan atau Tingkilan tadi. Kami adalah orkes Tingkilan Tepian Mahakam yang menggeluti tentang kesenian daerah, di mana kesenian daerah ini berpotensi untuk bisa bergenerasi lanjutan. Otomatis di situ ketika kita punya tim atau yang membentuk tim anak-anak sekolah, otomatis juga mereka akan mendapat prestasi lah untuk dalam berkegiatan. Artinya ada festival, ada ini kita ikuti kan. Alhamdulillah Orkes Tepian Mahakam punya anak SD ada beberapa orang, SD kelas 4 ada beberapa orang, SMP ada beberapa orang, SMA ada beberapa orang. Habis itu yang dewasa cuma satu orang. Satu orang. Alhamdulillah semuanya adalah anak-anak sekolah. Alhamdulillah mereka juga mengerti tentang aku tinggal di wilayah Kutai, tapi kok aku meninggalkan budayaku sendiri. Sementara kan budaya lain juga masuk di sini, ada macam-macam kan. Disitulah kami menjelaskan jangan sampai kita tenggelam dengan dengan yang lain lah. Artinya kita harus maju dengan meraih prestasi tadi. Alhamdulillah kita sudah ikut event-event, mendapatkan juara-juara. Itu terus didukung oleh pemerintah daerah juga.
1: Oke, boleh dijelaskan nih event-eventnya apa dan prestasinya apa yang didapatkan nih Usul?
0: Iya, kami ketika di Orkes Tingkilan Tepian Mahakam itu mengajak anak-anak untuk ikut seperti festival budaya di Kadri Oning, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi. Habis itu ada 3 kali event kami ikut, satu gagal nggak bisa dapat meraih juara, duanya kita dapat prestasi juara harapan 3 dan juara harapan 2. Selanjutnya acara Kaltim Fair, acara provinsi juga diselenggarakan provinsi, kami mendapatkan ada 2 anak di Orkes Tepian Mahakam sebagai penyanyi solo, mereka mendapatkan prestasi juara harapan 2 dan juara harapan 1. Juara harapan 3 harapan 1. Karena persaingan di dalam kesenian dan atau di Got Talent ini tidak mudah untuk bisa mendapatkan juara 1. harus berkompetisi dengan band, solo penyanyi yang bagus-bagus kan gitu, yang juara-juara. Tapi kalau kesenian ini kan kita ciri khas,
1: nggak
0: bisa harusnya nyanyinya tinggi, punya karakter yang bagus. Tapi kan kalau di kesenian kan kita biasa menyanyi biasa, cuman secara ininya bagus lah.
1: Beda sendiri gitu ya.
0: Beda sendiri.
1: Oke, kemudian nih tantangan apa saja yang dihadapi oleh Orkesting Kilan Kaltim nih untuk saat ini ya, seperti apa?
0: Ya, saat ini kalau tantangan sih kemungkinan juga kami itu menyebut enggak ada. Berapa orang sudah menyebut tantangan tepian makam apa sih untuk ke depan menghadapi? Enggak ada tantangan, kami terus maju. Itu aja. Artinya kalau kami menyebut itu sebuah tantangan, otomatis kita harus memikirkan sesuatu.
1: Betul.
0: Nah, saat ini juga kami juga kalau berpikir masalah seperti itu enggak bisa sampai ke RRI kan gitu. Ada tantangannya juga. Tapi kami terus ngotot untuk maju karena kebudayaan kita harus maju untuk kemajuan Kalimantan Timur ya kan. Jadi apapun beritanya atau apapun yang disampaikan ke kami, kami tetap ikut menjalankan. Misalkan kayak tadi kalau tantangannya anak kecil yang cerewet, kalau kita menghadapi anak sekolah
1: ya,
0: sulit
1: beda ya.
0: Memang tapi dengan niat hati yang dalam tadi, apapun bentuknya, kalau saya ini menyebut sebuah tantangan, tidak bakalan jalan seperti itu. Jadi terus saja dipaksakan.
1: Optimis ya.
0: Iya, optimis saja.
1: Karena regenerasi juga sudah ada sekarang ya.
0: Iya.
1: Dari anak-anak kecil sudah dibina begitu.
0: Siap, siap.
1: Oke, kemudian kedepannya nih program atau inovasi apa yang mungkin sedang dipersiapkan ya untuk memperkenalkan lebih jauh lagi ke masyarakat?
0: Iya, saat ini kami coba mengusung sebuah yayasan ya untuk ke depan untuk bisa menaungin anak-anak ini. Nah, anak-anak ini terus setiap hari dan setiap bulan dan setiap harinya berlatih untuk berkegiatan di Orkes Tingkilan Tepian Makam. Tujuan kami ke depan itu ada untuk bisa membangun sebuah bukan event sih sebenarnya, pertunjukan lah. Artian kalau kayak di Samarinda ini kan kita punya teras, punya tempat-tempat yang bagus. Betul. Untuk bisa menarik wisatawan, pendatang. Nah, kalau kita di Kukar atau di Tenggarong itu punya panggung bagus, habis itu punya kayak view yang bagus di bawah jembatan itu.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Yeah. Habis itu kita punya juga cagar budaya bagus. Nah, kemungkinan ke depan kami akan bentuk itu. Artinya saat ini saya berjuang untuk membangun anak-anak ini bertumbuh lebih banyak. Otomatis kalau bertumbuh lebih banyak, setiap event saya bisa mengisi, bukan kekurangan seperti itu.
1: Oke, berarti berkolaborasi juga ya, mungkin dengan pemerintah atau dengan pihak lain gitu?
0: Iya, saat ini kan kalau dukungan alhamdulillah dari pemerintah daerah Kutai Kartanegara sudah mendukung kami. Alhamdulillah itu sudah mulai, kami sudah mulai dilirik. Kemungkinan ya saat ini kan namanya kita juga sambil berjalan ya, kesempatan tahun akhir tahun atau tahun depan kita mulai dikasih jalan lah gitu kan, untuk bisa menjalankan sebuah event atau festival atau apakah nantinya kan di sana, untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kukar tentang kesenian tadi.
1: Oke. Kemudian nih terakhir nih pesan Bapak ya kepada masyarakat khususnya generasi muda Kaltim agar semakin bangga dan ikut berperan nih dalam menjaga identitas budaya termasuk Tingkilan nih.
0: Iya, pesan saya sih gini, ini ke masyarakat dan anak-anak di tepi makam.
1: Baik.
0: Jangan pernah tinggalkan budaya asli dari kesenian daerah Kutai Kartanegara ataupun budaya asli kita di Kutai, karena itu adalah adat dan budaya kita yang sudah banyak orang tahu sudah. Jadi jangan sampai tenggelam. Saya harap juga ke depan itu anak-anak sekolah yang saat ini pingin menggali bakat, kami juga siap untuk mendukasikan kegiatan kami kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini juga bisa meraih prestasi seperti teman-teman yang ada, seperti itu. Dan juga nanti kami juga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan pembina-pembina kami saat ini yang selalu menyupport kami di belakang.
1: Baik, keren sekali nih ya musik Tingkilan. Semoga nanti juga semakin lestari ke depan nih ya, yeah. Banyak yang join juga bergabung gitu ya. Oke, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Tata. Kita bakal buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau gabung di WhatsApp ya. Nomor telepon yang ada di Samarinda berapa, Mbok Tata?
1: Ada di 051-727-2652 atau 736-152.
2: Bisa diulang lagi?
1: 0411, oh ya.
2: Iya.
1: Sebentar ya, Pak ya.
2: Iya, lebih pelan, lebih pelan.
1: Oke. Untuk nomor telepon di Samarinda ya, kode telepon biasa 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau di WhatsApp bisa 0811-5819-984.
2: Kalau di Jakarta 0213504510 atau 0812112498. Namun sebelum kita terima, kita break dulu ya Mbok Tara ya.
1: Oke, boleh.
2: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda. Mbok Tata.
2: Iya.
1: Oke, kalau gitu kalau sudah ada yang kerangkring-kerangkring di sana langsung saja kita terima ya. Kita kasih kesempatan buat Samarinda dulu.
2: Oke, sementara belum ada nih, Pak. Ah, barusan banget.
1: Oke, siap. Silakan buat Tata. Ya. Yuk.
2: Halo. Salam budaya.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Sambipun. Ya, Pun.
2: Iya, ini dari Busu Edo ya, ini di Lampung ya.
3: Kabar Tata, apa kabar, Mbak?
2: Kabar baik. Busu Edo gimana?
3: Wawai.
2: Oke, wawai baik berarti ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan nih, Busu Edo.
3: Ya, nyapa Jakarta dulu ya. Jakarta, kenapa? Assalamualaikum.
2: Ya, Pun.
1: Ya, Pun.
3: Sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah.
3: Menyapa ini dulu apa busu Muhammad Irwanta, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, mau bertanya nih busu.
4: Ya.
3: Kan tadi busu generasi keempat dan kelima ya busu ya.
4: Ya.
3: Pesan apa sih busu yang paling mengesan dari ketiga yang sudah nggak ada, biar orkes tingkilan ini selalu menonjol budayanya gitu busu. Itu satu. Yang kedua itu aku ya tadi lupa.
2: Napa yo?
3: Yang kedua itu seberapa sudah tampil di mana aja yang paling jauh orkes tingkilan seperti Mangatam ini gitu. Dah, itu aja busu.
2: Oke, siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih ya, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya, Bu. Ya, Bu. Mbok Nana. Pono, Pak.
2: Salah ngomong ya.
1: Oke, sebelum dijawab sama Busu Irwan, ayo terima dulu yang di Jakarta ya.
2: Oke, boleh.
1: Halo, selamat siang. Wow,
2: oh, mati terputus ya, teleponnya.
1: Oke, kalau gitu silakan Busu Irwan jawab dulu pertanyaan dari Samarinda.
2: Oke, boleh dijawab nih Busu Irwan tadi yang pertama ya.
4: Iya. Tadi kesan-kesan tentang tiga apa?
2: Ya, generasi sebelumnya gitu.
4: Ya. Artinya dari Dato, Kai dan Nenek. Nah, kalau Dato saya enggak nyempati, kalau Kai Herman saya menyempati. Kalau Dato Salim itu bapak kemungkinan. Mm-mm. Saya belum, masih kecil mungkin atau yeah, masih belum lahir mungkin. Tapi saya sangat apa ya, saat ini memang dari saya umur dari di SMP itu memang melihat dari konteks kegiatannya Kai dan Bapak. Mm-hmm. Ini memang sebagai apa ya, perlu diperjuangkan, atau juga teman-teman yang lain punya bapak seperti itu. Mm-hmm. Karena gini, kalau dilihat dari apa perjuangan mereka dengan kesenian daerah di Kutai itu memang saya juga mengikuti ketika mereka memperjuangkan itu, juga saya mengikuti. Artinya dulu kan enggak ada motor, cuman ada sepeda, itu mahal kemarin.
2: Iya.
4: Nah, perjuangan mereka dari jauh, dari rumah ke tempat latihan itu jalan kaki, kemungkinan itu berapa kilo itu jauh.
2: Perjuangan.
4: Mm-mm. Itu zaman Kai Herman. Saya pun ikut. Mm-mm. Mengikuti. Jadi tentang perjuangan itu, musik yang mereka buat juga saat ini populer memang. Ya, seperti kayak apa ya, saat ini yang lagi asik-asiknya itu Kutai Lama. Mm-hmm. Kutai Lama, lagu ini, lagu apa, Jauh di Mata, itu memang kalau kita apa sebagai seniman mendengarnya itu memang hanyut memang. Mm-hmm. Karena bawaan apa, aransemen musiknya, penyanyinya juga kan seperti itu. Nah, Kai ini, Kai Herman ini, karena kami jauh sih sebenarnya. Kai Herman ada di Tenggarong, Bapak merantau ke Muara Kamal, lumayan jauh.
2: Jauh ya?
4: Uh-uh. kesenian di daerah di apa di Tenggarong itu dikelola oleh almarhum Kai Herman dengan rekan-rekannya. Setelah itu bapak juga mengelola, ada dua grup di Tenggarong. Di Muara Kaman pun ada grup Danau Lipan dikelola oleh bapak sama teman-temannya. Jadi ada dua. Nah, kesan berkesannya mereka ini gini. Mereka mengangkat budaya. Dari kalau Kai sendiri kan di Tenggarong, tapi bapak yang saya kasih ini dari Muara Kaman, mereka apa mengikuti event-event itu harus naik kapal. Jauh, saya pun ya? Ikut. Itu naik kapal dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Nah, itu festival era biasanya ada di Tenggarong. Mereka menampilkan karya mereka, mereka menampilkan sebuah ciptaan mereka, mereka menampilkan ciri khas pentingan mereka. Ada pakem yang harus dipertahankan, ada alunan pentingan yang harus ditambah atau yang dipercantik. Akhirnya mereka mendapatkan juara. Itu kalau udah Muara Kaman, kalau ke Tenggarong ikut event Erau itu pasti juara. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Itu saya umur rasanya kisaran 6 tahun. Nah, jadi itu termotivasi saya. Kemarin saya juga buka album. Masih ada album saya itu. Kesenian itu masih tersimpan dengan bagus dengan saya. Jadi sangat-sangat luar biasa lah. Jadi itu yang saya tiru, iya. Perjuangan mereka, saya juga harus berjuang nih. Betul. Mempertahankan, karena generasi 3 sudah berhasil nih mempertahankan kesenian daerah. Dan saya juga sebagai seniman dari mereka juga harus mempertahankan. Nah, saat ini kan perjuangan saya ya, mempertahankan kesenian ini lewat anak. Anak saya sendiri kan pemain gambus.
2: Iya.
4: Nah, dari sanalah saya terus berjuang menekan bahwa jangan pernah tinggalkan kebudayaan kita. Karena ini adalah bukan kita sok-sok sebuah keluarga dalam kesenian, enggak. Tapi ini perjuangan dari Tempari gitu kan, diturun menurunkan ke anak bapak seperti itu.
2: Oke. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Soedo tadi, sudah tampil di mana aja yang paling jauh nih Bu Su?
4: Iya, kalau kesenian orkes Tingkilan Tepi Makam. Kalau orkes Tingkilan Tepi Makam cuman lingkupan provinsi, artinya kabupaten, provinsi, ada juga paling enggak itu ditampil acara nikahan, seperti itu, okay. Diundang acara pelantikan atau acara formal gitu kan, gitu aja sih. Tapi kalau untuk di provinsi kita ikut event, artinya di Samarinda ini sudah ikut event terus, enggak ada undangan.
2: Semoga nanti bisa keluar kota nasional juga bisa ya.
4: Rencana sih bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ini kita ikut di Balikpapan. Itu nasional, go internasional.
2: Keren ya. Iya nih Pak Nova,
1: ya.
2: Mungkin sudah ada nelpon di sana.
1: Oke, kita sambungkan ke Jakarta dulu ya. Halo.
2: Oke, boleh.
1: Selamat siang. Terputus lagi. Silakan untuk Samarinda kalau ada.
2: Kita angkat dulu ya.
1: Yeah.
2: Halo, salam muda ya. Iya, Waalaikumsalam. Ini suaranya agak kecil ya, Mbok.
5: Mbok Tata.
2: Iya.
5: Waalaikumsalam.
2: Selamat siang. Selamat siang. Ini dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayu di Walakotengah, Mbok Tata.
2: Oke, Mbok Ayu ya berarti ya. Mungkin ada pertanyaannya nih.
5: Selamat dulu, Mbok Nova.
2: Iya, Mbok Nova.
1: Ya, halo.
2: Ya, halo, Cik
1: Ayu. Cik Ayu.
5: Ya, kenapa sehat ya? Saya langsung ke Busu
2: Irwan ya. Iya.
5: Buat Busu Irwan, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Ini pertanyaan ini aja sih ya, Busu ya. Tapi saya bakal semuanya tentang tingkat ini gitu ya. Sejauh ini sebagai seorang seniman gitu ya, prestasi itu besar gitu ya untuk Orkesting Iran sejauh ini seperti apa sih yang harus ya, kemudian juga tetap agar tetap mempertahankan identitas Tingkiran tersebut.
2: Oke.
5: Saya tanya, terima kasih ya.
2: Sama-sama.
5: Iya, buat tetap
2: iya.
5: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu tuh pertanyaan Bu Suriwan tadi. Boleh dijawab ya?
4: Saya kurang dengar.
2: Oh, kurang dengar.
4: Bisa di kita tadi dengar.
2: Iya, sedikit aja.
4: Agak ya. Kecil.
2: Jadi pertanyaannya mungkin yang intinya ya, sejauh ini prestasi terbesar seperti apa untuk mempertahankan identitas budaya kita nih?
4: Iya, prestasi kami yang besar yang pertama kalau juara kemungkinan kami belum pernah dapat juara satu. Tapi dengan adanya kami muncul di dalam apa kegiatan itu sudah prestasi besar bagi kami.
2: Yeah.
4: Apalagi kami saya sebagai ketua orkes tingkilan tepi mahakam bisa mengajak anak SD yang mau ikut festival memunculkan diri mereka di hadapan orang banyak. Mereka menyanyikan lagu daerah lagi.
2: Jarang.
4: Jarang ada. Ya. Itu sudah prestasi tepian mahakam. Tapi kami terus akan meningkatkan dengan dukungan daerah nantinya ikut apa event-event selanjutnya. Semoga aja kita dapat golden tiketnya ke Jakarta nantinya.
2: Amin. Semoga ya.
1: Oke.
2: Oke nih Pak, ada lagi di sini?
1: Boleh. Ini ada WhatsApp dari Jakarta ya. Kita baca dulu ya. Assalamualaikum, salam kenal Bu Su. Izin bertanya, macam-macam alat musik untuk memainkan orkes tepi mahakam itu apa aja? Dari Afif di Madura. Oke, silahkan.
2: Oke, silahkan nih.
4: Ya, terima kasih Mas Afif di Madura. Orkes tepi mahakam, kalau saat ini yang kami jalankan, ada beberapa alat musik yang kami gunakan. Yang pertama, kalau musik daerah aslinya itu adalah gambus dan ketipung tadi. Tapi kalau di orkes kita punya gambus, kalau di Jawa bahasanya cacu.
2: Cacu.
4: Apa itu alat alat apa gitar kecil itu nah.
2: Oh,
4: gitar kecil cacu bahasanya. Kalau bahasa kami adalah juk tenor. Yang biasa ada anak-anak bawa
1: ukulele. Apa,
4: jalan itu.
1: Yeah.
4: Ukulele. Ya.
1: Kalau di sini.
4: Iya. Jadi pakai gambus, ukulele dua. Ada dua tuh, ca sama cu. Jadi kami bilang tuh namanya juk dan tenor. Itu bahasa Kutainya. Habis itu yang keempat itu selo. Selo betot bahasanya kan. Habis itu sama gitar dan bass. Itu aja. Ada 6 alat musik yang kami mainkan. Nah, tapi dengan alat musik 6 ini semuanya punya ciri khas masing-masing. Gambus sudah pasti dengan kentalnya pakemnya Kutai, tingkilan Kutai. Juk tenornya atau cacuknya tadi juga ciri khas Kutainya ada. Jadi kita dari dulu sih sebenarnya ini kita cuma meniru aja menjalankan apa yang sudah ada di musik tingkilan. Gitar juga punya melodi sendiri, ciri khas sendiri. Permainan selonya juga kalau di Jawa kan apa kayak di
2: kentang gitu ya.
4: Kalau di ini kan di Kutai kan enggak, dia dipetik.
2: Oh, petik kayak gitar gitu ya.
4: Iya, kayak gitar. Pakai jemporan, jadi aransemen musiknya juga berbeda. Seperti itu. Kemungkinan itu kalau alat musiknya yang kami permainkan ada 6 alat musik, gambus, cacu atau juk tenor, gitar, selo, sama bass.
1: Oke, baik. Baik, Mbok Tata udah kerang-kering dari tadi di sana, silakan.
2: Iya, coba kita sapa lagi ya. Halo, salam muda ya.
6: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara.
2: Suara Bu Nusantara, dengan siapa di mana?
6: Dengan Cik Guria, Mbok Tata.
2: Oke.
6: Cik Guria di Jakarta, Selatan.
2: Cik Guria.
6: Halo, Ponana di sana, Jakarta.
1: Ponova.
6: Ponova, halo si Cak Ponova, si Bambla, cantik.
1: Ya Allah.
6: Mbok Tata, kalau kita panggil dia ini ya pasportnya buat Mbok Nova ya. Ini semuanya bagus sekali ya, saya jadinya bicara apa ini nggak ada apa waktunya nih emang kalau waktu harus apa lagi sama Rinda ya. Bukan. Assalamualaikum dulu Bapak kita yang ganteng, Bapak Muhammad Irwansa kan penyanyi ya, Irwansa ya Bapak ya. Jadi guru ya Pak Imam, ini orkes tingkilan ini kan tepian mahakam menjaga identitas apa namanya meraih prestasi. Nah,
1: iya.
6: Ini kan sudah Bapak laksanakan ya Bapak Irwansa ya.
4: Iya.
6: Saya sudah di SD, SMP, wah luar SMA luar biasa orang Singkil ini. Titi nama kami ini membawa 4 lagu karya para seniman legendaris Tenggarong. Waduh, lagu-lagu tersebut kembali dimainkan sebagai untuk penghormatan sekaligus upaya meneruskan karya para pendahulu. Nah, Bapak, nah ini kan nih, kita ini bentar lagi nih mengadakan acara lomba-lomba apa yang mempercepat penampilannya apalagi yang kembali kasih di bulan Agustus. Mm-hmm. Nanti ada nggak ada pertunjukan kayak seperti ini Bapak apa namanya Orkes Tingkilan yang ada di Mahakam, nah gitu. Nah terus, nah apa selalu dengan tampilan ini anak-anak apa dari nggak anak-anak bolehkah dari genre gitu Bapak itu ya kan sampai sejauh mana kayak ada di apa nih di Mahakam ini. Semoga kita berharap anak-anak muda ini kedepannya mencintai kesenian daerah kita sendiri. Tingkilan adalah salah satu budaya khas Bukar ya yang harus tetap hidup di tengah perkembangan zaman katanya begitu. Siap. Itu saja Bapak Irwansa, tetap sehat selalu ya. Buat ya. Bapak Irwan Muhammad Irwansa Tata juga buat Bapak juga ya. Sama buat apa kastanya di Samarinda ya, kepala stasiun kastanya.
1: Oke,
6: salam budaya Nusantara bersama manusia menjalankan saya Bantimur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab dulu nih, Bu Suni.
4: Iya, untuk kesenian Tingkilan ini apa untuk di Orkes Tepian Mahakam itu baru ya, baru juga ya hitungannya kan. Mm-hmm. Jadi kita saat ini lagi melakukan promosi ke provinsi, ke daerah dan yang lain-lain. Sehingga juga nantinya atas perkembangan ini dari pemerintah provinsi dan pemerintah daerah juga setelah ini melihat anak-anak dari Orkes Tepian Mahakam juga bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan event-event 17 Agustus atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Nah, kalau untuk Tingkilan pada umum yang ada di Kukar, mm-hmm. itu setiap 17 Agustus itu ke istana.
1: Oh iya.
4: Istana Negara. Mm-hmm. Saya lupa itu tahun berapa.
1: Tapi pernah ya.
4: Itu ya, mm-hmm. mereka memainkan kesenian daerah khas Kutai, baju Dayak, baju Kutai. Mereka menyanyikan lagu daerah Tingkilan di sana, menyanyikan lagu daerah Kalimantan Borneo ya kalau Dayak ya.
1: Iya.
4: Ya, nah, ciri khas itu. Jadi tahun rasanya itu di tahun mulai dari tahun 96 sampai tahun 2006 mm-hmm. itu terus berjalan. Undang-undangan itu terus berjalan. Mm-hmm. Sampai ke presiden juga mengundang kan kemarin kan. Mereka datang ke Istana Negara menampilkan sebuah karya kesenian daerah Kutai. Dan setelah itu mulai menurun. Artian setelah dari tetua bahasa kami mm-hmm. yang dah sudah dapat mempromosikan saat ini mungkin menurun karena ya tadi promosinya mungkin kurang ya.
1: Iya.
4: Nah, jadi untuk Tepian Mahakam sendiri untuk di kegiatan-kegiatan seperti 17 Agustus mulai bermunculan. Mm-hmm. Mulai bermunculan. Artinya untuk 17 Agustus ini kami diundang untuk ke Kecamatan Muara Kaman di Tenggarong. Mm-hmm. Kecamatan Muara Kaman untuk menampilkan seni budaya Tingkilan tadi di acara acara apel 17 Agustus kemungkinan. Nah, sekalian di sana untuk kalau saya sih ada mendengar seperti ini. Ketika kami diundang di sana, ini anak-anak yang main kelas SD, SMP, SMA main. Itu kemungkinan orang yang di sana kan banyak anak-anak teman-teman almarhum bapak mm-hmm. yang peninggil, mereka akan pasti akan miris tuh, akan merasa sedih tuh. Dulu aku seperti ini gitu kan, mm-hmm. zamannya. Ketika anak-anak menampilkan lagu-lagu yang mereka nyanyikan, ya sedihnya minta ampun itu. Yeah. Ya otomatis ya, alhamdulillah kami untuk 17 Agustus ini ada undangan di rekaman untuk memainkan sebuah musik Tingkilan ke depan. Ya semoga aja nanti ada lagi mungkin kembali lagi seperti dulu diundang oleh Bapak Presiden untuk menampilkan kesenian daerah di Jakarta. Jangan pun hanya tepian makam, teman-teman yang lain juga yang ada kesenian di Tenggarong, untuk namanya untuk mengangkat budaya dan mempertahankan budaya, mengenalkan budaya ke Jakarta seperti itu.
2: Oke, semoga bisa ke nasional lagi begitu ya, karena Tingkilan ini sangat khas banget suaranya.
4: Iya.
1: Amin.
2: Oke, begitu.
1: Oke, ini sudah di 13.55 mungkin untuk closing statement dari Bu Suirwan, silakan.
4: Oh iya. Harapan ya mungkin ya.
2: Iya betul.
1: Boleh.
4: Siap. Harapan ke depan sih kami terus mempertahankan kesenian dan kebudayaan ini, karena saat ini Tingkilan namanya Tingkilan pasti ada, masih ada yang memainkan, tapi tidak muncul dalam perkembang apa dalam daftar seperti kami. Kalau seandainya ada bermunculan, kemungkinan ini banyak mengundang. Ini hanya tepian makam. Tapi ya semoga aja ke depan kami juga akan membantu teman-teman yang mungkin hanya di rumah pegang gambus dan punya grup atau main-main gitar. Kami coba mengajak mereka untuk bisa naik sama-sama untuk mempertahankan kebudayaan di Kukar, khususnya Tingkilan Kutai Kartanegara seperti itu. Dan anak-anak yang ada di Samarinda, kan saya kurang nih menyampaikan ke Samarinda, anak-anak sekolah Samarinda, ayo gitu kan. Ikut karena terlalu jauh.
2: Betul.
4: Terkecuali saya bisa, saya juga bekerja, kalau saya free mungkin bisa aja ke Samarinda, tapi karena saya bekerja saya batasin juga seperti itu, latihannya juga malam. Nah, untuk anak-anak di Samarinda yang sekolah, terus lakukan mencintai kegiatan dan kebudayaan Kutai Kartanegara, Tingkilan Kutai, karena itulah ciri khas kita di tanah sendiri. Habis itu yang kedua, anak-anak Kutai Kartanegara, ayo bangkit. Jangan berdiaman. Jangan berdiaman. Ayo Etam tunjukkan,
2: promosikan
4: nih daerah Etam dengan lagu Tingkilan, karena adalah budaya lama. Harus tuh, jangan sampai endi. Ayo Etam sama-sama membawa Kukar lebih cemerlang lagi dengan lagu-lagu baru Etam, gitu kan?
1: Oke, baik kalau gitu. Bu Suirwan terima kasih, Bu Tata juga terima kasih ya. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Abang Po, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian untuk siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Terima kasih Raya, terima kasih untuk semuanya. Aye pamit dalam siaran Merjaring Nasional Suara Budaya Nusantara. Bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Kabar Perompat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat sore, Kabar Perompat bersama Eli. Gangguan teknis pada salah satu pembangkit listrik tenaga gas dan uap PLTGU di sistem interkoneksi Kalimantan masih berlanjut. PLN UP3 Banjarmasin kembali menerapkan penghentian sementara pasokan listrik di sejumlah wilayah sebagai upaya menjaga keandalan sistem kelistrikan. PLN UP3 Banjarmasin melalui informasi yang disampaikan, gangguan teknis pada salah satu PLTGU di Kalimantan berdampak terhadap pasokan daya sistem interkoneksi. Akibatnya, pasokan listrik dihentikan sementara di beberapa kawasan mulai jam 10 waktu Indonesia Tengah hingga proses pemulihan selesai. Wilayah yang terdampak meliputi Komplek Dasamaya, Kuin Cerucuk, Kuin Utara, Komplek PLTD, sebagian PM Nur, Alalak Selatan, Alalak Tengah, Masjid Kanaswan sekitarnya. Pemadaman juga dilakukan di kawasan Pelindo. Selain itu, penghentian pasokan listrik mencakup kawasan Sultan Adam, Kader Permai, Komplek Mandiri, Komplek Haji Andir, Sungai Andai, Kampung Kenanga, Lingkar Utara Dalam, Komplek Herlina, Komplek Padat Karya, Komplek Sunda, Komplek Kayu Bulanwan sekitarnya. PLN memadahalkan terus mengerahkan seluruh sumber daya gasan mempercepat proses pemulihan gangguan sekaligus menekan dampak terhadap pelanggan. Demikian Kabar Perompat, Ulun Eli, salam budaya.

sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih pendengar dan Sanak Pro 4 untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa dengarkan siaran Pro 4 melalui aplikasi RRI Digital ya. Hari ini Jumat, tepatnya 26 Juni 2026. Wah, hari ini angkanya cantik ya. 26 6 2026. Ada yang mungkin berulang tahun hari ini, semoga usianya berkah ya, selalu sehat, kabul pokoknya semua harapan baiknya. Ya, kita bersama lagi pendengar di acara Ayo Goyang, lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih. Silakan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro4 di 0895-3405-0953. Nampaknya sudah ada yang bergabung sore hari ini. Kita sapa dulu ya. Ada sudah? Oke. Halo, Ayo Goyang. Kok belum? Ya, halo, Ayo Goyang.
1: Goyang.
0: Iya, dengan
1: Bang Ali.
0: Abang Ali di mana, Bang Ali?
1: Di Alu-Alu.
0: Alu-Alu. Sehat ya sore hari ini?
1: Ya, kepanasan.
0: Kepanasan ya.
1: Halo.
0: Tepalu beraktivitas nih ya. Baik, silakan, lagunya apa sore hari ini, Bang Ali? Ada Klepek-Klepek Hesti, Berpisah di Ujung Jalan, Satu Jam Saja, Lilin-Lilin Putih, kemudian Saat Bersamamu, Pernikahan Dini, Sakit Gigi Kalau Aku Kaya, Cuma Kamu.
1: Perpisahan apa deh?
0: Hah?
1: Perpisahan apa deh? Perpisahan di ujung jalan.
0: Berpisah di ujung jalan.
1: Nah, itu aja.
0: Waduh, ngapain pisahnya di ujung jalan? Makan gorengan dulu kali ya, enak ya?
1: Iya, makan gorengan dong.
0: Biar nggak jadi pisah ya. Ya, baiklah.
1: Salamnya ano baratan aja nah.
0: Ya. Nggak jadi.
1: Siapa nyarnya?
0: Eli.
1: Bile.
0: Ya. Nah kan, berubah juga tetap nama saya ini kalau dikasih tahu tetap jadi berubah. Ya, baik, terima kasih Bang Ali ya.
1: Ya, salam aja berkat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ali yang

0: Eh,
1: halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Dengan siapa di mana?
2: Lukman.
1: Bang Lukman, lama nggak dengar suaranya ya? Atau ya, saya yang lama ya?
2: Kepanasan.
1: Kepanasan juga, nyebur, ya. Nyemplung, ngadem.
2: Ya, lagunya bisa mulai sendiri ya?
1: Bisa, apa?
2: Kebaya merah.
1: Kebaya merah, adanya ya, kuning gimana
2: kebaya
1: dong?
2: Kebaya merah.
1: Adanya kuning nih.
2: Kuning terserah aja mau kuningnya. Tapi kita yang maunya yang merah aja.
1: Lah, maunya merah dikasih kuning kok pasrah aja.
2: Yang merah aja dah.
1: Nah, gitu.
2: Nah, dari Irfan Mansur lah.
1: Iya.
2: Ya, salam semuanya aja.
1: Oke.
2: Okay. Ya, buat Mbak Eli, dadah ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang

0: ada lagi, masih saya tunggu. Sebelum nanti kita juga akan jeda sebentar ya untuk kumandang azan asar wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Ada sudah. Halo, ayo goyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Hakim kah?
1: Iya.
0: Kayaknya iya. Tapi suara Pian kayak jauh gitu. Kemana ini?
1: Masih jauh.
0: Ya, kayak jauh.
1: Jauh
0: sekali. Kayak kayak lagi nggak baikan gitu loh.
1: Oh.
0: Ya, baik. Tapi sehat ya Bang Hakim ya.
1: Alhamdulillah kabarnya sehat tuh kembali.
0: Eh, kemarin aku cuman diajak lewat aja sama Mbak Ratu.
1: Oh iya.
0: Oh, itu loh di situ katanya gitu. Iya.
1: Oh, kenapa enggak nongkrong mampir?
0: Orang ya kan tergantung yang di depan.
1: Oh.
0: Iya kan? Baiklah. Pian mau lagu apa sore hari ini?
1: Itu tadi kan musim mati lampu, lilin-lilin putih ya.
0: Lilin-lilin putih ya, Vita Mala ya.
1: Iya.
0: Tapi hati-hati ya. Lilin-lilin putih, hati-hati sama lilin.
1: Ya dijagalah supaya jangan mati lilinnya.
0: Lilin itu kenapa?
1: Dikirain mepet apa? Mepet.
0: Lilin itu filosofinya dia mengorbankan diri asalkan yang apa sekitarnya itu terang benderang. Dia
1: iya, banyak korban demi orang banyak.
0: Iya,
1: ya.
0: Itulah. Tapi kita kadang udah berkorban malah kita yang disakitin ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi mau pilih jadi korban atau pilih disakitin? Enggak enak semuanya, jangan dipilih.
1: jangan ada yang dipilih ya. Lah.
0: Jangan dipilih ya udah karena enggak ada yang dipilih berpisah di ujung jalan jadinya, ya kan? Enggak ada yang bisa lanjut nih soalnya.
1: Iya. Berarti lagunya ada sambungannya kan?
0: Oh, ada. Karena dia udah ketemu sama si kebaya merah Bang Hakim gitu. Sedihnya gak jadi. Daripada sakit gigi.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Sakit semua berarti.
0: Sakit semua ya. Kalau sakit hati masih bisa makan ya kan. Iya dah. Salamnya buat siapa Bang Haji?
1: Iya. Salamnya untuk yang Bang Ali tadi lah, Adi Tanipa, Bang Jaya, Pak Udinkan, Mama Alpi, Mama Madan, Mbak Yanti, sama itu Mbak Ratu kan.
0: Iya.
1: Komandan Bu Ratu ya lo.
0: Iya. Komandan ya.
1: Komandan dia ya, komandan ya.
0: Iya.
1: Ya untuk semuanya aja Meli ya. Okay, kita tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hakim sudah bergabung. Dan ini yang di TikTok juga terima kasih ya. Selamat sore ada Muhammad Abe, ada Junaidi, ada Fama, ada ini ya. Aceh hadir ya. Wah, terima kasih. Ada Pembakal Ian. Pembakal Ian, ada lagi Arda Billy, ada Harry Ketutup nih. Harry apa ini ya kan? Ada Vandika Pratama juga. Terima kasih, kita akan dengarkan dulu lagunya yang sudah terpilih. Tentu kami juga sampaikan Ayo Goyang bisa Anda ikuti sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama di Pro 4 FM.

Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.

0: Baik pendengar Dasanak Pro 4, khususnya Anda pencinta lagu-lagu dangdut yang masih bersama di program 4 hingga saat ini, ataupun yang baru saja mendengarkan ya, menikmati untuk lagu-lagu dangdut yang Anda pilih. Masih banyak waktu untuk kebersamaan kita. Semoga yang telah terpenuhi lagunya terhibur, yang belum bersabar dulu, yang mau gabung silahkan. Ditunggu 3252602 atau di WhatsApp Pro 4 nih, mana yang dulu? Situ dulu kayaknya Mas Fajar ya. Baik, halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemas sekali nih, Herman?
1: Kenapa, Mbak Ile?
0: Kenapa lemas?
1: Anak panasan, Mbak Ile.
0: Nyebur.
1: Jauh sama sungai.
0: Jauh kah? Wah.
1: Jauh lawan irigasi itu, Nak.
0: Enak yang deket ini ya, sungai ya, tinggal nyemplung.
1: Ada sumur di mukanya.
0: Jangan, kalau sumur nanti kalau enggak ada yang naikin nanti ngundang ini lagi damkar.
1: Sumur 2 butingan sini.
0: Berapa meter? Di tempat Herman berapa meter dalamnya?
1: Sekitar 7 meter loh, Mbak.
0: 7 meter ya. Oh, tapi kalau sumurnya hatinya Herman enggak bisa diukur ya kan?
1: Bisa diukur.
0: Dalam hati kan enggak ada yang tahu katanya gitu.
1: Iya, bujur juga ikut korea lo. Kalau lautan bisa lautannya lo.
0: Nah itu katanya, tapi nggak mau juga ngukur lautan ya kan. Kerjaan yang lain masih banyak soalnya.
1: Ada ya lautan Mbak Ile di mana?
0: Di mana?
1: Di Mata Pura.
0: Iya, tapi biarpun bisa diukur dalamnya lautan, aku mau ngerjain yang lain aja.
1: Sama aja Mbak Ile. Yang nyaman makan Mbak Ile.
0: Nah itu makan juga pekerjaan kan.
1: Makan bakso, makan durian ya.
0: Nah, loh. Ya nih di halaman RRI juga akan ada festival durian. Jadi yang mau datang silakan.
1: Banyak durian di muka Mbak Nubile lah.
0: Banyak, aromanya juga.
1: Melihat statusnya tuh.
0: Pian suka durian ya?
1: Tapi suka Mbak.
0: Atau duriannya yang lari? Ya.
1: Ada bujur lo nggak kurang suka durian?
0: Kenapa?
1: Kurang suka Mbak durian.
0: Kurang suka ya? Oh ya deh. Kalau suka apa nih sore hari ini lagunya?
1: Itu nah lagunya Gadis Malaysia, Mile.
0: Gadis Malaysia. Alah, Gadis Martapura juga banyak kejauhan pakai Malaysia.
1: Anu Mile, anu Martapurane ulun anu nih pengarannya. Minyak ada patuh.
0: Oh ya, kayak dipatuhkan dulu lah. Kenalan dulu. Taruh.
1: Salamnya lo Mile nah.
0: Silakan.
1: Mau di Purau ya lo. Sama Yudi Kintab, juga Abah Kalbi.
0: Iya.
1: Lawan siapa lagi tuh si Amaudin Khan kayaknya Yona. Sebertanya Milena.
0: Iya.
1: Kayaknya udah syarat-syarat sama semuanya lah. Panas dulu harinya nah di
0: sama
1: di luar.
0: Sama aja.
1: Tinggi. Ya masih lo ini berlan lo.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Herman ya, sudah bergabung juga sore hari ini. Sementara jauh ya. Ya, selamat sore juga untuk Utuh ya. Assalamualaikum, bergabung, putarkan lagu apa ini? Lagu Cacan. Jangan menjerit ya. Terus juga ada Bos Sukari, Citando nyimak terus sambil apa nih bungkus kerupuk ya. Gitu ya. Di rumah bosku di mana? Di pasar Kertaharja, jauh sekali ya Bos Sukri, baik terima kasih juga. Kemudian kita juga akan sapa-sapa ini buat panjang sekali ini chatnya ya. Kita akan ke telepon dulu 3252602 yang sudah bergabung sore hari ini, sebelum nanti kita akan jeda sebentar untuk kumandang azan asar. Ada sudah, silahkan. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Dengan
2: Hadi.
0: Hadi, di mana Hadi?
2: Tanipah alo-alo,
0: apa kabar di sana sore hari ini?
2: Panas
0: juga ya. Baiklah, kita dinginkan dengan lagu dangdut. Mau apa sore hari ini?
2: Lagunya milih Wong aja lah.
0: Silahkan.
2: Berkali-kali aja nah, dari
0: berkali-kali. Sekali juga belum, Bang Hadi.
2: Salamnya lah.
0: Iya, silahkan.
2: Buat Bang Herman dari nah, Bang Hakim.
0: Iya.
2: Mbak Anu Aceh Limawati jana, Bang Anji Kurau.
0: Oke.
2: Abang Udinkan jana, Yama Amah di Palam jana.
0: Iya.
2: Yani dia love you. Semua juga kata sambatan lo.
0: Iya betul.
2: Baratan aja. Buat Mbak Eli ditunggu lagi lah.
0: Iya ditunggu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hadi di Tanipah Aluh-Aluh yang juga sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Kita akan dengarkan lagunya. Sementara kami juga sampaikan untuk pendengar ya, Ayo Goyang bisa Anda ikuti sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah untuk menikmati lagu-lagu dangdut di kesempatan sore hari ini di program 4 Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bersyukurlah setiap hari untuk nafas, kesehatan, makanan, pekerjaan, keluarga, kerabat, dan semuanya yang kita miliki sampai hari ini. Karena mungkin apa yang kita miliki saat ini tidak dimiliki oleh orang lain.

Dunia ini hanya memiliki 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka berbuat baik dan beramalah di hari ini.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi tepatnya jam 15.51 menit waktu Indonesia Tengah adalah kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar sore hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat.

0: Perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, kabar perempat bersama Eli. Berdasarkan surat keputusan Dewan Hakim, Nang diketuai Haji Faru Raji menetapkan Kafilah Kota Banjarmasin keluar sebagai juara umum Musyabaqoh Tilawatil Quran Nasional 2026 tingkat Kalimantan Selatan di Kabupaten Barito Kuala. Dalam surat keputusan Nang itu, Dewan Hakim juga menetapkan peringkat kedua diraih Kabupaten Banjar, peringkat ketiga Kabupaten Barito Kuala, peringkat keempat Kabupaten Kota Baru, peringkat kelima Kabupaten Balangan, peringkat keenam Kota Banjarbaru, dan peringkat ketujuh Kabupaten Hulu Sungai Utara, kedelapan Tanah Laut, peringkat kesembilan Kabupaten Tabalong, kesepuluh Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebelas Kabupaten Tanah Bumbu, dua belas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan peringkat ketiga belas Kabupaten Tapin. Selain itu juga, gasan juara umum perseorangan MTQ Nasional Kalimantan Selatan 2026 diraih Hajah Nida Khairiah dari Kafilah Kota Banjarmasin. Juara pertama Pawai Ta'aruf diraih Kabupaten Barito Kuala, juara kedua diraih Kabupaten Banjar, dan juara ketiga diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian kabar perempat, Ulun Eli, salam budaya.

goyang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

Baik pendengar, masih ada waktu untuk kita bersama kembali, itu kenapa? Ya, di Ayo Goyang program 4 RRI Banjarmasin untuk hari ini ya, di hari Jumat 26 Juni 2026. Hari ini tanggalnya cantik sekali, mudah-mudahan juga secantik kabar nasanak perompak semuanya hari ini yang tengah menikmati waktu istirahatnya ataupun yang masih tetap harus beraktivitas ya. Ada yang menginformasikan dari pendengar hari ini rata-rata panas gitu ya. Semoga sudah mulai sejuk sore hari ini, ditambah lagi dengan kehadiran lagu-lagu dangdut yang Anda pilih ya di Pro 4. Baik, kita akan sapa-sapa juga ini yang sudah gabung di line telepon ataupun juga di WhatsApp, demikian juga yang di TikTok sore hari ini ya. Ada Rafa, Rafais ya, ada Kang Iya juga, terus ada Hani, ada Sudirman, kemudian ada Irfan, ada Anasai. Assalamualaikum Mbak, selamat sore. Gasan Seberataan juga ya, terima kasih kembali. Terus ada Ramli, ada Hamsan Kandangan. Wah, jauh sekali dari Kandangan ya. Ya, salam kenal. Lagunya apa dong diminta ini? Enggak jelas ini ya. Terus ada siapa ini lagi? Ada Utuh. Terus ada siapa nih? Ada Badrudin dari Kaltara ya. Terima kasih. Kemudian ada Dava juga. Baik, wah ada Mas Bayu sore hari ini ya. Puas Anda ya. Ya, kita terima ini dari Alabio ya, dari Alabio ada Mbak Yani rupanya, kita akan coba dulu. Ya, assalamualaikum. Ayo goyang.

0: lagunya apa Mbak? Lagunya
1: apa maunya?
0: Oh, lagunya nyajikin kalau cinta kurang gigi merana indah.
1: Oke. Okay.
0: Lagunya nyajikin asmara nanti nggak bisa mala. Asmaran dulu Mbak.
1: Lagu apa?
0: Kasmaran lagunya.
1: Kasmaran ya? Kasmaran. Ya, coba nanti kita
0: kata-kata suara aja.
1: Ya, baiklah nanti.
0: Buat Bang Nadi, Bang apa tuh ya? Bang Ari, terus lagi buat Abah Aldi, Abah Tiara.
1: Iya.
0: Lagi Abang gitu ya. Abang semuanya aja gini.
1: Abang semuanya ya.
0: Iya nih.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yani.
2: Goyang yuk.
1: Lagi apa sore hari ini?
2: Yang Mbak, yang klepek-klepek tadi ada.
1: Kalo ada?
2: Yang klepek-klepek. Mbaknya yang klepek-klepek.
1: Iya dah. Oke lah kalau begitu.
2: Salamnya buat berataan aja. Buat ya. Mbak Ili, terima kasih atas
1: waktunya. Sama-sama.
0: Buat Mbak Ili yang terbaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mbak Amah di Palam dan juga Mbak Yani di Alabio. Sudah bergabung sore hari ini. Kita akan dengarkan dulu lagunya ya. Tetap bersama di Pro 4 FM.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan. Dance while the record spins. DJ Black Black Something Hard.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

0: Baik pendengar dan sana Pro 4 pencinta lagu-lagu dangdut yang masih terus bersama di program 4 hingga saat ini sudah jam 16.42 menit waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih dan semoga terhibur untuk Anda yang telah terpenuhi lagunya sore hari ini. Sementara masih ada sedikit waktu untuk kita lanjutkan lagi sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Di Ayo Goyang sore hari ini sebagai penelpon berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Jauh Mbak Eli.
0: Dengan Ibu Bambang.
1: Sehat ya Mbak Eli?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Bambang, sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Hujan enggak Bu di Danau Salak nih?
1: Iya di Danau Salak panas sangat.
0: Oh panas. Sama berarti panas di mana-mana ya kan?
1: Kemarin sejenak pulang mau ngabarin Mbak Eli,
0: Kenapa? Walah. Ya yang penting sehat-sehat aja Bu ya. Nah, halo. Terputus. Baik, terima kasih Ibu Bambang di Danau Salak sore hari ini sudah bergabung. Semoga selalu sehat ya. Sayang sekali terputus nih. Dan ini ada penelpon terakhir ya di Ayo Goyang hari ini. Silakan, ada siapa di ujung sana? Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
0: Dengan siapa?
2: Goyang yuk.
0: Baik, terima kasih ya. Kita akan dengarkan lagunya untuk Anda yang sudah bersama-sama di 3252602. Untuk Ayo Goyang bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Saya Eli, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya, Bang, lawan kawan, satu mata aja, nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kena kayak itu, Bang, nangai. Ya, kenapa gerang bagasakan benar tuh, nah?
0: Biasa, tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah kawanjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Eli. Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Safrudin Nur mengajak seluruh petani Gasan terus meningkatkan kompetensi terbuka terhadap perkembangan teknologi dan beradaptasi lawan berbagai perubahan yang terjadi supaya kawa menghasilkan produk pertanian yang lebih berkualitas dan jua berdaya saing. Hal ini disampaikan oleh Bupati saat menghadiri rapat koordinasi lingkup Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan Triwulan 2 tahun 2026 di UPTD Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Hariti, Kecamatan Sungai Raya. Disampaikan bahwa pembangunan pertanian harus dibangun dari lapangan, petani yang paling memahami kondisi sebujurannya, mulai dari persoalan irigasi, pupuk, benih, pemasaran hasil panen hingga tantangan perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Lawan juga sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan Gasan sebagian besar masyarakat di Hulu Sungai Selatan. Maka pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas petani melalui penerapan inovasi. Pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna, lawan juga penguatan pendampingan oleh para penyuluh perlu dilakukan. Selain itu, pihaknya berharap UPTD BPPT Hariti kawa terus berkembang sebagai pusat pembelajaran, pengembangan teknologi sekaligus laboratorium inovasi pertanian yang kawa menjadi rujukan Gasan petani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersatu dengar di Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini sudah jam 17.14 menit waktu Indonesia Tengah ya. Kami hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai jam 18 nanti untuk Anda yang tengah menikmati suasana istirahat ya, karena sudah selesai dengan beragam aktivitasnya, ataupun juga untuk dan sanak perempat yang justru baru memulai kesibukannya sore hari ini hingga malam nanti. Mudah-mudahan juga selalu sehat, tetap semangat, dan apapun yang Anda kerjakan di kesempatan hari ini. Hari ini ya tanggalnya memang cantik ya, Kamis 26 Juni 2026. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Banjar yang kami hadirkan, aktivitasnya juga lancar. Demikian juga yang tengah menikmati waktu istirahat, semoga berbahagia di kesempatan sore hari ini. Baik, kali ini kita dengarkan suara dari Endah. Sementara ada informasi yang juga kami hadirkan.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Baik pendengar Manga Riau, lagu bersama Tommy Kaganangan yang sudah kita dengarkan juga di kesempatan sore hari ini ya. Dan hari ini juga pendengar, momen pengambilan rapot menjadi momen yang penting ya bagi anak menjelang akhir semester 2 atau kenaikan kelas, apalagi kalau ditemani sang ayah seperti yang juga dilakukan warga Karangjawa Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke sekolah bersama anaknya ya untuk mengambil rapot. Dan ini dilakukan di SD Negeri 1 Kandangan Kota, jadi dia tidak sendiri ya, bersama para ayah yang lain juga tengah melakukan hal yang sama, yakni pengambilan rapot yang dilakukan oleh para ayah. Nampaknya ayah ini kompak ya. Dan tentunya ada rasa senang, ada rasa bangga yang dirasakan, tidak hanya meluangkan waktu untuk mengambil rapot saja, ditambah ternyata anaknya juga juara kelas begitu ya. Nah, ini apresiasi program pengambilan rapot di SD Negeri 1 Kandangan melibatkan orang tua secara langsung. Pendengar, kegiatan seperti ini membuat para ayah bisa mengetahui perkembangan belajar anak, sekaligus juga bisa melakukan diskusi dengan guru, memberikan dukungan yang lebih baik di rumah. Tidak hanya itu saja, para orang tua juga akan, ini ya, terutama ayah akan lebih memahami perkembangan belajar anak dan termotivasi untuk terus mendampingi mereka di rumah.

Orang Banjar pasti pernah mendengar kata pamali. Pamali duduk di lawang, pamali keluar maghrib, pamali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sabujurannya, pamali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, wan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

Pendengar, demikian tadi serangkaian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang sudah kita nikmati di kesempatan sore hari ini. Semoga menemani suasana istirahat Anda ya, ataupun yang tengah memulai aktivitasnya sore hari ini. Sementara kita jelang jam 18 waktu Indonesia Tengah. Anda masih bersama kami di 87,7 FM ataupun di 105,9 MHz. Program 4 RRI Banjarmasin.

0: pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat petang, kabar Pro4 bersama Eli. Bupati Hulu Sungai Selatan mendorong penguatan inovasi pertanian dengan memperkuat sektor sebagai salah satu pilar pembangunan daerah. Komitmen yang ditunjukkan Bupati Haji Safrudin Nur ketika menghadiri rapat koordinasi lingkup Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Tribulan 2 tahun 2026 di UPTD Balai Pengembangan Pertanian Terpadu Hariti, Kecamatan Sungai Raya. Bupati juga meninjau peternakan sapi yang berada di lingkungan UPTD BPPT Hariti, didampingi Kepala Dinas Pertanian Wan Jajaran dilakukan gagasan melihat perkembangan peternakan sebagai bagian dari sistem pertanian terpadu. Hal yang ini dikembangkan pemerintah gagasan mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, khususnya oleh pemerintah daerah. Bupati juga melakukan dialog dengan para penyuluh dan kelompok tani, berbagai aspirasi, masukan hingga kendala yang dihadapi petani di lapangan menjadi pembahasan dalam dialog yang berlangsung terbuka dan juga penuh keakraban. Bupati menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus berangkat dari kondisi nyata yang dihadapi para petani, sehingga kebijakan yang diambil pemerintah bujur-bujur menjawab kebutuhan di lapangan. Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus menjadi sumber penghidupan gasan sebagian besar masyarakat Hulu Sungai Selatan. Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kapasitas petani melalui penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi pertanian yang tepat guna, sekaligus penguatan pendampingan oleh para penyuluh. Demikian kabar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Masih bersama di program 4 Suara Budaya Banjar hingga saat ini, pendengar Nasana Pro 4 di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran kami juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital. Kaum muslimin dan muslimah khususnya, segera kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya petang hari ini jam 18.26 menit waktu Indonesia Tengah. Dengan bersama-sama terlebih dahulu kita resapkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 24 dan seterusnya yang akan dibacakan oleh MID.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim. Kemudian istrinya datang memekik, lalu menepuk mukanya sendiri, seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu memfirmankan. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, agar kami timpakan kepada mereka batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lut itu. Dan kami tidak mendapati negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang yang berserah diri. Dan kami tinggalkan pada negeri

diri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Dan juga pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Maka Fir'aun berpaling dari iman bersama tentaranya dan berkata, dia adalah seorang tukang sihir atau seorang gila. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Untuk Anda yang sudah siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib petang hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang, ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama yaitu pengetahuan mengenai Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini perlu dipertimbangkan kembali, sebab kemungkinan akan timbul banyak permasalahan dalam

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Baik pendengar dan sanak perempat kaum muslimin dan muslimah khususnya, untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk petang hari ini, semoga ibadah yang dikerjakan diterima Allah SWT. Lagu-lagu religi masih kami hadirkan sebelum nanti kita akan ikuti pengajian malam dan juga ceramah agama dari Masjid Raya Sabilul Mutadin Banjarmasin. Tetap bersama kami di Pro 4 FM.

memberikan nasihat yang tak kuterima. Namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Az-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

Kabar perompet bersama Ulun Helda. Prestasi membanggakan ditoreh oleh kader tim penggerak TP PKK Kelurahan Sungai Lulut. Mereka berhasil menembus 6 besar pada lomba tertib administrasi PKK tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Keberhasilan itu mengantarkan TP PKK Kelurahan Sungai Lulut menjalani tahapan penting, yakni berupa verifikasi lapangan oleh tim penilai TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan di kantor Kelurahan Sungai Lulut pada Jumat 26 Juni 2026. Kedatangan tim penilai disambut langsung Ketua TP PKK Banjarmasin, Nelly Listriani. Dalam kesempatan yang itu, Sidin memberikan apresiasi kepada seluruh kader PKK Kelurahan Sungai Lulut yang telah bekerja keras hingga mampu membawa nama kota Banjarmasin bersaing di tingkat provinsi. Menurut Nelly, pencapaian yang itu kada hanya soal prestasi dalam perlombaan, tetapi juga menjadi bukti keseriusan kader PKK dalam membangun tata kelola organisasi nang tertib lawan juga profesional. Sidin menegaskan administrasi nang tertata rapi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat nang digagas PKK. Administrasi nang baik akan memudahkan perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pelaporan hingga evaluasi. Dengan demikian, seluruh kegiatan PKK dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, lawan juga memberi manfaat nyata gesan keluarga serta masyarakat. Tahapan verifikasi lapangan ini juga dinilai menjadi momentum strategis gesan mengukur sejauh mana implementasi administrasi organisasi berjalan di tingkat kelurahan. Selain itu, proses penilaian diharapkan mampu memberikan masukan instruktif gesan peningkatan kualitas kinerja kader PKK ke depan. Sidin juga mengucapkan terima kasih kepada tim penilai TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan atas pembinaan lawan juga penilaian yang objektif. Sidin pun mengajak seluruh kader gasan menjadikan momentum nang itu sebagai pemacu semangat dalam meningkatkan kapasitas organisasi lawan juga memperkuat peran PKK di tengah masyarakat. Demikian kabar perompet. Pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Perompas. Saatnya kita mengikuti pengajian malam siaran ulang dari Masjid Raya Sabilul Muhtadin, Banjarmasin.
2: Manawabihi Syaikhuna Al-Fatiha. A'udhu Billahi Minash أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين وقال رضي الله عنه كتاب لكي سدكت وإذا دخلت المسجد فقد Qaddim rijlakal yumna wa qul bismillah wassalatu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwab rahmatik. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, melajari lawan kita adab masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhalta al-masjida, apabila engkau memasuki ke dalam masjid, faqaddim rijlakal yumna, maka dahuluakan masuk ke dalam masjid itu dengan melangkah batis kanan. Karena masjid adalah buyutnya Allah, rumahnya Allah. Di masjid dikumpulkan segala kebaikan, di masjid wadah mengingat lawan Allah, dan di masjid diulah amal-amal ibadah. Segala kesimpulannya adalah masjid adalah tempat kebaikan. Apabila kita hendak masuk ke dalam tempat kebaikan-kebaikan, maka melangkah itu dengan batis kanan dan sambil berucap bismillah wassalatu ala rasulillah, dengan nama Allah dan salawat lawan Nabi Muhammad, Allahumma ghafir li dhunubi, Tuhan ampuniakan segala dosa-dosa ulun. Kemudian waftahli abwab rahmatik, dan meminta lawan Allah. Apa yang dipinta? Waftahli abwab rahmatik. Pertama, kita meminta masuk ke dalam masjid, mudah-mudahan barakat amal itu diampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, sewaktu kita masuk ke dalam masjid, kita minta juga lawan Allah, apa? Iftahli abwab rahmatik, Tuhan buka akan lawan ulun pintu-pintu rahmat Allah. Karena di dalam masjid itu anu minta nyaringnya kentang yang dua nih nah, yang kontrol dua nih. Kemudian meminta waftahli abwaba rahmatik. Yang kedua, yang pertama kita meminta ampunan lawan Allah. Yang kedua adalah Tuhan buka akan lawan ulun. Apa yang dibuka akan yaitu abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmat. Karena di dalam masjid ini di dalam masjid ini adalah terhimpun rahmat-rahmatnya Allah, kasih-kasih sayangnya Allah. Nah kemudian setelah kita minta seperti itu, mudahan dapat rahmat seberataan ya Allah. Apabila kade ingat membaca, boleh keluar satu mat dulu, masuk pulang betis kanan. Sekalinya imbah keluar, pertama bagus saja masuk betis kanan, kada ingat membaca, bebulik keluar dulu, masuk bismillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma gfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Saking ma ingat bacaan, pas betis kiri pulang, keluar pulang. Kenapa? Karena kada tabiasa. Mun sudah tabiasa, pekerjaan dengan niat dan doa tadi insya Allah selaras saja jurang tuh. Artinya ingat dah apabila masuk masjid betis kanan, ya kah? Biasanya akan membaca handap baca doanya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tambahi sedikit mulai malam ini. Apa? Bismillah. Wassalatu ala rasulillah. Allahumma gfirli dzunubi. Tuhan ampuni dosa ulun. Kemudian waftahli abwaba rahmatik. Tuhan ulun meminta lawan pian buka akan pintu-pintu rahmat. Nah sudah, apabila kita masuk ke dalam masjid, apa gawian kita? Wala tajlis hatta tusalliya rak'ataini.

Tapi mun sawat teguring betatangah jam tuh lain pulang jadi terak. Kadar boleh kita naik tuh apabila mun kita taduduk tuh nah sekedar 2 rakaat sudah. Atau kada kawa lagi. Tapi mun sebelum 2 rakaat misalnya imbah taduduk astagfirullah jar. Pina basah. Taduduk tai kucing ngarannya lain pulang. Artinya apabila kita masuk ke dalam masjid wala tajlis, jangan duduk hatta tusalliya rak'ataini. Bahyang dulu. Kenapa gerang? Karena pernah ada suatu sahabat dari baginda Rasul idza dakhala jar nabi memadahakan idza dakhala ahadukum apabila buhanikam tuna masuk ke masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'ataini wa fi ba'd ar-riwayah hatta yarqa'a rak'ataini au kama qala an-nabi. Nabi berucap karena ada melihat seseorang yang masuk ke dalam masjid langsung duduk inya. Nah saat itu Nabi kada menyinggung lawan oh si anu tadi masuk ke masjid kada sembahyang 2 rakaat kada, tapi Nabi memadahakan secara umum idza dakhala ahadukum apabila buhan ikam nina masuk ke dalam masjid idza dakhala ahadukumul masjida apabila buhan ikam masuk ke dalam masjid jar Nabi fala yajlisa hatta yusalliya rak'ataini, jangan duduk jar Nabi dulu kecuali 2 rakaat sembahyang dulu. Kenapa gerang? Karena masjid ini ada beisi hak. Ini bukan hanya masjid raya inilah. Kalau pian memaham masjid ini, karena di masjid lain kada sembahyang. Karena Pak jar guru tadi di masjid ini pangjar. Coba ya Bapak pintar-pintar sedikit gitu nah. Jadi apabila kita masuk ke dalam masjid, masjid mana aja, jangan duduk dulu. Sembahyang 2 rakaat yang kita pahami, yang saat ini kita pahami sembahyang apa ngarannya? Sembahyang tahiyatul masjid. Karena masjid itu beisi hak yang perlu masjid itu dihormati. Kita aja kadang-kadang wahimi. Hah? Sambutan dari si anu bin si anu waktu dan tempat dipersilahkan. Wah, karena ini acara gubernur, karena ini acara bupati, karena ini acara presiden kita, sambutan kita nih nah sambutan lalu kita nih ini anggaplah presiden duduk di sini nah. Ini anggaplah presiden. Jangan janda minakan aku kuler jadi presiden. Nyaman jadi kakak ini ha. Tapi udah dapat 6 juta sehari guru aja kan apa-apa juga. Ini nah ini presiden duduk di sini. Ulun situ sambutan pret. Pian sambutan misalnya. Biasanya yang ngaran pian sambutan sebelum naik ke podium itu napa? Entarin lalu. Duduk sini ya. Mantap sambutan. Ini kan paksain dulu aja. Yang duduk kuring ini dari. Kenapa gerakan? Dan dulu. Hah? Ini. Jadi itu apa bahasa Arabnya tahiyah ngarannya tahiyah itu ngarannya adalah penghormatan tahiyah amal jar hormat gak nah itu bahasanya nah hormat dulu masjid ini rumahnya Allah apabila masuk ke dalam masjid jangan langsung duduk beadab pintarai apa adabnya Allahu Akbar 2 rakaat dulu tahiyatul masjid munrahatan khatib pang di atas mimbar hari Jumat kayak pak song-songi datang itu aja jawabannya kada guru wajar mun misalnya ulun masuk ke masjid jar pas rahatan Jumat khatib tuh alhamdulillah kita bersyukur pada hari Jumat ini hari Jumat pertama di bulan Muharram datang kita mbahyangkah kada kan nih sembahyang 2 rakaat mbahyang 2 rakaat cuman kada usah membaca surah Yasin kada usah ha? Kada usah

surah Yasin. Ini yang balina khatib la in syakartum la azib Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah, sawat khatib ni muar tongkat timbai sidin kan muha. Nah, kita apabila rahatan khatib di atas mimbar, ayuja mbahyang masuk ke masjid dua rakaat aja. Jer orang Jawa dua rakaat aja. Dan anuja yang ringkas-ringkas walabdalin amin, sudah Allahu Akbar. Tasbihnya biar sekali subhan rabbi azim wa bihamdi, sudah sami Allah rabbana walakal hamd Allahu Akbar sekali aja subhan rabbi ala, sudah langsung tahiyat apa anu duduk antara dua sujud sudah tasbih ya alhamdulillah langsung ya. Kita mungkin terlalu lawas ya khatib muarnya ini melihat lawasnya jera dalam diri. Bapak, apa solusinya mun kawa datang Jumat itu sebelum khatib di atas mimbar? Itu jawaban yang paling pas. Yang betakun salah juga. Ada guru we jermun ada kaitu, namun ada kaitu berarti kita sembahyang dua rakaat dulu. Kada papa. Nah, kaina ada juga yang kada dianjurakan masuk ke dalam masjid kada usahnya. Itu pang, kita ni harus belajar. Dan kita ingatlah sabarataan pian belajar apakah guru siapakah, guru siapakah, di manakah, ya kah? Belajar itu paai buai sagan diri seorang. Kada usah menilai orang lain. Titik itu aja. Pahamlah. Ni pian belajar fikih, pian belajar tasawuf, pian belajar tauhid. Tauhid itu kan etikat yang talihat sehari-hari ni Pak Aina. Allahu Akbar. Fikih yang talihat sehari-hari pakaian yaitu tawadhu, kibir, riya, sum'ah, ujub dan lain-lainnya itu kelihatan hari-hari. Mun tauhid dalam hati andakannya. Ni yang kita hari-hari belajar ni nak kawada guru si anu, ke masjid anu, ke langgar anu, ke majlis anu, ingatakan sabarataan. Ilmu yang dituntut sagan membujurakan diri kita. Sagan membujurakan diri kita. Berarti guru belajar mun sudah bujur ulun belajar ampe hai manuntut, ingat salawasan kita tidak akan pernah bujur. Salawasan kita kada akan jadi orang alim. Kenapa? Kita disuruh Nabi sudah tuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jar Nabi tuntut ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti memadahkan diri kita salawasan jahil. Itu anu hikmah diantara hadis Nabi itu. Berarti kita menuntutnya apa guru jar? Sagan membujurakan diri kita. Berarti bujurlah kaina. Kada juga. Tapi berusaha untuk bujur. Kayapa kita hendak berusaha, hendak bujur, mun kita kada belajar? Pahamlah. Paham dululah. Kayapa kita hendak bujur, mun kita kada belajar? Nah, lalu belajar. Pian mendengar masalah tasawuf kah? Masalah fikih kah? Yang kita bertamuan hari-hari lawan orang, jangan sekali-kali menyalahkan lawan orang lain. Kenapa? Man qalla ilmuhu, man siapa aja qalla ilmuhu, sedikit ilmunya kasurat tiraduh, banyak menyalahkan orang lain. Beranai aja kalau pina tabujur orang. Pahamlah, kalau pina tabujur orang. Seorang menagur piragah alim, padahal kada alim juga. Aduh guru, ulun tahu ilmunya. Ikam tahu tu alim kah pintar? Kada, yang alim tu guru ikam. Jangan menagur orang. Kita kah itu juga belajar ilmu ni nah, sagan membujurakan, sagan membarasihi hati kita. Contoh tahiyatul masjid, kena ada melihat orang masuk ke dalam masjid, kada menggawe tahiyatul masjid, ah kada pintar tu jar. Hadang dulu, kalau pina sidin beisi dalil masing-masing. Apa dalilnya? Ujar Imam Syafi'i, talabul ilmi afdalu min salatin nafilatin, au kama qala Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, orang yang menuntut ilmu agama
orang yang menuntut ilmu agama lebih afdal daripada sembahyang sunat. Mungkin orang mah ambil dalil itu sudah badan aja, karena ada gantiannya. Inya kadakawa sembahyang tahiyatul masjid, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali, baqiyatus salihat. Artinya apa? Sudah mencukupi daripada yang dinamakan sebuah mengganti tahiyatul masjid. Tapi mun kawa 2 rakaat satu matah, jangan lawas, jangan mengganggu orang, selesai itu aja. Kita mun melihat orang duduk, bujur orang pada seorang. Melihat orang berdiri, bujur orang pada seorang, selesai. Kita belajar itu fungsinya bukan melihat orang kada baik, tapi kita melihat aku yang kada baik. Wirid berbeda dengan kita wiridnya, ya sudah, asal bewirid ha. Yang kada bewirid pang jua, mungkin inya kada bewirid itu berjamaah tapi sorangannya bewirid. Coba pang berpikir kebaikan lawan orang lain. Jangan menyalahkan orang. Aturannya semakin kita belajar, semakin hina diri kita. Semakin kita belajar, semakin bujur orang tuh. Ma guru jer, yang nyata-nyata keluar dari tempat pelacuran tuh guru ajar. Sangka baik jua lah lawan orang. Kalau jua sidin masuk ke dalam lokalisasi itu, misalnya mencek rumah orang, ayo apa? Ma guru ajar, kada kawa didustai guru wai. Kenapa kada kawa didustai? Tuh lesleting tuh terbuka masih itu aja. Bisa juga imbah mancat tuh handak bakami, imbah bakami, rahatan bakami ada anjing di belakang. Hum, hum, takutan kada ingat lagi mas leting akan. Han ada aja. Itu guru ajar pian. Kada guru wai. Nyata menculupinya. Di mana ikam tahu tadi tuh bebinian yang inya tuh sama langganan lawan ulun jer. Nah, sama langganan itu membuka aib sorang. Ambaran lain ya sudah. Orang baik sorang kada baik, orang baik sorang kada baik. Lah, jadi tahiyatnya ada kena. Apabila masuk ke dalam masjid, itu orang hendak kamat sudah, sudah kada usah dipaksa tahiyatul masjid. Nah, naik dadit nah. Berdiri sudah, ini pacang kamat nih berarti nih atau berbunyi sudah tet. Alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala tunau, berarti sudah masuk ke masjid kada usah sembahyang tahiyatul masjid. Pian paksa akan tahiyatul masjid pas masbuk kayak Pak. Karena gurunya imam cepat misalnya. Salihinak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya maghrib nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Hanyar. Bismillah. Jangan dahuluakan qaddimillah minal muhim, dahuluakan yang lebih penting daripada yang penting. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Oi mai lapar ka parut tuh. Tahiyatul masjid apa hukumnya? Bayang maghrib apa hukumnya? Wajib ditambah beimaman 27 derajat. Orang masbuk tuh nah beda dengan orang yang 4 takbiratul ihram dengan imam. Jangan dipaksakan. Berikutnya, yang apabila kita masuk ke masjid kada perlu sembahyang tahiyatul masjid. Di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita tolong ke Mekah. Kadang dulu cepat doanya mun ka Mekah wara. Iya kah? Mudahan kawa bahaji, kawa baumrah. Nah, itu namun ka Makkah wara, tangkap orang bulik akhirnya orang. Masuk ke dalam Masjidil Haram tidak ada yang namanya tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf.
Orang tu pangguru jar masuk ke masjid sembahyang dua rakaat dah, maka kada boleh tahatal masjid. Bisa juga inya menggawi sembahyang duha. Bisa juga inya menggawi sembahyang sunat wudu. Bisa juga inya menggawi sembahyang hajat. Mah sembahyang itu bolehlah guru jar siang. Ikam mahir mah maghrib tarus pang. Iya kah? Ya inya ka kemahiran tadi belajar kada hakun ngaran ja sembahyang hajat. Berarti di mana ada hajat sembahyang kita perlu kada papa. Aduh, ya bini sakit parut aku yang ngajar. Nak ke WC. Nak mana? Nak ke WC. Bayang dulu. Kenapa sembahyang? Bayang hajat dulu. Ikam hendak mengeluarkan hajat kalau oh mak jadi soal terbihira bini kayak ini nih. Cuman harus dipahami juga nih lah. Oh, ya, ya. Boleh orang masuk ke masjid, ke Masjidil Haram misalnya, Allahu Akbar melihat. Nah itu pang, jangan kepo benar dengan gawian orang. Umma muar benar. Surang masuk ke Masjidil Haram, tawab kada, bayang sunat kada, melihat Baitullah kada. Ya jurang mun kawa seandainya kita ke Masjidil Haram tu nalah, mudahan dilakasakan tulak kasana pulang nina. Rindu benar kita sudah, iya kah? Ya raudatan. Apa? Ya raudatan hadis Syafi'. Wa sahibaihi wal baqi. Uktub lana nahnul jami' ziyaratan li habibina. Mudahan kita ziarah ke makam Rasulullah lah. Matinya apa ai mun ziarah ke makam wali, wali mana aja? Wali mana aja? Jangan ditinggal. Nah, umat Islam lah.

0: muka aku baru balik, aku takutan tuh beda hantu aja. Wali bujure guru ajar si wali itu nyengaran kubur wali di tengah-tengah kuburan muslimin bang. Ulun percaya guru sidin tu wali, percaya 5000% ulun percaya sidin tu wali, cuman yang ulun lalui ini nah. Ulun lalui ini nah, kalau pindah rahatan jam 3 malam ada yang menjuhud ke ya pak mun ad, nah pesan ulun lah mun ada yang menjuhud ke, padahal kan aku nak jiarah tuh itu je cilok ba tuh itu aja pada he. Pian tuh pandir aja guru we. Aku gin takutan juga.
1: Kadang-kadang
0: ulun apa waktu sekolah di Lawang tuh lah izin ulun lawan Habib Ali beizin Habib ulun malam ini hendak ke kubur Ustaz Muhammad jam 1:30 Habib bismillah jisidin minjam ulun. Jarang ada kawanan yang tahu, soalnya mulai abis ulun tahu empatan kawanan enak. Kadang-kadang seorang bujur-bujur jam 1:30 ziarah, busilah kawan ke diskotik. Nah, timbul ulun ditumpal Ustaz Ali enak, ulun kadang-kadang bepada Ustaz ulun malam ini enak kubas. Ya, sorangan nae ulun. Kadang berdua lawan kawan, ulun mun kita berdua kawan lah jangan buka itu aja. Kita pokoknya apabila bertamuan kayak apa aja bentuknya jangan buka. Mun ikam buka, aku pasti buka juga. Maka ikam mun takutan lawan hantu nih, rumah seorang kita lewati. Buka tuh. Ulun mulai mengisahkan orangnya ada. Buka. Nah, karena bahari, zaman-zaman bahari kan rame tablik, pak. Tahu lah tablik yang taruh harga. Jar. Nah, balilang lah. Kayak wadai. Bismillah, tawakal tolong taruh harga itu sampai jam 1 baik. Di Banjar kada ada lagi, jarang. Hulu sungainya masih banyak lagi, pak. Dulu Banjar ni ramai juga. Ramai bahari di Banjar ni. Di darat udah kami tu ramai juga. Jam 1 bulikan, jam 2 yang bulikan. Bulik ngeranta lambat, bang. Bahari hantunya ketujuh mengaluar. Hari jin kayak itu juga mengaluar juga. Nah bahari kan di darat-darat tupai jalan setapak aja ada gana. Nah berjalan bulik betablik tadi jam 1:30 hari hendak lewat kada kawa jongkong duduk. Nah ada kawa lewat kawan dihiga melihat juga buka. Nah pada juga buka juga kan rumah seorang tuh berbirok ke kiri ini betarus empat kawan juga empat kawan kadang ini bulik ke rumah nah pak. Bahari hantu mengeluar wah ini kada mengeluar lagi kenapa taharat manusia pada hantu. Taharat manusia pada hantu kayak apa kada taharat manusia mutakan YouTube-nya ini boleh didengar orang banyak di bawah.

0: bener guru Rosid tuyur. Kayaknya jana pintar lah, mun ikam kada katuju dengan pengajianku, jangan datang lagi. Atau yang di YouTube, aku jadi asam. Tohok muka kitab kada sing baca-baca aja, tutup kitabnya, mun pina mau mati YouTube-nya. Gue enggak perlu sama lo. Gue akan memberikan manfaat bagi orang yang minta manfaat.
1: Bah, berarti guru ini sombong pulang aja kalau memberi manfaat.
0: Nah, kita bakal lahir aja sudah, ada mangaleh. Ngapain ini Pak? Bakal lahir aja sudah. Kempiling jaya, Ibu Mustafa tertampar jadinya itu. Mau kesini menghadapi manusia ini sudah banyak. Nah, jadi kayak apa yola bahasa yang paling nyaman itu supaya paham dulu nalah. Sembahyang tuh kayak ini. Sembahyang itu ada tiga martabat. Bahyang yang kita gawi ini, nah satu sembahyang itu martabatnya wajib. Yang kedua, martabat sembahyang itu diantaranya adalah sembahyang rawatib. Sembahyang rawatib ini kalau kada khilaf adalah sembahyang yang sudah ditentuakan waktunya. Nah, ulun supaya anu bahasa yang paling nyaman digin dipaham. Sembahyang rawatib itu apa gerang? Sembahyang yang sudah dikhususakan waktunya tapi kada wajib. Lalu dinamakan sunat rawatib. Ini dikhususakan waktunya. Contoh qabliyah zuhur. Itu tertentu digawi hanya sebelum zuhur. Ba'diyah zuhur, ini khusus juga waktunya, digawi setelah sembahyang zuhur. Mun pian berniat sebelum zuhur, sahajaku sembahyang sunat sesudah zuhur, kada mau karena zuhur belum digawi. Nah, lalu sembahyang rawatib ini contohnya lagi sembahyang sunat duha. Pian gawi jam 2 siang, duha napa ngarannya? Itu sembahyang doha, bukan sembahyang doha yang usalli rakaat ini kada, tapi sembahyang di anu bandara negeri Doha. Lo Qatar tuh doha lo. Ya Qatar tuh pesawat Qatar tuh landing, tahu aja landing bebuhan pian nih lah. Mendarat sampai landing Doha tuh ya di Qatar kan. Nah, jadi sembahyang kita yang dikhususakan waktunya itu rawatib namanya. Istisqa itu digawe minta hujan. Gerhana, kada kawa sembahyang gerhana sembarangan nih. Malam ini pian khutbah apa gerhana? Gerhana bulan jadi mana bulannya? Kada kawa, itu khusus ngarannya. Rawatib qabliyah, ba'diyah yang kita hari-hari digawe tuh kayak isyraq, duha, itu rawatib, itu kada wajib. Oh, berarti bapak juga menggawi kada wajib jar. Mun sudah surga Firdaus handak ba amal kulir, kada guru ajar ulun maharap rahmatnya Allah nyalamakan ke bunyi-bunyi hitungannya. Nah, jadi itu sembahyang pertama, sembahyang wajib. Yang wajib itu ada adaan, ada iadatan, ada qadaan. Ya kah? Sembahyang wajib itu ada yang rahatan waktunya zuhur langsung di zuhur. Kemudian ada iadatan, itu mengulang ngarannya. Wajib. Kemudian yang kedua di bawah wajib adalah rawatib, yaitu sembahyang sunat yang sudah dikhususakan waktunya. Di bawah daripada rawatib, apa di bawah daripada rawatib sama pada sunat, dinamakan sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat mutlak ini Pak Ai banyak nya kada terkhusus waktunya. Orang hendak naik haji sembahyang sunat safar ngarannya. Bahyang itu pabila jenya berangkat boleh sunat safar. Kada mendatang tuh kada, tapi inya yang mendatangi. Nah jadi apa ngarannya? Jadi sembahyang sunat sapar atau datulak dan datang.
1: Karena gue ulun gawe jar menanak naik haji.
0: Nah, ngaran sunat sapar itu pian apabila sudah kawa perjalanan jama kasar ya anggap 86 kilo berapa berataan, berarti boleh kita sembahyang sunat sapar itu pian ke hulu sungai. Bah, yang sunat sapar dulu. Maka ya perlu sembahyangnya jar. Sembahyang kayak dua rakaat, Bang, cuman niatnya sahaja ku sembahyang ini sagan sunat sapar. Dah. Kemudian kayak sunat safar, kemudian pulang kayak sembahyang hajat. Nah itu mutlak juga kayak sembahyang sunat wudu, Pak. Aturannya Pak, kita imbah beudu tuh sunat sembahyang sunat wudu. Nah, sekarang kayak ini. Masuk ke masjid. Apa yang ulun gawi guru jar? Mun pian menggawi sembahyang sunat tahiyatul masjid, sudah berarti pian hanya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian hanya dua rakaat pulang qabliyah zuhur. Pian masuk itu jam 12 lewat zuhur jam berapa wah ini? Mana imam nih? Imam mana imam? Ada imam? Imam mana? Zuhur jam berapa guru-guru? Jam 12.27. Oke. Ya kayak itu di begegeni kawan guru. Kawan ini jarang penyembahyang juga. Aku jarang sembahyang. Mun zuhur hanyar sembahyang zuhur aku. Membahanu aja sembahyang. Mun sembahyang terus kada begawi lagi kita. Nah lah 12.27 zuhur. Zuhur anggaplah pian berapa lawas waktunya guru? Mahadang kamat berapa lawas? Berapa lawas mahadang kamat? 10 menit. Oke. 27 28 29 30 31 32. Pian masuk jam 12.32 berarti sudah adzan 5 menit. Nimun ulun bicarakan palah berbeda dengan pendapat pian, ulun minta maaf, ulun yang salah. Atau ulun beisi pendapat, pian beisi pendapat juga. Ngarannya aja, ada kaul yang muktamad, ada kaul yang dhaif. Ada ikhtilaf ulama, mun ikhtilaf ulama berarti ada dua perpendapat, tapi sama pada bujur. Mun ulun salah, ulun yang minta maaf. Pian masuk jam 12 lewat 32, berarti adzan sudah 5 menit. Masuklah pian ke masjid sini. Lalu pian menggawi tahiyatul masjid dua rakaat. Yang pian dapat hanya tahiyatul masjid. Berarti pian naik lagi sembahyang rawatib karena mutlak di bawah daripada rawatib. Naik lagi pian sunat dua rakaat qabliyah. Yang seandainya kayak ini Pang, Pak, pian masuk masjid langsung pian sembahyang qabliyah zuhur dua rakaat. Pak dua rakaat, maka sembahyang rawatib pian tadi sudah masuk daripada tahiyatul masjid tadi. Paham dulu lah. Paham dulu. Mung pian ni guru aja mau ulang kulir. Ulun mencariakan jalan karena buhan kita ni pangulir berataan. Ya Allah. Tapi bagi yang hendak tahiyatul masjid dua rakaat, qabliyah zuhur dua rakaat, pina mahadang waktu masih jua naik pulang zuhur lagi ke beliannya dua rakaat empat rakaat silakan kada papa. Oh masih balon lagi sudah bayang hajat pulang dua rakaat, imamnya kada datang juga bayang tasbih pulang dua rakaat teguring imamnya.
1: Musawat masjid raya teguring imamnya terlalu musrit serena tu nyaring bener. Rusak guru mikrofon orang jar marah ha? Duit banyak ha ganti.
0: Nah lah paham dulu lah karena martabatnya ini justru itu pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di subuh hari di sukan hari alhamdulillah di sukan hari bertamuan bini sidin Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Khadijah. Wahai istriku, apa ada yang kita makan hari ini. Ujar Sayyidah Aisyah, minta rela, kada depang minta rela itulah Allah nambah-nambah hiakan langgaran kita bak depang ya Allah. Tu bidah guru tu jar. Dada dalilnya minta rela nak. Nah, Allah, coba pang dipahami sedikit-dikit pang bahasa ulun nih. Pian tu menambahi guru eh. Kada boleh menambahi hadisnya Rasulullah. Minta maaf ulun. Pian bujur terus. Sampai ke mati pian tu bujur. Jadi jar Sayyidah Aisyah yang dimakan hari ini kadada. Kita daging kurban masih ada lagi. Oh, pamalarnya jangan dibagi-bagi pang lawan tetangga, dibagi akan pang lawan keluarga. Daging kurban berapa hari dah? Lawas lah, sudah lawas dah. 10 Dzulhijjah. Ini berapa Muharram sudah kita nih pintar? Pian umpat pernah guru jar. Aku umpat 1 Muharram. Nah, insyaallah kada belain non bunikam. Berhubung masih teraya pang 4 tabila nih. Kada tahu, maka jadi imam sih tadi sih. Hah? Bun, ikam kegambut kada buka puasa kena. Dah jangan bawa bahasan. Nah jadi malam Sabtu kena, tampulu ingat nah, tampulu ingat malam Sabtu kena libur. Pada saat itu, mariga. Kawan melihat, kada puasa kah sura? Astagfirullah kada ingat. Ya Allah, ulun puasa. Katupat 2 piring, dah kada usah lagi. Mun sudah masuk katupat kada kau dia pahe lagi. Jar dokter mukawa guru ai jangan makan nasi putih jar iya lontong dimakan. Nah jadi itu hukum ngarannya boleh. Nah kayak itu juga mun kita masuk ke dalam masjid ya kah sembahyang qabliyah. Nah itu berarti sudah termasuk hukumnya sembahyang sunat tahiyatul masjid. Boleh. Tapi alangkah bagusnya pengguru jar. Baik, silakan aja. Ikam hendak sembahyang sunat wudu kah bodoh 2 rakaat. Ikam hendak sembahyang sunat apa ngarannya? Tahiyatul masjid 2 rakaat. Ada salah? Ikam hendak sembahyang qabliyah kah imbahnya? Kada apa-apa. Tapi mun seandainya waktu mepet juga sudah sempat sembahyang qabliyah aja, ambil qabliyah, jangan pina mawali. Usolli sunatul wudu rakaatul. Nah berarti ma ambil yang mutlak, katinggalakan rawatib. Rawatib di atas daripada mutlak. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya, jar Imam Nawawi minggu kain aja. Lalu ulun jawab, jar Imam Nawawi minggu kain na. Ujar ulun minggu kain na, Imam Nawawi ay libur kami. Ikam potong video ko nih ikam. Nyata aku dibahas orang hidup kak Imam Nawawi itu jar. Anu sama paleh itu pintar aja jangan dipotong-potong pandiran lain ini pinang mencari huwal aja ikam kena. Nah jadi Imam Nawawi mengisahkan setengah bulan yang akan datang aja jisidin. Kira mau kisah mengasap guru ngarannya bagaimana ini pak eh mun bebuhan muhapian ini seminggu sekali utamakan kadang memberi muar aja mano. Minta rela ulun bagaya lah jangan dianggap itu aku kalau di pengajian muar kalau aku jangan kada usah. Mudah-mudahan barakat Rasulullah, barakat kita berkumpulan ini, dosa-dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berbarokah, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, qabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri fa la mannahu la ilaha illallah.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalsel kembali menunjukkan komitmen kuatnya dalam memperkokoh pondasi literasi sejak usia dini di bumi lambung Mangkurat. Lantah nyata itu diwujudkan dengan menggelar ajang bergengsi berupa lomba bertutur bagi siswa SD atau MI tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026. Menariknya, kompetisi berskala daerah ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian kemeriahan mega event Semesta Buku Banjarmasin 2026. Agenda tahunan nang syarat akan nilai edukasi nang ini dijadwalkan berlangsung pada hari keempat festival, tepatnya pada Selasa 30 Juni 2026 mendatang, bertempat di Aula Dispersive Kalsel. Melalui kompetisi nang ini, Dispersive Kalsel berupaya memberikan panggung gasan kekanakan Banua, gasan mengasah rasa percaya diri, kemampuan olah vokal sekaligus daya ekspresi bubuhannya di hadapan publik. Pada penyelenggaraan kali ini, panitia secara khusus mengusung tema nang mendalam, yakni menumbuhkan budaya baca kekanakan melalui cerita kepahlawanan dan legenda rakyat. Pemilihan tema tersebut dinilai sangat strategis, gasan membentengi generasi muda dari gempuran disrupsi informasi digital melalui kisah-kisah perjuangan pahlawan dan kekayaan dongeng tradisional. Para peserta cilik kadang hanya diajak memperluas cakrawala membaca, tetapi juga menyerap nilai-nilai moral, budi pekerti, serta rasa cinta tanah air. Di samping itu, penjelajahan materi legenda rakyat diharapkan mampu menumbuhkan rasa bangga lawan juga kepedulian kolektif kekanakan terhadap pelestarian warisan budaya lokal Nusantara, khususnya sejarah lokal nang ada di Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perompet pukul 20 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di Habar Perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompat, saat lagi kita mengikuti mini drama untuk edisi hari ini di hari Jumat, tepatnya 26 Juni 2026 dengan judul Kaget-kaget di Banjarmasin.
2: Drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-kaget di Banjarmasin. Di Banjarmasin, sungai bukanlah sekedar pemandangan. Sungai adalah cerita, sejarah, dan kehidupan. Pagi itu, Rani mengajak 3 teman barunya berkeliling kota. Meski sama-sama mahasiswa baru, Rani adalah orang Banjar asli yang sudah terbiasa dengan daerah ini, sehingga teman-temannya sering mengandalkannya. 3 mahasiswa perantau itu adalah Sania dari Jakarta, Damar dari Yogyakarta, dan Erik dari Medan yang baru beberapa hari merantau ke Banjarmasin. Bagi mereka bertiga, hari itu penuh dengan rasa heran, kagum, dan tentu saja banyak tawa.

0: Ayo cepat naik kelotoknya, gak usah takutan, santai aja. Ini kan kita cuma susur sungai sebentar.
1: Aku masih agak deg-degan sih, Ran. Maksudnya, ini tuh kita beneran naik perahu?
0: Iyalah, kalau sudah di Banjarmasin, jangan cuma lihat jalan darat, sungainya juga kalian harus kenal.
2: Walah, pantes. Aku dari tadi lihat rumah-rumahnya itu pada ngadep ke sungai gini ya. Berarti kalau mereka keluar langsung pada naik perahu gitu toh?
0: Betul. Dulu malah lebih banyak lewat sungai daripada jalan darat.
3: Bah, romantis sekali hidupnya ya. Bayangin aja kalau aku di Medan, aku mau main ke rumah kawan, tinggal dayung perahu, udah bisa lewat depan rumahnya.
1: Iya sih, tapi aku juga mikir, kalau lagi buru-buru gimana? Masa ngejar kelas sambil ngedayung sih?
0: Makanya sekarang sudah banyak jalan darat, tapi budaya sungai masih ada.
3: Tapi serius ya Ran, enak kali naik kelotok gini bah, anginnya sepoi-sepoi.
1: Iya, tapi panasnya juga mulai terasa sih.
2: Iya San, bener banget. Aku udah ngerasa panas nih. Emang Banjarmasin tuh panasnya kayak gini ya?
0: Sabar, ini baru jam 7. Kalau sudah jam 10, kalian pasti cari tempat teduh.
3: Kalau di Medan panas kayak gini, udah aku beli es tebu dari tadi.
0: Tenang, nanti kita cari makan juga. Aku tahu warung nasi kuning yang enak par kesini.
1: Akhirnya ada kabar baik.
4: Sesuai aplikasi ya, Mas?
5: Baik, Kak.

0: Setelah susur sungai, mereka melanjutkan perjalanan berkeliling kota menggunakan mobil. Namun baru beberapa menit berjalan, tiga mahasiswa baru itu mulai merasa ada sesuatu yang aneh.
1: Ren, aku boleh nanya sesuatu gak sih?
2: Boleh, tanya aja.
1: Ini kok dari tadi gak ada yang klakson ya?
3: Iya, padahal mobil banyak, motor juga banyak, tapi sepi banget gitu loh.
4: Nah, itulah. Dari tadi aku merasa ada yang kurang. Biasanya kalau di Medan itu, klakson udah kayak musik di kehidupan.
1: Di Jakarta juga tahu. Bahkan ya, orang itu klakson padahal masih lampu merah.
3: Di Jogja juga sama. Kayak gitu. Kalau lampu udah kuning aja, udah pada bunyi klaksonnya.
2: Nah, kalau di sini orang jarang klakson kalau kada perlu.
4: Pantas telinga aku dari tadi damai kali. Biasanya kalau aku di kota besar, rasanya seperti hidup di konser klakson.
1: Aku juga baru sadar ya, ternyata jalan yang tenang itu enak banget.
2: Iyalah, santai aja di sini, kada usah buru-buru.
4: Ini cocok kali menurutku untuk orang yang ingin hidup lebih santai.
3: Betul banget, Rik. Kota ini tuh kayak sadu banget itu loh.

0: Setelah susur sungai dan berkeliling kota, Rani mengajak Sania, Damar, dan Erik ke sebuah warung nasi kuning sederhana yang cukup terkenal di Banjarmasin. Warung kecil di pinggir jalan itu tidak besar, tapi ramai. Meja kayu, bangku panjang, aroma nasi kuning yang harum, dan obrolan orang-orang yang santai. Disinilah obrolan yang awalnya biasa saja berubah menjadi penuh tawa.
1: Acil, 4 piring nasi kuning lah. Iwaknya ayam masak habang seberataan.
2: Akhirnya makan juga ya. Dari tadi tuh perutku udah mulai protes tau. Aku tuh kalau belum sarapan biasanya langsung sensitif.
3: Kalau aku bukan sensitif lagi, San. Perutku udah minta makan aja pun dari tadi.
4: Sebenarnya aku juga udah nahan lapar sih dari tadi. Tapi aku kuat-kuatin. Padahal udah kayak membayangkan makan nasi itu enak banget.
2: Widih, ini lauknya merah semua ya.
1: Itu ayam masak habang.
3: Habang? Itu artinya apa?
1: Habang itu merah.
3: Oh, kirain nama orang. Aku sudah mikir, kok jago kali lah si habang ini masak ayam.
5: Cilida.
6: Uy.
5: Kayak biasa Cila, lu nukar nasi kuning sepiring.
6: Inggi, kayak biasalah.
0: Ran, itu dia mau nuker apa?
4: Aku juga dengar tadi mau nuker gitu ya?
0: Iya.
3: Bah, dia mau tukar nasi kuning sama apa?
0: Hah? Itu tadi dia bilang tukar.
3: Jangan bilang di sini sistemnya barter.
4: Hah? Barter?
3: Iya. Aku belum siap lah kalau tiba-tiba harus tukar sepatuku untuk nasi kuning.
1: Aduh, kalian salah paham.
0: Maksudnya?
1: Di Banjar itu, tukar artinya beli.
4: Walah, jadi bukan nukar barang gitu toh?
1: Bukan.
3: Astaga.
0: Kenapa, Rik?
3: Dari tadi, aku sudah siap menawarkan charger HP-ku. tapi Ran, aku mau jujur sedikit.
1: Pah.
3: Aku ini dari tadi sebenarnya agak kagok loh.
0: Kagok kenapa, Rik?
3: Karena semua orang di sini santai kali. Aku jadi takut kalau aku ngomong keras nanti dikira marah.
4: Berarti itu emang logatmu, Tori?
3: Nah, itulah. Aku ini baru bicara biasa aja, udah kayak orang yang lagi nagih hutang.
0: Di warung kecil itu, di antara nasi kuning, ayam masak habang, dan obrolan santai, tiga perantau itu mulai menjadi sesuatu, tapi juga tentang cara orang hidup dan saling menerima. Dan pagi itu di Banjarmasin, tawa mereka pun mengalir, senyaman obrolan di warung sederhana. Demikian drama radio produksi RRI Banjarmasin dengan judul Kaget-Kaget di Banjarmasin, dengan para pemain Rani diperankan oleh Endah, Sania diperankan oleh Anissa, Damar diperankan oleh Robi, Erik diperankan Jogi, narator Erni, penulis naskah Anissa, produser Sari, teknik rekaman seluruh tim TMB, mixing Gesit Satria. Sampai jumpa.
7: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Banjar dan Senang Perompat. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo edisi malam hari ini, hari Jumat tepatnya di 26 Juni 2026. Bersama Helda kali ini yang menemani Pian Seberataan hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan di Tembang Borneo kali ini, dan juga informasi-informasi menarik di malam hari ini hingga pukul 21. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.

0: Terkadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Promo TPM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih di Tumpang Borneo malam hari ini nih. Yang sana minuman berbahan gula aren ini semakin digemari masyarakat karena dianggap lebih alami dibandingkan pemanis biasa. Banyak produk minuman kekinian kini menggunakan gula aren sebagai daya tarik utama bagi konsumen yang ingin menerapkan gaya hidup lebih sehat. Gula aren ini berasal dari nira pohon aren yang diolah melalui proses sederhana. Meski mengandung sejumlah mineral, kandungan tersebut tidak cukup signifikan nih untuk menjadikannya sumber nutrisi utama bagi tubuh tentunya. Pada dasarnya nih dan sana, gula aren tetap termasuk jenis gula yang dapat meningkatkan asupan kalori harian. Konsumsi berlebihan tetap berpotensi mempengaruhi kadar gula darah tentunya, terutama nih bagi individu dengan gangguan metabolisme atau diabetes. Perbedaan antara gula aren dan gula putih ini memang ada nih, namun tidak terlalu signifikan ternyata terhadap dampak kesehatan jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Karena itu nih dan sana, pengaturan jumlah konsumsi harian lebih penting dibandingkan hanya memilih jenis pemanis. Di mana ini dilansir dari Kementerian Kesehatan, masyarakat juga perlu nih memperhatikan konsumsi minuman yang dikonsumsi nih. Banyak minuman berlabel gula aren. Nah, yang ternyata nih ditambahkan sirup, creamer atau susu tinggi lemak sehingga meningkatkan total kalorinya nih. Kebiasaan mengkonsumsi minuman manis secara rutin ini dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Resiko ini muncul nih ketika asupan gula dan kalori terus melebihi kebutuhan tubuh dalam jangka yang panjang. Meski demikian nih, Rangsanak, minuman berbahan gula aren ini tetap dapat dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup seimbang. Kuncinya nih, nah, kuncinya adalah membatasi porsi, mengurangi kadar gula, serta membaca informasi nilai gizi pada kemasan sebelum mengkonsumsi.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Kabar Pramod bersama Ulun Helda, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peluang menjadi tuan rumah untuk kejuaraan Gantole dan para layang di kawasan Bukit Mamake Hills dan Bukit Bapake. Ketua Komite Gantole Indonesia Abdul Mustafa memadahkan lokasi nang ini dinilai berpotensi menjadi tuan rumah kejuaraan internasional maupun dunia karena karakteristik alamnya nang sangat mendukung. Keindahan landscape nang memaduakan pegunungan lawan jua laut menjadi nilai tambah nang ngalih ditemukan di lokasi nang lain di Indonesia. Keunggulan lokasi nang ini terletak pada kombinasi bentang alam, perbukitan, panorama laut, area lepas landas yang ideal, serta kawasan pendaratan nang luas lawan jua aman gesan atlet Gantole maupun para layang nang diumpati 50-an atlet dari 11 provinsi. Sidin juga mengapresiasi olahraga Dirgantara Nasional nang memadahkan Kota Baru memiliki fasilitas olahraga udara nang lengkap mulai dari para layang, gantole hingga para motor. Selain menjadi area kompetisi, venue di Bukit Mamake dan Bapake juga berfungsi sebagai destinasi sport tourism unggulan nang mampu menarik atlet wisatawan lan juga komunitas Dirgantara dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Wakil Bupati Kota Baru Haji Syahril Muhlis menuturkan, kejuaraan ini kada hanya menjadi ajang kompetisi olahraga Dirgantara, tetapi juga menjadi sarana mempererat persaudaraan, meningkatkan prestasi atlet, serta memperkenalkan potensi wisata alam Kabupaten Kota Baru kepada dunia. Sin juga mengapresiasi nang setinggi-tingginya kepada Federasi Aerosport Indonesia, panitia pelaksana, seluruh sponsor, relawan, aparat keamanan, serta seluruh pihak nang telah bekerja keras sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik lawan juga sukses. Sian juga mengucapkan selamat kepada seluruh peserta internasional. Selain itu, Sian juga menjunjung tinggi sportivitas, keselamatan, persahabatan, dan semangat kompetisi nang sehat. Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan prestasi terbaik sekaligus memperkuat posisi Indonesia khususnya Kabupaten Kota Baru sebagai salah satu destinasi olahraga Dirgantara nang diperhitungkan. Demikian kabar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prompat FM, suara budaya Banjar nang sanak prompat. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya untuk edisi hari ini, hari Jumat, tepatnya di 26 Juni 2026. Dan tentunya pada malam hari ini di Ragam Budaya bersama Bacangkurah nih, kita akan bahas topik-topik yang sangat menarik. Di malam hari ini kita akan bahas topik mengenai Sakilan Jadi Sadapa. Nah kayak apa itu Sakilan Jadi Sadapa nih nang sanak? Dan tentunya di studio sudah hadir narasumber kita di malam hari ini. Kita ditemani dengan Bapak Nurholis Majid dan juga Bapak Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, ngapain nih kabar ubahan bian malam hari ini sebarataan?
1: Alhamdulillah
0: baik. Tapi kita malam hari ini Sakilan Jadi Sadapa. Nah, ini kita orang Banjar pinangi tahu, ada sebagian tahu ya kalau Sakilan Jadi Sadapa kayak apa tuh. Dan tentunya malam hari ini kita juga nunggu dengan sanak perempuan seberataan nih yang bergabung di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di nomor WhatsApp kita di 0895 3405 0953 39. Langsung aja nih. Nah, kayak apa ini Sakilan Jadi Sadapa?
2: Ini peribahasa yang paling populer lah, Arif lah. Sekilan jadi sedapa. Bahkan ada orang memadahkan kalau betitip pesan bisa lebih, betitip duit bisa kurang. Sekilan jadi sedapa itu pesan yang pendek ketika kita titipkan bisa bertambah-tambah toh. Nah, itu maksudnya cerita itu.
0: Kisahnya lah.
2: Kisah, cerita. Apalagi sekarang kan gosip-menggosip ini kan ramai.
0: Banar tuh.
2: Itu cerita yang sebenarnya kalau hendak sesuai fakta pendek aja. Tapi lalu kemudian kan dibumbui macam-macam. Nah, lalu analisa ini, analisa itu.
0: Cocokologi pulang jar ini.
2: Terus sambung-sambung ke sana kemari. Nah, itu yang dimaksud itu. Bayangkan kalau pesan itu loh yang sebenarnya lah penting benar, tiba-tiba menjadi panjang, jangan-jangan yang substansinya tuh menjadi kabur. Menjadi kali jelas lagi gitu. Nah, itu yang bahaya kan. Nah, orang Banjar lalu kemudian memperingatkan bahwa kalau pesan itu sekilan bisa jadi sedepa. Sedepa itu jauh banget tuh jaraknya dengan sekilan tuh. Sedepa tuh hampir 1,5 meter. Sementara sekilan ini kan jarak antara jempol dengan kelingking aja kan. Nah, itu menggambarkan bahwa kalau berita itu bisa lebih, bahkan lebih benar. Nih ya Arif, tiap hari melihat ini Arif.
1: Ini kan ujar menarik loh, ujar Bang Majid tadi ini dari sekilan tuh kan ini aja lah, sejangkala tiba-tiba jadi sedepa itu kan panjang benar. Karena orang bahari itu mengukurnya ke dalam meter Bang, bedapa lah. Nah, bedapa. Nah, ini menarik karena pesannya disampaikan kan Bang Majid tadi kan pendek sejujurnya. Intinya itu paling 15 detik kedua pandir tuntung Bang Majid lah. Intinya itu nah. Tapi kan kemudian karena orang Banjar ini ketujuh bekisah mungkin lah, ketujuh bekisah, ketujuh pandir ini, bahwa kita ini memang masyarakat lisan dahulunya kan. Nah, makanya kemudian pandiran itu bisa jadi panjang, berkembang. Nah, ini yang, tapi kan tadi karena inya pasan intinya itu sebujurnya hanya pendek, tapi kemudian dikembang-kembangkan panjang. Nah, itu yang jadi bon pian tadi, bisa mencocok-cocokkan, tiba-tiba bisa menafsir seorang. Nah, menafsir seorang ini yang kemudian menjadi kisah itu ya beda-beda panjangnya.
0: Iya, jadi lebih ya kalau
1: belebih.
0: Belebih panjang, yang padahal pesannya singkat aja, tapi om sampai nang tas ini bertambah sedikit. Tas ini bertambah lagi. Nah, di sini menambahi lagi, timbul jadi panjang banar kisahnya.
2: Amun sekarang kan ada Pak, sedikit aja tuh anunya lah, faktanya tuh bisa dikulik orang panjang benar.
0: Wah, bujur banget.
2: Oh iya kan. ya zaman sekarang nih kan zaman kelebihan informasi kita. Ya banjir informasi kan, bukan hanya banjir jar orang tuh, air bah informasi. Wah bayangkan itu kalaunya ada sedikit aja kita koreng, itu kayak tumor ganas teman.
0: Parah rasanya, nambah ya, sedikit aja ini.
2: Nah itu. Tapi ada baiknya juga, maka lalu kemudian kita kan berhati-hati, karena kada boleh ada salah.
0: Iya.
2: Karena hukumannya itu bisa kada setimpal dengan kesalahannya. Kesalahannya halus, hukumannya kada benar.
0: Ya, benar.
2: Kan sanksi sosial, sanksi viral, ini nah yang kada kalau ditanggung apa-apa, ya kan. Maka belum tentu bujur, nah kayak apa tuh? Maaf ngarannya. Meminta maaf atau mengobati sesuatu yang kada bujur tadi itu nah. Hanya dugaan-dugaan tiba-tiba lalu kemudian sudah viral sedemikian rupa. Nah, ini bahaya banget di zaman sekarang
0: ini. Bahaya banget.
1: Maka weh ini Bang Mujita yang jejak digital itu nah karena kau dihapus
0: nah,
1: yang
0: jejak
1: benar. Makanya aja orang Banjar tuh bilang ada bau pandir tuh benganga lu hanyar bucap.
0: Bujur pulangan nah. Orang Banjar tuh benganga lu hanyar ucap ya kan dipikirkan dulu. Tapi ini ada juga Han nang betakun di live chat kita di YouTube kita, di channel YouTube kita. Dari Giantara M9T. Gimana ya Pak sikap kita ketika ketemu orang nang kita tahu nih dia pernah membumbu-bumbui ucapan kita. Apakah kita sebaiknya diam

0: itu itu didengarkan orang aja. Dan kerugian daripada orang itu ketika ingin menyampaikan sesuatu yang bujur, orang pun gak ada percaya.
1: Karena ingin menista atau melabih-labihkan.
0: Iya kan? Inggi. Nah, jadi pilihan kita terhadap orang ini bisa memadahinya kalau mempan juga lah. Kadang-kadang mentol juga kan padahan kita kan. Tebulik juga gitu. Nah, kita padahi tetap ingin. Ya, sudah menjadi karakternya kan. Nah, atau ya berhati-hati. Berhati-hati terhadap orang itu. Jangan, satu jangan bekesah. Bekesah itu bisa dibaliknya juga. Padahal inya yang bekesah. Inya bekesah, kita mendengarkan. Oh iya kak, kita hi-hi aja kita. Karena diberikan kepada orang lain. Misalnya si Arif bekesah aja.
1: Padahal inya
0: padahal Arif ini posisinya sebagai pendengar. Nah, posisinya bisa dibaliknya tuh. Arif bekesah aja. Nah, itu bahaya mana juga orang yang
2: ya. Tapi di masyarakat kita orang kayak gitu pasti ada bang.
0: Banyak.
2: Banyak banget. Yang ketujuh kan. Pembualan lah. Pandir wara lah, itu banyak itu di pasar kita. Apalagi kan orang kita ini kan ketujuh mawarung lah. Nah biasanya informasi itu di warung, nah itu cepat benar juga. Karena orang berkisah-kisahan tuh di situ.
1: Pokoknya
2: tapi
1: di warung nih.
2: Bucu juga mau jadi tadi ya. Kita tetamu orang kayak gitu paham bahwa kawan kita udah kayak gitu ya. Harus berhati-hati juga, jangan tasilahu gitu Pak Pandir kita, gawat tau.
0: Jadi kalau nyatu yang legal formal aja lah, jangan jangan menggosip lah istilahnya. Karena sekarang kan rame kan orang menggosip, bahkan orang terang-terangan. Kita menggosip dulu Najar.
1: terang-terangan
0: kan kita menggosip dulu, jangan menggosip lah. Atau ngerumpi sama-sama kumpul bujur-bujur itu isinya tuh gosip, gibah apa macam-macam tuh bercampur segala macam. Ya itu bagian dari gaya hidup sekarang ini. Walaupun di dalam agama tuh ada boleh apa segala macam, faktanya itu menjadi bagian dari gaya hidup.
2: Maka orang yang bisa yang pembualan banyak kisah nih orang yang ditunggu-tunggu biasanya.
0: Karena kalau kisahnya tuh kadang merugikan orang lain, kada apa-apa.
1: Kada apa-apa.
0: Jadi misalnya inya membuat kisah-kisah imajiner yang gasan lucu-lucuan aja misalnya, itu kada ada masalah. Memang itu ditunggu. Tapi kalau kisah itu berkaitan dengan orang lain, nah bahaya benar tuh. Iya kan? Rahasia orang kah, ikan berdiam aja lah aja, ikan berdiam tahu aja. Sekalinya di sebelah sana ikan berdiam aja lah, ikan berdiam tahu aja sekampungan orang. Ini aku mengesahkan lo nikam aja, panggil aja lo lain kada aja. Ketemu orang lain kayak itu pula, aku mengesahkan lo nikam aja.
1: Bini yang lain kada aja,
0: sekalinya sekampungan. Mengesahkan di warung pulang yang menjar Arif itu lah, maka warung ini kan pusat informasi. Iya kan? Sedikit aja disampaikan, wah tersebar kemana-mana. Nah jadi bahaya. Tapi kalau kisah-kisah imajiner yang dalam bahasa Banjar disebut apa namanya, Mahalabiu misalnya, ya kalau Paloi misalnya, itu kan ada masalah karena aktor-aktornya tuh anonim. Nah itu kan apa-apa itu. Walaupun misalnya ceritanya itu cerita fakta, tapi biasanya aktornya tuh anonim kan ada masalah. Masalah atau kan karena kadang menyambati orang. Tapi kalau misalnya kemtologi Helda itu jingin itu.
2: Sudah tuh. Berarti itu. Ungkapan ini menekankan informasinya tuh Bang Majid lah.
0: Informasinya itu. Kalau misalnya menyampaikan faktanya kan ada masalah kan. Helda tuh siaran misalnya. Itu faktanya tuh. Ikam tohol aja, inya tuh siaran kayak apa aja. Nah ini sudah sedepa sudah nih, karena ada analisa di dalamnya. Ikam tohol aja. Nah itu aku ketahui. Itu. Tapi kalau faktanya aja kan ada masalah.
1: Ada masalah. Jadi kalau misalkan fakta ada masalah lah, mungkin informasi di kampung kan ya, kalau ujar tuh nyatu kayak ini jarna tersebar tuh sekampungan. Tapi karena mungkin karena orang nih apa, orang kada wani jua membahas sekalinya ke orangnya tuh, jadi orang behinipan sekampungan.
0: Ada kebakaran misalnya nih, semalam tuh ada kebakaran di Sungai Andai misalnya. Faktanya kebakaran, 3 buah rumah 4 buah rumah itu kan faktanya. Tapi kisah yang sedepa tuh itu, jangan-jangan hartanya itu ada halal jar. Makanya kebakaran ya. Apa gerak usahanya aja. Berkembanglah analisa ini. Itu yang bahaya benar itu.

0: gitu.
1: Bumbunya itu, nih lah yang itu, bahaya banget. Ya kan
0: fakta kebakarannya bujur. Tapi kemudian yang ya implikasi yang lain-lain itu yang bahaya.
1: Itu. Maka kadang diawali tahulah ikam biar. Iya dah tuh. Tahulah ikam biar ini iya.
0: Nah, nikam aja yang tahulah aja.
1: Oh, nikam aja. Aku bagi salah nikam aja lah, jangan panhika lain ya. Nih lo nikam aja ya. Saya nang ini bagi salah pulang kalau ini tambahinya pulang ya kalau. Nah, ini tambahinya pulang kalian jadilah bertambah-tambah ya. Jadi dari sakilan jadi sedapa.
0: Maka bisa bantu juga. Ini A1 lah ya. A1. Jadi artinya kan valid tuh informasinya.
1: Valid informasinya padahal satu nama mana tuh?
0: Padahal sudah dikembang-kembangkannya kan. Nah, ada kembangannya, ada bumbunya, ada apanya segala macam. Nah, ini adalah fenomena fakta dalam kehidupan kita sehari-hari dan peribahasa Banjar ini menyindir sebenarnya sekilan jadi sedapa. Jadi itu tadi tuh betitip pesan bisa lebih, betitip duit bisa berkurang.
1: Iya, kan?
0: Betitip pesan, sampaikanlah kenalah. Nah, itu bisa lebih tuh. Tapi kalau betitip duit, titip 1 juta bisa berkurang 700 aja, 600 aja, 300 aja.
2: Upah minyak ya.
0: Macam-macam lah itu fakta tuh.
1: Bahaya berarti lo orang-orang kayak ini ya kalau ada amanah ujar kita.
0: Kita gini bisa juga kena ini karena bisa jadi semacam kayak semacam apa ya terpengaruh lalu tumpet-umpat ya kan. Nah itu bisa aja.
2: Maka mau hendak menambah-nambah nih pina anu bener lah hasrat kita hendak menambah kisah nih lah.
0: Kada ada masalah itu teritulah yang penting jangan merugikan orang lain. Nah, itu juga menambah kisah sekedar untuk beramiramian hiburan kada masalah itu. Karena kalau kada payu stand up. Ya kalau kada payu orang bekesah tukang kesah tuh ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kada payu karena kalau bekesah pun kada boleh gitu. Bekesah tuh bisa bagus juga menyenangkan hati orang tuh tawaan orang mendengarkan misalnya. Yeah. Sejauh kada ada yang ditertawakan. Nah, kalau ada yang ditertawakan bermasalah.
1: Selama kada ada yang ditertawakan, kada ada yang dirugikan ya kada masalah sebangsa hiburan aja ujar kita ya kalau.
0: Tapi kalau misalnya oknumnya itu jelas misalnya lalu tertawaan nah itu bisa bahaya tuh. Sepencemaran tuh.
1: Karena nama baik mempermalukan orang lain lah ujar kita. Nah, bahaya juga kan angka itu. Jadi untuk orang-orang angka itu ya kita apalah harus berhati-hati benar ya kalau amun bekisah gitu ibaratnya kita tuh mun tahu orang nang kayak itu kayak apa cara menghadapinya nah itu karena
0: tapi di pesan ini kan kayak apa caranya agar supaya terhadap sesuatu yang penting gitu tuh kita harus terpercaya tolonglah aku betitip pesan jar orang kalau nah kita kalau perlu dicatat tuh apa gerang pesannya 1, 2, 3 aja kalau jangan diingatkannya supaya kada lebih kalau apa ngarannya supaya apa yang disampaikan orang tuh akurat sampai kepada ini kalau pesan itu berantai bahaya benar ya kan 3-4 orang ini aku kan sempat kesana aku banulah betitip lo nikam aja lah sampaikan ini kan sampai jauh kesana titip aduh berubah sudah berubah sudah isi pesannya bahaya benar juga itu.
2: Makanya yang kayak gitu Bang Majid tapi banyak lo yang bilang kabar-kabar burung atau apa. Nah, ya, misalkan itu. Kisah Bang Majid lo baju kuning tiba-tiba ulun mengisahkan baju oranye ya. Tiba-tiba kena kisah lain jadi habang. Iya.
0: Apalagi warna hijau, biru segala macam ini kan bagi orang Banjar samar kan. Yang hijau disambat biru, yang biru disambat hijau.
1: Nah, ya kalau jadi ini karena kita tentunya sakilan jadi sadapa. Kita bisa strategi juga kalau palah gasan menghadapi orang-orang seperti itu kayak itu. Nah, sekira ibaratnya kita nih jangan tahu fitnah juga kada sih.
0: Dikonfirmasi
1: dahulu.
0: Nah, kebenarannya tuh nah dikonfirmasi.
1: Nah, kayak apa kebenarannya tapi untuk strategi menghadapi orang sekira kita kada jadi sakilan jadi sadapa ini pasti ada ya kalau Pak karena kontak-kontakan kan. Tapi mbah kita mendengarkan yang berikut ini dulu. Anak Sanung Perompak tetap bersama kami di Perompak FM Suara Budaya Banjar.
3: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
5: Main TikTok Tarui.
6: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Kelewatan kali lagu campur sari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia

0: Suara Budaya Banjar. Promo TPM Suara Budaya Banjar yang sanang perompat masih di Ragam Budaya bersama Becangkurah malam hari ini dengan topik kita Sakilan Jadi Sadapa di yang sanang perompat. Nah, rupanya ada nama telepon nih. Kita angkat Pak langsung dulu ya kalau teleponnya. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan.
1: Ya, kan gara-gara jatuh mendengarkan cuma. Sudah tahu tanya di perang tadi.
0: Iya.
1: Kalau ulun lah anuatan teh. Biasanya itu dipakai oleh di sandar atau dipakai kepada orang yang ketujuan anjur akar itu generalis. Sender kesini lain. Tapi kesannya sama aja, cuma di sender lawan A di bumbu ini bumbunya. Karena tadi lain pulang kesannya, kadang maksudnya sama aja, cuma
2: abis itu
1: enang jadi
2: kelahian enggak? Iya bujur.
1: Pada kesannya sih gitu aja se jadi lawat A bumbunya lain, lombi bumbunya lain. Nah itu aja terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah Abah Sofyan di sini anjur atar.
2: Anjur atar itulah dulu karena kadada telepon. Jadi ada yang tukang anjur atar, dianjurnya diantarnya, dianjurnya diantarnya.
0: Iya.
2: Ini bayangkan nih kalau yang disampaikan itu bias, lah, bisa jadi salah persepsi orang, intonasi aja salah,
0: sama
2: berbahaya wana. Munya menceleng-celeng tolong mata memandangkan ini. Jadi kan ya kalau itu ekspresi itu apa maksudnya menceleng-celeng itu jar. Ya. Nah itu tapi sekarang kan anjur atar itu mungkin ya berkurang lah sudah karena ada handphone.
0: Ya.
2: Sini aku telepon langsung nah jar. Nah kan orang bisa langsung konfirmasi kepada yang bersangkutan ketika inya ragu terhadap sesuatu yang inya terima tadi itu.
3: Bayangkannya ke masa perang bahari bang aja lah.
0: Nah kayak apa tuh kisahnya lah?
2: Atar, iya kan? Iya tuh tadi yang berita di sini disampaikannya ke sini, berita di sini disampaikannya ke sini. Nah kalau beritanya tadi itu masih berupa fakta-fakta aja kan ada masalah orang kan, kan bagian dari informasi itu. Tapi kalau sudah di sini ditambahinnya, di sini ditambahinnya, di sini ditambahinnya, di sini tambah. Iya orang bisa berkelayan cara bisa. Bisa berkelayan, bisa burung kupen orang.
0: Iya, berarti nang anjur atarnya harus bujur-bujur amanah orangnya harus bujur-bujur.
2: Nah, anjur atar ini kemungkinan lah pada waktunya karena kan ada lagi penganjur antarnya sejauh informasi ini dah berkembang pesat. Nah, dulu kan ada telepon. Sehingga fungsi anjur atar ini anu signifikan gitu lah.
0: Iya.
2: Signifikan antar tetangga misalnya itu berita itu bisa saling menyampaikan. Tapi semestinya lah anjur atar itu kritiknya lah berita yang di sini didengarkan aja kadus aja diantar ke sini. Nah misalnya lah Heldak lah mengesahkan Arif. Arif tuh kini. Aku sebagai pendengar ini, aku kesahkan Helda ada mengesahkan nikam Ripeja. Ripeja, aku ini kan nyaman sebenarnya mendengarkan dia. Wah, kok seolah-olah berpihak mana lawan Arif nih? Arif lalu mengesahkan merespon kalau mendatangi pulang lawan Helda. Kalau Arif ada mengesahkan nikam yang lain. Iya kalau nah di anu pulang deh
0: disampaikan
2: pulang. Wah ini bisa bakal lahir orang dapatnya itu
3: Sultan ujuran tuanya.
2: Bisa perang Iran Amerika.
0: Iya.
2: Gara-gara anjur atar.
0: Gara-gara anjur atar gitu ya kalau bahaya jiwa ya kalau.
2: Tapi kadang ada lagi kalau wah inilah karena tawam pulang lah karena ada telepon Nina yang yang memungkinkan orang langsung. Ini aku udah mendengar kesan nilai ini aku nih anu klarifikasi aja bang jurangnya kan. Nah lalu jangan ditagok ya ya kan mudah aja orang untuk menepis itu kesan yang sebujurnya kayak ini nah. Kami pernah juga bang cuman nah karena orang yang mengesahkan ini pengarangnya ya kurang terlalu dipercaya juga gitu nah lalu si penerima pesan ini ketika ketemu si Anu kemarin dia ada mengesahkan nikah menjarnya. Nah, aku kan percaya apa enggak, inya mengesahkan dari kiri-kiri. Habis itu kan kami klarifikasi kan, ada yang bujurnya tuh kayak ini nah, oh sudah, aku tahu ya, bahwa itu kada bujur jarinya.
3: Nah, tapi anjur atar ini sama lah Bang Majid lawan mediator misalkan begini tuh.
2: Oh, mediator itu menengahi. Jadi ada orang berkelahi, mediator itu menyelesaikan, menengahi itu lah, menjadi penengah yang kada berpihak ke A atau ke B, itu mediator. Ini harus bujur-bujur berada di tengah, imparsial sifatnya. Kada pro kiri, pro kanan itu kada, itu mediator. Fungsinya menyelesaikan. Nah, sementara anjur antar ini fungsinya mengompori. Nah, kebalikan dari mediator. Anjur antar ini ada iya tuh. Itu tadi tuh Helda misalnya biasa aja mengesahkan Aripnya lah sebagai satu fakta. Tapi pas kami ketemu Arif, ada Helda semalam Arif menguya ikam, menguya apa tadi Jar? Nah,
0: jadi itu
2: iya, masuk barang ini
0: masuk tuh timbul-timbul nah, karena tak lahi.
2: Nah, lalu direspon Arif, lah kan, nah, bekas oh pilu mesti mendorong inyo gen Jar. Nah, ya kalau nah, datang pulang aku kok ada Helda, ada Arif sentungnya sih. Nah itu bayangkan itu tuh bilanya kamu tuh bisa langsung keluar parang.
0: Bujur tuh aku langsung ke lahir orang.
2: Kalau kepala kada dingin ya, kalau kada ya istilahnya apa sekarang nih orang tabayun jurang ya kan, saling konfirmasi. Nah itu yang harus bang,
0: harus benar tuh lah. Jadi amun kita tuh harus juga pang pinanya lah tahu juga nih kayak apa orang nang menyampaikan nih patut juga dipercaya. Amun orang nang sudah nang sakilan jadi sadaka. Kita ibaratnya di dangarakan nae ya, kalau ya. Amun asa sangkal
2: hiburan ya.
0: Anggap hiburan tapi kadang sangkal juga hati
2: kan. Jadi atau nah kalau bagus tuh dibantah usah menderurang ya kalau usah menderasa sadangi. Nah itu kalau bisa tuh dibantah, diluruskan, dinasihati. Nah, dulu lah peribahasa-peribahasa seperti ini kan mungkin karena tingkat pendidikan kita masih rendah lah, nah, sehingga model atas apa yang diucapkan ini karena tapi bertanggung jawab, ya kan? Nah, tapi kalau sudah berpendidikan ini apa yang diucapkan mesti bertanggung jawab. Nah, ano lidah ini tajam benar, tajam pada pedang kalau jar orang kalau, sehingga apa yang diucapkan harus bertanggung jawab kita. Kalau dulu bisa aja orang lempar batu sembunyi tangan nih kan, habis bucap kan bertanggung jawab. Kok udah aku kok udah bucap, sekarang nih kan ada alat bukti, ada rekamannya misalnya, ada
3: segala macam. Jadi digital ya.
0: Karena kau bukulin lagi jadi kita ya kalau. Amun tapi mun wah ini kayaknya masih ada ya lah orang-orang yang kayak itu yang
2: ala.
0: Maka mun ditagur nih pian kayaknya karena ada salahnya nyebut jujur kita harus. Apa ngalih orang kayak itu malah malah. Tentunya
2: tapi itu fenomena panggilah fenomena mungkin karena latar belakang pendidikan iya kan, lingkungan juga segala macam kan. Ya circle-nya tadi tenang circle-nya. Tapi kalau orang sudah literasinya sudah tinggi, kada apa lagi begosip-gosipan yang seperti itulah. Udah lagi sudah lewat sudah tuh sekilan jadi sedap tuh ada lagi tertawaannya lagi orang kan.
3: Kecuali ketujuh menganalisis tuh.
2: Nah, kalau menganalisis itu kan ilmiah lah, ya salah gawian dosen itu. Gawian dosen, pengamat segala macam itu kalau menganalisa, menganalisa fakta lah. Hal apa yang tersirat dari yang tersurat, nah itu anu analisa.
0: Analisa, tapi kan kita harus juga menganalisa pandiran orang nih menurut kita bujur kan ada nih yang ada ya sampai kita terjerumus dalam permainannya jar kita.
2: Dan orang yang sudah seperti itu rugi di inya juga. Orang kadang akan percaya.
0: Jadi kada percaya lagi.
2: Kalau inya menyampaikan pesan jar, jangan langsung dianggap sebagai kebenaran jar. Anu, sebaiknya konfirmasi dulu. Nah, ya Allah. Nah, itu merugikan yang bersangkutan. Bayangkan kalau ini menyampaikan berita bujur, orang kada percaya juga misalnya.
0: Aduh, gimana itu tuh?
2: Ya kan?
0: Jadi kada kawa dipercaya lagi, walaupun bujur ujar inya tuh karena inya rancang kenang kaya itu kan. Jadi orang kada percaya lagi. Jadi orang tuh jangan ditabuh bulat-bulat apa ujar inya.
3: Karena inya rancang bepandir kayak gitu, membual-bual terus siap lagi kada percaya ya lah.
2: Budusta nih nama ya.
0: Jadi kan rugi di inya juga ya kan. Jadi orang tuh berpikir juga apa nang diucapkan inya tuh bujur juga kah nih jirinya tuh ya kada timbul kan kita pulang nang tasalah jar. Nah, bahaya juga kan enggak itu. Lah orang-orang kayak itu berarti merugikan kesendirinya seorang jadi kada dipercaya lagi. Berarti apalagi karena perkataan lawan bumbu-bumbunya tuh ibaratnya memakan korban orang lain juga merugikan orang lain. Nah, kasihan juga kan orang.
2: Sekilas jadi sedapa ini kan bagi penyampai informasi. Dan sekarang penyampai informasi kan ada semata-mata yang umum di masyarakat kan. Wartawan juga penyampai informasi.
0: Nah, itu.
2: Iya kan? Jangan berlebihan menyampaikan informasinya tuh.
0: Karena tuh kurang tuh beritanya berlebihan.
2: Di bumbu-bumbui macam-macam misalnya. Nah, itu bahaya tuh. Ya, sekiranya jadi sedapa juga kan.
3: Maka banyak juga teh orang cari viral kan salah satunya kayak gitu.
2: Itu antara judul dengan isi berbeda misalnya. Karena nya penting viralnya dulu.
0: Isinya belakangan jar. Yang penting rame dulu jar ya kalau
2: faktanya sedikit benar, tapi kemudian analisanya sing panjangan.
0: Nah, bumbunya tuh.
2: Bumbu. Ya macam-macamnya lah.
3: Nah, ini menarik juga sekilan jadi sadapan ini kan kada hanya tadi informasi lah, informasi tapi ini menggambarkan tentang bahwa orang Banjar itu kadang ketuju yang berlebih-lebihan. Itu misalnya tadi sekilan dari sadapa, itu banyak pandir, bahkan terlalu baik itu kan kada baik juga. Berlebihan baik itu kada baik juga ya orang Banjar lah. Jadi banyak yang ungkapan-ungkapan yang sesuatu yang berlebih-lebihan itu yang kada baik lah.
2: Ya proporsional bahasa sekarang ini kan. Proporsional. Ya adanya sekilan sampaikan sekilan ya kan, adanya sedapa sampaikan sedapa. Nah itu. Sedapa disampaikan sekilan ada bagus juga.
0: Kurang.
2: Karena bisa kada akurat yaitu karena apa ada banyak informasi yang disimpan gitu. Simpan. Nah, karena kada lengkap bisa salah dalam mengambil tindakan orang. Memberikan informasinya.
0: Kada urus jadi orang kada tuntung ya orang.
2: Jadi proporsional.
0: Iya.
2: Dikurangi kada boleh juga informasi itu, dilebihkan kada boleh juga.
0: Jadi harus tepat saitu pang.
2: Pas. Inilah kada aku kada melebih-lebihkan lah aja. Biasanya tuh di beri anu dulu tuh statement seperti itu dulu. Kayak apa gerang kisahnya? Lalu. Tapi orang yang kawa seperti itu juga orang yang memang apa namanya akurat lah dalam menyampaikan lah. Nah, si penerima pesan juga kalaupun ada bumbu-bumbunya, kalau inya punya kecerdasan lah, inya kawa menyiangi tuh, menyiangi dalam dalam artian bahwa apa namanya hal-hal yang kada penting itu kawa di tepisnya gitu lah. Ini aja sebenarnya substansinya tuh misalnya sekilan ya. Aja sebenarnya substansinya tuh yang lain-lainnya tadi bumbu-bumbu aja misalnya. Nah, kalau nya pintar kawa aja memilah-milah seperti itu tuh. Jadi antara penyampai pesan dengan penerima pesan itu akan sangat ditentukan oleh kualitasnya. Ya kan, penyampai pesan juga tergantung kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus, akurat inya menyampaikan. Penerima pesan juga, kalaupun si penyampai pesannya akurat, penerima pesannya kada punya kemampuan bisa salah tangkap juga.
3: Salah tafsir.
2: Salah tafsir ya kan. Itu.
3: Maka banyak juga yang kayak gitu
2: namanya. Karena intonasi aja salah. Bisa salah makna. Ya kan. Jadi antara penerima dan penyampai pesan ini harus pas ukurannya. Kepada orang yang pindah kata pindah dalam tanda petik lah pindah kereta api pintar, kereta api menangkap segala macam, tuh harus berulang kali kita harus memandangkan. Kalau ini nala pesanan nala, nala ini nala. Nah itu, karena kalau kada bisa bias juga hanya maksudnya tuh ini, jangan lalu kemudian pakai bahasa apa mantik-mantik segala macam. Nah pakai bahasa mantik bahaya benar juga. Bisa salah makna orang.
0: Salah makna, apalagi nang di padahi ini sampai kan tapi pemahaman.
2: Tapi pemahaman.
0: Mungkin kita sudah bujur madahi ini tapi nya mengartinya tuh kada sampai saya itu, kayak itu lain pulang yang disampaikannya ke orang lain kena.
2: Iya levelnya lain. Nah, orang tua menyampaikan lawan kekanakan ada tuh ya kada kawa lugas sebagaimana isi pesan harus disederhanakan bahasanya.
3: Iya. Ya kan? Sesuaikan non siapa gitu Bapak Pandir ya.
2: Sesuaikan. Pandir.
0: Sekira paham lawan pesannya tersampaikan jujur ujar kita.
2: Atau kalau nya anu minimal kan jangan betitip pesan dari itu. Kalau betulis aja.
0: Betulis.
2: Ya. Maka itu kan orang kan kadang-kadang juga kada mau menerima telepon. Nah, tulis WA aja jurang. Nah, agar supaya bisa dipahami. Cuman WA ini bisa disalah tafsir juga karena WA ini tanpa intonasi.
3: Iya, jujur. Nah, karena ada titik komanya apalagi.
2: Iya, titik koma kan membantu tanda bacanya lah. Intonasi itu yang paling penting mana itu. Karena akan berpengaruh kepada arti dari kata.
0: Amun ibun WhatsApp aja ibaratnya pesan aja kan kita atau intonasinya ya kalau ini tergantung membaca lah suasana hati kita membaca.
2: Suasana hati.
0: Amun hati pindah baik kan bujur aja. Amun hati lagi sesarik-sarik membaca bisa tambah sarik nih ya kalau pemahamannya lain juga.
2: Tergantung anunya. Maka itu menulis juga harus hati-hati lah. Menulis pesan tuh najang. Pilih kata-kata yang arif bijaksana lah ini arif ya kalau pilihan kata tuh jangan model asal aja karena kalau kada orang bisa tersinggung karena WhatsApp tadi tuh yang tanpa intonasi tadi itu tuh bisa disalah maknai ketika yang membaca lagi sedang ditagih hutang ke apakah ya kalau emosinya bisa naik
0: kada
2: stabil emosinya.
0: Lagi sudah bujur-bujur nih kan mengetik bujur-bujur sudah mengirim tapi orang senang dikirim ini suasana hati kada baik salah pulang kita. Nah
2: itu ada dalam ilmu-ilmu komunikasi Bang Triplah kayak Pak penyampai pesan, penerima pesan, isi pesan. Nah, macam-macam tuh anunya tuh akan sangat mempengaruhi terhadap apa yang dikirimkan tadi itu.
3: Om Ajit mungkin lah yang sekilan jadi sadapan ini gara-gara si penerima pesannya. Misalkan kayak gini, ulun bilang kepada Om Ajit, misalkan Hilda berkirim pesan lah, ulun datangi Bang Ajit. Om Ajit ulun satu mat aja di sini lah, membuka tiba-tiba. Ada nggak lo kemulakan kopi?
2: Ada tergantung. Bisa jadi setelah mengolahkan kopi itu bepender yang lain. Nah, selesaikan dulu pesannya. Pesannya apa gerang? Ini. Oke, sudah. Aku terima pesannya. Terima kasih lah. Karena aku tindak lanjuti. Misalnya kalah. Nah, habis itu kesana yang lain. Pulang. Ya kan? Bisa aja. Jadi kan ada hubungannya. Lalu kemudian kopi itu kada keluar. Tuh. Jangan dua. Itu bagian dari silaturahmi.
0: Penting kan om menyampaikan ingat nih pesannya kalau jangan dibuang.
2: Jangan diolahkan kopi, jangan diolahkan kopi. Soalnya kalau diolahkan kopi bisa sedepan. Jangan dua seperti itu. Proporsional aja.
0: Harus jujur nih kalau nang itu disampaikan jangan ditambahi lagi yang ada amun ditambahi nang lain menambahi pulang karena ketambahan lagi. Tak tutup kisahnya.
2: Dan kadang-kadang penerima pesan kan anak maanyaki juga maksudnya begerang itu. Nah, maksudnya ini harus memperjelas apa yang disampaikan bukan malah mengembangi itu nah mengembangi itu nah.
0: Bahi lagi.
2: Aku kok tapi paham jawab lah maksudnya ya, tapi kira-kira kayak gini kan. Ah iyalah barem tuh.
0: Iya. Ngalih kita mau pakai ilmu kira-kira nih.
2: Bercampur ramsu dalam analisa itu.
3: Banyak yo pokoknya itu sih penyampai pesannya ragu-ragu loh tadi menafsir
2: tuh. Aku ini kan paham jawab aja inya tadi tuh anunya jar waktu menyampaikan tuh kayak ini Pang jar. Yalah. Nah, apa artinya tuh najar? menurut ikan pang apa Jarno? Tebak-tebakan bang ya
0: tebak-tebakan juga
3: berarti datang pulang sekong lah datang banyak
0: menurut kok kayak ini Jarno menurut kok kayak ini
2: itu kan ada sedepal lagi bisa sepal bisa sepal itu panjang banget ya kan.
0: Jadi maunya tuh kita kan menyampaikan apa ajarnya. Nih jarnya ada pesan ujarinya tadi bepandirnya nang kayak ini. Mm-mm. Nah sudah stop sampai di situ ya Allah. Ini pesannya ajar kita. Nah,
2: kalau ikam kada tapi jelas ikam datangi jalan
0: datangi sana konfirmasi
2: ya kan. Takut di orang ya. Tapi bujur ini kita kembali kepada peribahasa inilah. Orang Banjar itu sebenarnya anak proporsional. Ada anaknya berlebih-lebihan. Karena berita yang berlebihan itu berbahaya. Ya kan? Orang Banjar menyadari bahwa berita yang berlebihan itu berbahaya. Berbahaya bagi hubungan, ya kalau berbahaya bagi macam-macam.
0: Iya. Iya, sangat berbahaya tentunya yang berlebihan nah, itu ya kalau. Nah, ada berasa juga nah sudah pas ya kalau kita di 58 menit dari pukul 21. Sebelum kita akhiri mungkin nih kesimpulannya atau pesan-pesannya juga nih ke sanak-sanak perompak seberataan, sekira kada sakilan jadi sadapa. Nih sekira pas. Nah.
3: Nah, pesannya singkat aja ya. Tadi ungkapan ini kan ungkapan atau peribahasa ini sekilan jadi sadapa ini mengajarkan bahwa perilaku-perilaku yang banyak tadi perilaku yang berlebih-lebih itu kada baik di masyarakat kita, terutama ini berkaitan sama informasi lah. Tadi sudah kita diskusikan ya, informasi itu kalau menyampaikan jangan berlebihan. Nah yang paling penting itu di era OE ini, era sekarang ini kan kita media sosial bebas ya Allah, kadang-kadang mengetik-ngetik itu kata juga benar tuh nah hendak siapa yo kayak semua orang tuh hendak jadi artis tuh nah. Nah itu kan ya Allah kita itu yang bahaya itu gitu. Jadi misalkan gara-gara hendak jadi artis semuaan seolah-olah informasi itu kita harus berdahuluan. Nah padahal informasinya belum tentu jujur. Nah itu aja bang. Yang penting berhati-hati, jangan berlebih-lebihan lah.
2: Lawan ini hubungannya lawan media sosial tadi Jar Arif lah. Di, hal-hal yang bersifat pribadi itu kudu usah ditulis di layar media sosial karena seduniaan orang tahu, iya kan? Jadi yang bersifat privasi, iya kalau konflik dengan kawan atau konflik apalagi dengan pasangan misalnya ya kalau jangan ditulis di situ tuh sama mendeklarasikan, mengumumkan ke seluruh dunia tentang persoalan kita. Karena pas sudah bebaikan, kalau lagi kita mencabut yang jejak digitalnya tadi tengah, itu telanjur kita sudah ini kan tersampaikan lah. Nah, yang kedua lah berkaitan soal informasi tadi itu bujur agar supaya kita tetap akurat dalam menyampaikan sesuatu ya sampaikan secara proporsional. Jangan dilebihi, jangan dikurangi. Atau kalau misalnya kada kawa proporsional, bapak dah lawan yang bersangkutan, jangan betitip pesan non aku lah aku ni ngalih menyampaikan aku hendak betitip duit aja. Iya, bapak dah tu nah, ikam baik anu betitip lawan yang lain aja. Aku kalau pindah kada tersampaikan atau pas aku menyampaikan misalnya orang salah dalam menangkap pesan yang sudah aku sampaikan misalnya, nah itu lebih baik betul serang agar supaya yang si penyampai pesan yang ketujuan aja sampai pesan inilah bisa memilah-milah atau kepada siapa pesan anak disampaikannya.
0: Iya, jadi kita harus bujur-bujur menyampaikan pesan, jangan anak dilabih-labih atau dikurang-kurangi ya, kalau harus amanah juga jangan sampai sekilan jadi sadapa deh. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Nurholis Majid, Bapak Arif juga terima kasih di Bacangkurah malam hari ini. Terima kasih juga untuk Abah Sofian yang sudah bergabung di Bacangkurah malam hari ini. Tentunya sangat bermanfaat kesan kita seberataan. Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.

0: Suara Budaya Banjar dan Senang Perempat. Kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara di edisi malam hari ini, hari Jumat di 26 Juni 2026. Masih bersama Helda tentunya, masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu keroncong malam hari ini hingga pukul 24 nanti, dan tentunya dengan informasi-informasi menarik mengenai tradisi dan budaya yang ada di Nusantara hingga pukul 23 nih nang sana. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Perawat FM, Suara Budaya Banjar.
1: Dari tempat yang begitu adem semilir, saya Budi Doremi
2: dan Let's Jam with James. Enjoy.
1: Yo.

Pernahkah kamu merasa lemas tak wajar atau haus terus-menerus? Itu sinyal gula darahmu sedang berulah. Gula darah tidak terkendali bukan sekedar masalah kecil. Dia seperti bom waktu yang mengancam kesehatan secara diam-diam. Di seluruh dunia, jutaan orang terkena dampaknya setiap tahun, dan angka itu terus naik karena gaya hidup modern. Dia merusak pembuluh darah halus di mata, menyebabkan retinopati dan kebutaan dini. Ginjal pun kewalahan, berujung gagal ginjal yang butuh cuci darah seumur hidup.

0: utama dari semua ini yaitu adalah konsumsi gula dan karbo olahan yang berlebih, olahraga minim, stres menumpuk, kurang tidur, dan genetik. Jangan anggap remeh gejala awal seperti penglihatan kabur atau nafsu makan malah melonjak. Sadari bahaya ini sekarang, periksa gula darah rutin, dan ubah kebiasaan sebelum terlambat. Jaga gula darah kamu, karena sehat itu mahal loh.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promo FM, suara budaya Banjar yang senang berompat. Masih dengan sajian lagu-lagu keroncong menarik di malam hari ini. Tentunya menemani yang senang berompat di ruang dengar buan pian seberatan di ragam irama nusantara nih yang senang. Dan dengan sajian informasi-informasi menarik juga nih hingga pukul 23 nanti yang menemani pian seberatan tentunya. Ya yang senang, kalau kita berbicara mengenai tradisi dan budaya, tentunya kita kaya akan tradisi dan budaya di Indonesia, apalagi di Kalimantan Selatan nih, yang sana berbagai tradisi.

0: tradisi di setiap momen-momennya, pasti kita memiliki tradisinya masing-masing. Nah, kalau kita berbicara di Kalimantan Selatan sendiri ini, di daerah Paringin, ini ada tradisi menangkap ikan atau dikenal sebagai maiwa, yang digelar di Sungai Kalimaraup, Desa Inan, Kecamatan Paringin Selatan. Ini berlangsung meriah nih, dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kegiatan tersebut ini dinilai kadang hanya menjadi ajang hiburan rakyat nih dan sanak. Tetapi ini juga memiliki nilai budaya dan potensi wisata yang besar bagi Kabupaten Balangan. Dikatakan di menurut anggota DPRD Kabupaten Balangan sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara, Hafiz Ansari, ini menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan yang mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Balangan nih. Di mana menurutnya maiwak ini merupakan tradisi turun-temurun yang perlu terus dilestarikan karena menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat nih. Selain itu nih, dong sana kegiatan ini juga menjadi sarana mempererat silaturahmi dan memperkuat kebersamaan antar warga. Bubuan Sidi ini hendak nih. Kita semua sangat bersyukur nih dengan kegiatan ini dapat terlaksana dengan lancar dan mendapat antusias yang luar biasa tentunya dari masyarakat. Ini menunjukkan nih dong sana bahwa tradisi warisan leluhur ini masih dicintai dan layak untuk terus dilestarikan. Dimana Sin juga berharap tradisi maiwak ini dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masuk dalam kalender wisata budaya Kabupaten Balangan nih. Dimana apabila dikelola dengan baik, maiwak ini kadang hanya menjaga kelestarian budaya lokal. Tetapi ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan pedagang setempat juga nih yang sana. Maiwak di Sungai Kalimaraup ini dapat semakin dikenal luas, menarik wisatawan dari luar daerah dan memberikan dampak positif juga nih gesan pelaku UMKM, pedagang serta masyarakat Desa Inan secara umum. Dan pastinya nih yang sana, semoga tradisi ini terus terjaga dan menjadi kebanggaan masyarakat Balangan nih. Di mana dikatakan dengan tingginya partisipasi masyarakat, tradisi maiwak ini diharapkan gak dapat terus berkembang sebagai salah satu ikon budaya dan warisan daerah yang membanggakan Kabupaten Balangan. Dan tentunya di sana masyarakat juga diperbolehkan menangkap ikan menggunakan alat tradisional dan menghasilkan ikan sebanyak mungkin. Di luar agenda maiwak juga warga setempat tidak diperbolehkan menangkap ikan di lokasi tersebut sehingga setiap tahunnya ikan tumbuh besar dan menjadi pesta tangkap ikan rutin yang dilaksanakan oleh pihak desa nih. Ya, Rosana Perompat tentunya masih menemani pihak seberatan dengan informasi-informasi tradisi budaya yang menarik dan juga lagu-lagu keroncong di malam hari ini. Tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.
1: Pian tahukah ratik nang pian buang sembarangan?

0: Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perompat. Masih menemani pihak seberatan dengan sajian lagu-lagu roncong malam hari ini. Tentunya dan informasi-informasi mengenai tradisi dan budaya menarik nih. Ya, kita ke kandangan nih dan Sanak. Di mana nih di kandangan ada festival Babu Rafting Loksado Hulu Sungai Selatan Kalsel yang dibuka akhir pekan ini nih. Nah, kita akan cek persiapannya bagaimana nih dan Sanak. Festival Bambu Rafting Loksado 2026 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini segera dimulai dengan pusat acara di Alam Roh 7 Resort Desa Loklahung, Kecamatan Loksado nih. Dimana dikatakan nih tenda-tenda untuk pelaku UMKM serta panggung utama FBR ini telah terbangun nih dang sanak. Panggung utama bernuansa alam dengan latar belakang bambu telah disusun sedemikian rupa. Ini tepat berada di belakang lokasi acara yang akan dibuka pada hari ini ya dang sanak perawat, pada Jumat 26 Juni 2026 di akhir pekan nih ya dang sanak, di mana FBR ini akan digelar di 26 hingga 28 Juni 2026 dengan puncak acara yakni Balanting Paring menyusuri arus Sungai Amandit di Loksado. Dan para undangan juga akan disuguhi pemandangan alam yang masih asri di Pegunungan Meratus sambil menikmati sejuknya air sungai. Dikatakan di sana, Kepala Disporapar Hulu Sungai Selatan ini melalui Kabid Pariwisata mengatakan kesiapan telah mencapai 80% hingga sore kemarin ini. Peserta tahun ini dari jalur undangan dengan melibatkan joki bambu rafting atau warga dari Loksado diperkirakan mencapai 100 orang nih. Tapi kemungkinan ini akan terus bertambah karena masih ada yang melakukan konfirmasi. Di mana rangkaian FBR ini Loksado 2026 diawali dari bazar ekrap atau UMKM, gelar pelaku UMKM hiburan rakyat, dilanjutkan pada hari Sabtu ini seperti fun trekking, wisata alam atau acara bebas nih. Festival Mahumbal dan unjuk seni budaya, pergelaran kesenian dan hiburan jua nih yang sana. Puncaknya pada hari Minggu. Bubuan undangan akan mengikuti bambu rafting atau balanting paring kemudian beristirahat. Ada hiburan dari band di Kalsel, kemudian untuk Mahumbal ini diikuti 11 desa di Kecamatan Loksado. Finis bambu rafting ini nantinya akan di ada di dermaga Tugu Niih, Desa Hulu Banyu nih. Pelepasan peserta ini direncanakan akan dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, di mana kali ini undangan tersebar di seluruh Kalimantan Selatan, baik pejabat Pemprov, kepala daerah, serta pihak kementerian juga nih. Warga di Desa Loklahung juga, salah satu warga juga mengakui turut senang nih karena FBR ini dilaksanakan sepenuhnya di Loksado. Semoga dapat meningkatkan roda perekonomian bubuhan masyarakat di sana juga nih, sebagai pedagang atau warung-warung yang ada di sana juga nih dang sana. Mungkin kita bertanya-tanya ya dang sana, apa itu bambu rafting itu sendiri tentunya nih. Bambu rafting Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan adalah wisata menyusuri aliran deras dan berbatu Sungai Amandit di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan nih. Menggunakan rakit tradisional dari bambu, aktivitas ini juga dikenal oleh warga Loksado dengan sebutan balanting paring nih. Dalam dikatakan juga nih dang sanak, daya tarik wisata ini mencakup beberapa hal utama. Dari transportasi ini menjadi atraksi. Dulunya rakit bambu berfungsi sebagai sarana transportasi suku Dayak Pegunungan Meratus untuk membawa hasil bumi ke hilir. Kini rakit ini dialihfungsikan nih menjadi daya tarik petualangan sungai yang ikonik tentunya. Sensasi pengarungan selama perjalanan, wisatawan berdiri atau duduk di atas rakit bambu yang dikendalikan oleh seorang joki menggunakan galah bambu panjang sambil menikmati pemandangan alam Geopark Meratus. Wah, luar biasa sekali nih dang sanak. Dimana untuk event pariwisata Hulu Sungai Selatan secara rutin ini menggelar acara seperti Festival Bambu Rafting Loksado yang menjadi agenda pariwisata unggulan untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara nih.
Bambu rafting, Hulu Sungai Selatan Kalsel, ini adalah wisata petualangan menyusuri sungai menggunakan rakit bambu atau dikenal masyarakat lokal dengan sebutan balenting paring. Aktivitas ini menjadi ikon pariwisata utama nih di Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan.

0: Seringkali kita merasa takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya. Mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Senang Perompat masih dengan sajian lagu-lagu keroncong yang menarik di ragam irama Nusantara. Edisi malam hari ini di hari Jumat di 26 Juni 2026 nih hingga pukul 24 nanti menemani ruang dengar Bubuan Pian Seberata dengan sajian lagu-lagu keroncong yang menarik nih. Guys, Senang Perompat di mana saja berada, tetap bersama kami di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar. Harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal. Itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari lahan yang luas. Ia bisa tumbuh dari halaman rumah, dari teras sederhana, bahkan dari satu pot kecil di sudut dapur kita. Menanam cabai, tomat, atau sayuran hijau bukan sekedar hobi. Lebih dari itu, menanam adalah langkah kecil menuju kemandirian. Saat kebutuhan dapur bisa dipenuhi dari hasil tanam sendiri, kita sedang memperkuat keluarga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Inilah semangat Astacita, membangun dari yang paling dekat, yakni rumah sendiri. Karena sekecil apapun, ketika setiap keluarga mulai menanam, dampaknya akan terasa besar. Satu pot nampaknya sederhana, tapi jika dilakukan bersama, tentu menjadi sejuta harapan. Mari menanam hari ini untuk keluarga yang lebih tangguh, untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Satu pot, sejuta harapan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
0: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Dan Senang Prompat, Suara Budaya Banjar. Sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Prompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hormat. Inilah program Empat Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam hormat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Terima kasih dan salam Propat. Pagi hari ini Anda memilih bersama kami Propat Suara Budaya Banjar yang mengudara pada frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz. Puji syukur kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua ya. Hingga pada kesempatan pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat, dan semoga Allah pun akan memberikan keberkahan dan rahmat-Nya untuk kita semua. Amin. Ya, dan salam perempat pagi hari ini kita akan awali perjumpaan kita dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Isra ayat 23 hingga 31 oleh Siti Raudah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari bersalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Dan katakanlah, yang benar itu telah datang, dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Dari kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, selagi engkau meminta dan berharap kepadaku, maka aku akan ampunkan segala dosa yang telah terlanjur dan tidak aku pedulikan lagi. Wahai anak Adam, walaupun dosamu sampai setinggi langit, kemudian meminta ampun kepadaku, niscaya aku

penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar.

membanggakan suami dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya. Apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suaminya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan.
1: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari, Senin sampai Minggu, pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pagi hari ini alhamdulillah dan sanak Pro 4 kita bertemu kembali di Hikmah Subuh edisi Sabtu akhir pekan 27 Juni 2026. Pagi hari ini bersama saya Rinda Riyati ada Ustadz Muhammad Misran Darmi STHI MPD. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustadz ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami juga berharap pian dan sanak Pro 4 juga dalam kondisi yang sama, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga ya. Nah, pagi hari ini kita akan bicara tentang penghalang seseorang melaksanakan ibadah. Ya, dan yang jelas ya, kalau kita semua umat muslim inginnya tetap istiqomah dalam beribadah. Tapi pada kenyataannya ini tidak sedikit di antara kita tuh yang agak berat ya untuk bisa melaksanakan ibadah. Sementara kita semua harus punya bekal untuk menuju akhirat yang harus terus kita persiapkan ya. Nah, bagaimana sebenarnya atau apa yang sebenarnya menjadi penghalang bagi kita untuk agak berat gitu dalam melaksanakan ibadah, atau juga bagaimana cara kita untuk mengatasi rasa malas ini ya dalam melaksanakan ibadah. Kita akan membicarakannya bersama Ustadz Darmi, dan nanti kami undang Anda juga ya ingin beratensi pagi hari ini, boleh nanti di 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 0895340509539 atau juga di live chat YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Kami tunggu atensinya. Ya, Ustadz mungkin bisa memberikan pengantar terlebih dahulu untuk topik kita pada kesempatan pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Aladama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala taufik dan hidayahnya serta kenikmatan kesehatan yang kita rasakan pada saat ini. Sehat walafiat bisa kita beraktivitas sebagaimana biasanya. Salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada hari ini kita berada pada 11 Muharram 1448 Hijriah. Tema yang akan dibahas pada kesempatan Hikmah Subuh kali ini yaitu penghalang seseorang mengerjakan ibadah. Jadi kita masih berada pada bulan yang mulia yaitu bulan Muharram, yaitu bulan yang menandakan bahwasanya masuknya tahun Hijriah. Kita perlu menyadari bahwa dengan bertambahnya tahun akan tetapi juga porsi usia kita juga berkurang. Itulah sebabnya penting sekali kita menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan mengisi ketaatan dan ibadah. Dikatakan ulama, lan tarjil ayyam allati madat. Artinya tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Pada suatu saat Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat tentang baik dan buruknya seseorang. Kemudian Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis, annahu su'ila sallallahu alaihi wasallam ayun nasi khair qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu kila fa ayun nasi syar qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yang artinya siapakah jawab sahabat mentakon yang paling baik manusia di antara kami. Nabi menjawab, orang yang dikarunia umur yang panjang dan baik perbuatannya. Kemudian sahabat kembali bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang buruk di antara kami? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari Imam Tirmizi. Jadi Nabi menggambarkan tolak ukur sebuah kehidupan manusia baik buruk itu adalah tergantung amal ibadahnya. Bila umurnya panjang, baik perbuatannya, maka termasuk orang-orang yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang diberi umur panjang kan tapi dia lalai, lupa kepada Allah, maka itulah orang-orang yang buruk nantinya. Mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Hikmah subuh rahimakumullah. Kita tentunya sebagai hamba sudah sepatutnya untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan bentuk taat, bentuk ibadah kepadanya, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Keinginan seseorang untuk melakukan ibadah seringkali terhambat oleh berbagai sebab, berbagai kondisi, berbagai keadaan, sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah tersebut. Dalam Al-Quran dan hadis telah menjelaskan secara rinci apa saja yang menjadi penghalang utama tersebut kepada sebagai hamba kita. Jadi memang kita menyadari bahwasanya kita fungsi hamba Allah ciptakan untuk menyembah kepadanya. Selebihnya itu menunggu waktu ibadah. Seperti sholat kan, kita bekerja, beraktivitas, sudah sampai waktu sholat, istirahat kita. Karena kita di dunia ini adalah fungsi utama adalah beribadah kepada Allah, diciptakan oleh Allah untuk kita. Jadi kita aktivitas yang lainnya adalah hanya bentuk menunggu melaksanakan ibadah. Jadi kita berusaha, berupaya di tahun baru ini lebih baik daripada tahun sebelumnya, insyaallah, mudah-mudahan. Hikmah subuh rahimakumullah. Di antara penghalang seseorang melaksanakan ibadah, kata ulama, yaitu godaan iblis ataupun syaitan. Sesungguhnya setiap detik dari hidup kita, setiap hembusan napas, setiap pikiran yang tersirat, setiap amal perbuatan yang kita kerjakan, semua tidak akan pernah lepas dari upaya ataupun godaan setan, menyesatkan dan menyelewengkan kita dari tujuan yang benar dan menggiring kita kepada dosa dan maksiat, agar kita mengerjakan hal-hal yang dilarang agama. Dalam surah Al-Asad Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala fakhrujut minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, qala rabbin fa anzirni ila yaumi yub'atsun, qala fa innaka minal munzirin ila yaumil maqtil ma'lum, qala fa bi'izzatika la'ugyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga kepada iblis. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin di antara mereka. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya di antara tujuan iblis adalah menggoda anak Adam, menggoda manusia, untuk tersesat dari ajaran Allah, dari tuntunan Allah. Jadi kita harus waspada terkait tentang godaan syaitan ini. Dengan apa? Dengan bekal ilmu agama tentunya. Sehingga kita tidak tersesat, tidak tertipu dengan godaan-godaan syaitan, sehingga melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan menyerang manusia dari segala arah. Mereka membisikkan rasa malas. Nah, biasanya hendak mengerjakan ibadah, bisikinya, kena gin dulu jar. Subuh dingin-dingin, hujan pulang harinya. Anu lawas ke subuh jar. Menarik ka salimut pulang. Sampai kata kerasaan menciling matahari sudah. Ah, lewat sudah subuh jar. Gegara kaina-kaina. Nah, gegara ada bisikan-bisikan syaitan. Jar guru tuh kan mata kita ini ditaburinya pakai pasir. Ditiupnya mata dingin, mata jadinya. Lalu kan bangun jadinya cuacanya mendukung pulang. Dingin-dingin hujan atau musim kemarau, bekabut dingin benar. Menarik ka salimut. Salatu khairum minan naum ja. Naum ja. Nah, lalu ya. Nah, itu diantara bisikan syaitan kepada kita itu adalah malas.
1: Iya, mau jadi orang tua tuh telinganya dikamihi setan ya. Jadi pura-pura kan mendengar. Iya.
2: Jadi itu memang diantara seseorang itu malas beribadah karena ada godaan syaitan. Entah itu ada kemalasan dibisikannya dan sebaiknya. Kemudian ada mungkin juga taswib, yaitu menunda-nunda ibadah. Kena yang ibadah dulu jar, masih anom, masih lawas lagi jar, aku nyemati jar. Kadang tuh,
1: iya.
2: Ini kan
1: umur
2: memang
1: aku bisa masih anom.
2: Karena ngarannya kita meninggal nih, tolak ukurnya bukan sehat, iya. Bukan sakit, bukan umur. Tuha, bukan
1: iya.
2: Anom.
1: Iya.
2: Jadi itu sebuah ketentuan. Jadi bila kita menunda-nunda, maka akan menyesal nantinya. Jadi kita berusaha, berupaya, artinya jangan sampai kita menunda-nunda ibadah kita. Nah itu oke.
1: Iya. Nah itu jerpian tadi godaan syaitannya yang sangat banyak lah. Usai ekon, dua ekon, tiga ekon, syaitannya makin ya tambah malas banget gitu lah Ustaz lah. Nah ini kan mungkin kita tuh sebenarnya sadar aja bahwa apa karanya
2: ada bisikan,
1: iya, ada bisikan,
2: ada godaan
1: itu.
2: Syaitan.
1: Nah itu kayak apa cara apa karanya melawannya kayak itu nah Ustaz lah.
2: Yang jelas kita dari diri kita sendiri dulu bagaimana kita berusaha berupaya melawan malas itu. Kan ada Nabi mengajarkan aku berlindung dari lemah, malas. Yeah. Nah itu jadi ada doa memang Nabi untuk umatnya berlindung yang namanya dari malas. Mm-hmm. Anil kasli, dari kemalasan. Malas ibadah, yeah. Malas mengerjakan taat. Jadi memang mulai hari sudah tak malas itu.
1: Yeah.
2: Merambah di mana-mana sehingga membuat hamba-hamba manusia itu dalam melaksanakan ibadah itu malas,
1: iya.
2: Kuler,
1: iya.
2: Sehingga meninggalkan kewajiban. Nah, makanya kita Nabi mengajarkan kepada kita ada yang namanya berdoa berlindung dari yang namanya malas.
1: Iya.
2: Nah, itu.
1: Iya. Apalagi jerpian tadi itu setan dari segala cara lah, segala
2: dari
1: arah.
2: Dari segala arah, iya. Atas, bawah, kanan, iya. Kiri, samping dan sebagainya. Hmm. Jadi kita harus memang pertama berlindung kepada Allah. Dan kita berlindung dari syaitan yang terkutuk tadi.
1: Iya, baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari live chat kita. Ada Wasnu Banjarah Channels 5577. Assalamualaikum Ustadz. Numpang tanya bagaimana cara mengalahkan pengganggu ingat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saja Ustadz, mungkin langsung ditanggapi saja.
2: Jadi yang namanya mengganggu, yang namanya merusak hati kita, ibadah kita, memang itu sudah tentu pasti ada,
1: yeah.
2: Entah itu dari yang nyata ataupun tidak nyata, artinya ya iblis, syaitan, ataupun memang nanti ada dibahas terakhir tentang, yeah, kawan yang bisa menjerumuskan kepada kita keburukan. Nah, jadi memang ada dari segi yang nampak ataupun yang tidak nampak. Khususnya yang tidak nampak adalah syaitan yang memang dia meminta kepada Allah untuk menggoda syaitan sampai menggoda hamba-hamba Allah sampai hari kiamat karena mencari kawannya di neraka.
1: Ya.
2: Nah, kita harus menyadari itu bila kita tergoda, tertipu dengan godaan syaitan, maka kita akan termasuk nanti kawan-kawannya, meninggalkan kewajiban, kemudian mengerjakan larangan Allah, maka kita harus menyadari itu. Dengan apa? Dengan kita tafakkur dan banyak berzikir. Karena dengan zikir akan menumbuhkan hati kita bersih, suci, sehingga bisa melawan yang namanya godaan syaitan yang terkutuk tadi, dengan banyak mengingat Allah. Dan juga kita diantaranya adalah zikrul maut, mengingat kematian. Artinya apa yang sudah kita siapkan untuk bekal nanti di akhirat. Nah, itu akan menumbuhkan rasa himmah, rasa kuat beribadah di hati kita, sehingga apapun rintangannya, apapun godaannya, kita insya Allah akan semangat dalam melaksanakan ibadah. Jadi memang kita dalam diri kita, diri sendiri dulu, bagaimana kita mengelola diri kita sehingga dapat bertahap menghilangkan godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan yang dapat merusak amal ibadah kita, meninggalkan ibadah kita gara-gara tadi godaan syaitan, bisikan syaitan, entah itu kemalasan, menunda-nunda, sehingga dapat merugikan kita sendiri. Nah, makanya kita harus memang waspada terhadap godaan syaitan ini. Dengan apa? Ya, dengan deh. Kita juga mengingat dengan membaca Al-Quran, berzikir, salawat. Itu diantaranya tips untuk kita bisa menangkal yang namanya godaan syaitan tadi, bisikan syaitan tadi, dengan banyak berzikir, entah salawat ataupun sebagainya.
1: Nah, ini kalau kita, ini bisalah Ustadz, kita ini membedakan nang mana nang godaan setan, nang mana nang nafsu kita.
2: Jadi memang di sini juga nanti poin kedua adalah hawa nafsu,
1: yeah,
2: yang juga nantinya bisa melalaikan seseorang menyembah kepada Allah. Jadi memang pertama tahapannya adalah godaan syaitan dulu. Bukan tahapan syaitannya, ada beberapa poin lah,
1: yeah,
2: yang memang diantaranya bisa menghalang kita ibadah. Jadi diantaranya juga adalah hawa nafsu. Jadi Allah berfirman kan, inna nafsa la ammaratum bisu. Yang namanya nafsu ini pasti membawa kepada keburukan.
1: Iya.
2: Tapi bagaimana kita mengelolanya nafsu tersebut?
1: Iya. Nah, positif. Nafsu karena kalau dihilangkan lah, Ustaz lah.
2: Memang tinggal sudah bagaimana kodrat kita manusia mengelolanya. Nafsu. Gitu. Nah, nafsu dan akal. Kalau binatang kan ini nafsu aja.
1: Iya.
2: Malaikat kan ibadah itu hanya. Nah, kadang-kadang kalau kita kan manusia itu sempurna.
1: Sempurna.
2: Ada nafsu, ada akal. Bila dia memakai akalnya dengan baik, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kan dia hanya memakai nafsunya, maka lebih jelek pada binatang. Makanya kita kebanyakan nafsu, ya Allah Ta'ala membawa kepada keburukan. Tapi bagaimana kita mengolahnya tersebut? Nah, kita isi dengan ilmu agama, kita hiasi ilmu agama diri kita, sehingga kita bisa yang namanya sifat madmumah, sifat mahmudah, kita bisa membedakannya. Oh, ini baik, ini buruk. Kenapa? Untuk ada akal kita,
1: iya,
2: berpikir. Ya Allah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Yang mana benar? Ini hak, oh ini hak. Ini batil, salah, salah. Maka kita ada pembanding, Al-Furqan, pembeda. Ini hak, iya, hak. Ini batil, batil. Jadi akal berpikir. Nah, jadi iya, bukan hanya sekedar berpikir yang untuk duniawi, juga untuk ukhrawi. Bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita, bagaimana kita menghindari godaan syaitan, bagaimana kita mengolah hawa nafsu kita sehingga selalu menjurus kepada yang positif.
1: Iya. Oke. Okay. Artinya kalau kita terlalu banyak nang hal buruk nang kita lakukan, berarti kan tapi memakai otak kita nih akal kita.
2: Jangan tahu akal di anak didengkul. Nah, itu
1: tuh. Ya bisa jadi kayak itu lah Ustaz lah. Nah, jadi harus banyak-banyak introspeksi diri lah.
2: Okay.
1: Melihat apa aja yang apa kekurangan-kekurangan kita untuk diperbaiki tadi lah. Nah, kalau kita ini bisa

0: hadis Nabi menyebutkan bahwasanya hujatun naru bisyahawat wa hujatul jannah bil makarih. Jadi Nabi surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disukai. Nah, uyuh kadang beribadah. Yeah. Nah, dan sebagainya. Sedangkan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan atau syahwat. Jadi pernah ditanya kepada seseorang, apa bedanya sih surga dan neraka? Dikatakannya surga itu murah, neraka itu mahal. Yeah. Contoh, sembahyang bayarlah, kada. Puasa bayarlah, kada. Nah, tapi dapat pahala. Yeah. Sedang kita bermaksiat, misalnya naik diskotik, bayar. Nukar narkoba, bayar. Minum miras, bayar. Berbayar, mahal. Nah, sedangkan surga itu murah meriah, tanpa berbayar malah dapat pahala. Nah, itu bedanya. Jadi bagaimana kita, makanya demikian teh, neraka itu penuh syahwat, penuh iming-iming kesenangan, kemewahan, raminya, hilang rasa sedih, rasa duka dengan entah itu konsumsi miras dan sebagainya. Itu kesenangan syahwat. Sedangkan surga itu hal-hal yang dibenci, hal-hal yang tidak disukai. Bangun malam atau bangun subuh, mata marut, wudu, dinginnya banyu. Itu hal-hal yang disenangi kan. Iya. Cuma itulah kebahagiaan kita nanti di akhirat balasannya. Jadi memang Nabi sudah menggambarkan bahasa itu. Nah, jadi kita, Nabi diantaranya adalah kita untuk melawan itu dengan kesabaran. Iya pian. Punya subuh nih kada sabar, kada terbangun.
1: Iya, ada sabar jurus santai.
0: Puasa.
1: Apalagi didukung jar pian tadi cuaca dingin dan lain sebagainya, menarik selimut pulang, urik pulang.
0: Nah, memagut dihiga pulang akhirnya bisit. Kayak puasa mau kada sabar, pacah tang hari. Iya. Ya Allah, apa gawe keras kayak bahasanya maafnya kan kayak tukang bangunan tuh kan bepanas gitu nah itu munnya kada sabar. Ujiannya ya Allah.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa. Jadi memang ada bentuk dalam ibadah itu kesabaran. Tidak sabar hanya dari musibah, juga sabar dari mengerjakan ibadah, sabar dari meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi memang diantara modal kita malah dan nafsu adalah sabar yang kada zaman nyaman. Nah, menuju kebahagiaan nanti di akhirat. Nah itu enggih.
1: Enggih. Padahal tadi murah meriah, tadilah menuju surga, tadi gratis, jarpian. Tahu aja padahal gitu tuh.
0: Tahu, cuma nafsu yang mengiringnya.
1: Nafsu yang lebih besar lah, setelah hingga agak berat tadi untuk melaksanakannya. Ya, baik kita sana propat untuk pian yang ingin bergabung boleh. Ya, tapi sudah ada, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Rinda.
1: Iya, dari?
2: Abah Sopian.
1: Oh, Abah Sopian. Baik, Abah Sopian silakan.
2: Pak, namanya setan tolong. Kalau menang setan di jujuran itu setannya manusia. Tapi nangal itu setan berwujud manusia nih lah. Ulun pernah upete. Waktu itu kan ada orang meninggal di tangga ulun.
0: Inggi.
2: Bila anak empat menyembayangkan kita ya.
0: Inggi.
2: Anak tulak sedapat kawan lawas nang sudah puluhan tahun terbetulnya.
0: Inggi.
2: Si penderinya kan ingat lagi empat orang
0: bayangan.
2: Sampai orang tuntung kebayangan hanya sadar.
0: Okay.
2: Astagfirullahaladzim, jolong ini godaan setan, jolong ini.
1: Baikong lah orangnya.
2: Itu baikong. Yeah. Maka kan ingat di apa? Asik bener yang menderi sampai orang matar. Bawa ke matar ke kuburan aja, Ron. Ingat.
0: Okay.
2: Kayak begitu, terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Sopian. Untuk ada yang lain juga boleh yang ingin bergabung melalui telepon kita, WhatsApp atau juga di live chat propat ya. Baik Ustaz, bisa langsung ditanggapi.
0: Jadi ya, nanti ada poin terakhir yang juga termasuk godaan kita meninggalkan ibadah adalah teman dan lingkungan yang buruk.
1: Iya. Nah, pengaruh.
0: Jadi kan dulu pernah kita bahas terkait tentang bagaimana kita bergaul dengan orang saleh dan dengan bergaul dengan orang yang kada baik. Iya. Sehingga kita nih tahu empat juga yang dulunya rajin beribadah. Ya Allah, kawan datang ke rumah. Dah anak turun dah ke majlis taklim, datang ngikom jar. Malam Ahad malam mingguan pulang. Kita anu najar, jalan dulu najar, malam mingguan jauh weekend jar. Nah, lalu asalnya hendak ke majlis taklim lalu berubah pikirannya. Maka sudah rutin nih nak istiqamah. Kawan mengatok di rumah, laksin aja. Kalau sahabat barang aja. Nah, lalu berubah pikirannya. Jadi memang kita Nabi itu menganjurkan memilih kawan yang baik sehingga

0: kita akan terbawa dengan baik juga. Sebaliknya bila kita berkawan dengan ada baik, maka kita akan terjerumus juga.
1: Iya.
0: Bahari pada kuitan masih aja. Mbah berkawan dengan ada baik, lupa asian melawan kuitan.
1: Iya.
0: Jadi memang Nabi menganjurkan yaitu kita memilih kawan yang baik. Baik, ya. Sebaliknya jangan sampai kita memilih kawan yang kada baik. Nah, itu. Iya. Artinya ma'akrapilah yang bisa membawa kita kepada kada baik.
1: Iya, nah, ketika kita belum tahu ilmunya, apa jar? Wah, pilih mana aja pengawat. Nah, ada kayak itu juga lah, Ustaz lah. Nah, padahal kita dalam berteman itu memang harus memilih yang baik, yang bisa memberikan pengaruh yang baik untuk kita.
0: Nah, enggih. Contoh kan banyak hal-hal yang gara-gara berkawan kada baik, empat kasus narkoba jadinya asalnya baik aja.
1: Iya.
0: Mencoba sedikit sampai ketagihan, sampai terjerumus juga ya Allah gara-gara kawan kebiasaannya. Iya. Nah, umpatan. Jadi memang Nabi menyuruh kita untuk memang memilih kawan yang baik. Akan tapi kalau kawan yang lain itu memang kita tetap menjaga silaturahmi, tegur sapa. Tapi ya kalau kawan yang bahasa orang tua sarang saruntung, hendaklah memilih yang baik-baik sehingga kita juga termasuk orang yang baik.
1: Nah, kecuali mungkin kalau kita kuat gitu, iman lebih bagus gitulah. Kawalan orang yang bagus tadi bisa memberikan pengaruh yang baik lah kitanya ke orang lain itu mungkin tidak apa-apa lah.
0: Ada apa enggak khawatirnya itu umpet-umpet kena. Nah, nah itu masih imannya masih tipis, masih rapuh. Sehingga hendaknya asal awalnya membawa kawannya supaya baik, ternyata ini tidak membawa kada baik. Nah, jadi itu memang kita harus menimbang-imbang juga nih. Hati ini kayak apa nih, kawakah aku pokoknya ini nih. Punya kawa kita
1: jangan jauh aja.
0: Cuma tetap kita artinya tegur sapa. Biasa ya lah. Tapi punya kita handak makrapi, handak seratung seruntung, kan usah gitu lah.
1: Daripada
0: kita terjerumus pada baik.
1: Iya, nah, kita sering yang rugi lah Ustaz lah.
0: Yang rugi jadinya Allah.
1: Iya.
0: Ini kan tahu jepen pergaulan kayak apa kan.
1: Sekarang ini Masya Allah.
0: Salah gaul, nah salah juga kita.
1: Iya.
0: Nah, okay.
1: Baik, sudah terjawab ya Abah Supian. Sementara kita jeda dulu sesaat. Setelah ini nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita tentang penghalang seseorang melakukan ibadah. Dan jangan lupa nanti kita tunggu juga partisipasi Anda yang lain di Hikmah Subuh.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di Aredinio.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah parah ya.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam perempat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh bersama Ustadz Muhammad Misran Darmi STHI MPD, dan kita masih bicara tentang penghalang seseorang melaksanakan ibadah. Silakan bagi pihak yang ingin bergabung, kita tunggu melalui line telepon di 0511 3252602 atau WhatsApp di 0895340953 atau juga di live chat kita ya, YouTube Perempat RRI Banjarmasin. Tadi ada yang sudah bergabung, Abah Sopian di Plehari, dan juga tadi dari UAS Banjar Channel 5577 yang sudah bergabung dengan kita. Kita tunggu ada yang lain. Ya baik, kita sudah bicara banyak tadi tentang penghalang seseorang melaksanakan ibadah, yaitu utamanya adalah karena godaan setan ya, dan juga nafsu kita ya Ustaz ya. Nah ini kalau misalnya, kalau seseorang tuh terbiasa melakukan dosa-dosa yang mungkin kita anggap sepele atau dosa-dosa kecil gitu yang tidak berasa, tapi terlalu banyak sudah dosa-dosa kita lakukan yang akhirnya menumpuk gitu. Ini apakah juga bisa menjadi satu penghalang bagi kita Ustaz untuk lebih ringan lagi untuk melaksanakan ibadah? Atau kita harus minta ampunan dulu untuk menghilangkan semua dosa-dosa kita tadi agar kita lebih ringan dalam beribadah, atau bagaimana? Ada tipsnya Ustaz?
2: Jadi poin yang lainnya, di antara penghalang kita menggauhi yang namanya ibadah ini adalah hati yang kotor. Yang diakibatkan oleh dosa yang kita lakukan.
1: Padahal gak ada berasa Ustaz lah.
2: Jadi setiap maksiat yang kita lakukan atau dosa yang kita lakukan itu tidak diikuti dengan taubat atau kembali kepada Allah, maka akan menimbulkan bercak hitam di hati kita. Kadang hati gelap, dipadahi kepada pasian, mendengar atau masuk kanan keluar kiri. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan. Kajian Nabi kan dalam sebuah hadis, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa nazza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'lu qalbahu. Artinya, jalan Nabi, seorang hamba apabila ia melakukan suatu dosa, kesalahan, kemaksiatan, maka titikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jika ia meninggalkannya dan beristighfar serta bertaubat, hatinya menjadi bersih, suci. Jika dia kembali berbuat dosa, maka titik hitam itu ditambah hingga menutup hatinya. Dari Imam Tirmidzi. Jadi memang setiap dosa yang kita lakukan itu akan Allah berikan titik hitam di hati kita. Men banyak ngerjakan, makin banyak titiknya. Sehingga munnya kada bertaubat, kada beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka makin banyak titiknya, maka akan tertutup hati kita. Nyunyun teh dipadahi uang guru kah, siapakah, kada bahasi lagi nya. Keluar masuk kanan keluar kiri. Sehingga diantaranya juga teh mengerjakan ibadah malas, koler jadinya, karena oleh sebab dosa tadi. Kadang bisa juga orang tuh menganggap dosa itu, anggap dosa kecil lah,
1: sepelenya biasa.
2: Munya karancakan jadi ganal jadinya.
1: Ya Allah. Apalagi sudah terbiasa melakukan, terbiasa rasa kada apa-apa ya.
2: Asa biasa ya sudah. Jadi memang kita diantaranya tuh menghindari dosa-dosa yang bisa menghalangi kita ibadah. Tapi kita memang setiap manusia pasti ada kesalahan, kada kehilapan dan sebagainya. Bagaimana kita kembali kepada Allah, beristighfar, astagfirullah hari ini aku nah banyak gawe dosa, beristighfar ya Allah, minta ampun kepada Allah. Dan memang kan Nabi menganjurkan kita paling kurang sehari itu mengucap istighfar 70 kali. Itu Nabi itulah. Lagi kita nih ya Allah banyak salah, banyak hilap. Engkau itu lebih pang dari 70 ya Allah. Jadi memang diantara untuk membersihkan hati kita dari dosa tadi adalah beristighfar, bertobat kepada Allah, sehingga yang namanya malas beribadah itu akan sirna dengan istighfar taubat tadi. Dan kita juga kan kalau jurang tuh taubat nasuha itu jangan mengulangi lagi dosa yang telah kita lakukan. Nah itu tuh taubat nasuha menyak bubrik pulang itu katanya taubat apa jurang tuh?
1: Cabian.
2: Nah, cabian ya Allah. Nah, ya Allah. Nah itu jadi memang kita diantara penghalang beribadah adalah akibat dosa yang kita lakukan.
1: Ya, kalau dosa kita lawan Allah, mungkin Allah akan dengan mudah mengampuni. Tapi kalau dosa sesama
2: harus
1: manusia,
2: minta
1: harus
2: ampun, minta maaf, ataupun hak ada yang tak ambil, kita bikakan.
1: Ya.
2: Jadi memang dikatakan ulama itu, kalau kita ada dosa dengan Allah itu tiga aja taubatnya. Kalau dosa empat, kan pertama kalau Allah itu kan kita artinya bertaubat, menyesal, kemudian tidak ingin melongeng lagi, ya Allah. Nah, kalau manusia ini terakhir itu ya itu artinya kalau ada hak-hak yang tak ambil, kita harus menikahkannya. Ya Allah, kita bahari mengambil ampunnya dan sebagainya, atau kita menyembatiinnya, menggibahinnya, memfitnahinnya, kita harus minta maaf pun inya. Jadi memang kalau dengan manusia ini kita
1: tangalih
2: sedikit. Nah, tapi coba tetap kita hindari, ya Allah. Entah itu dengan Allah, dengan manusia, tetap kita berusaha, berupaya menghindari dosa itu, karena diantara penghalang kita ibadah tadi. Nah, jadi kita berusaha, berupaya, walaupun gitu deh, kita manusia pasti ada salah, khilaf, dosa, tapi kita mengingat, beristighfar agar menghilangkan dosa tadi. Mudah-mudahan Allah ampuni, ya Allah. Jadi kita bersih, sampai yang ada aja nanti titik hitam di hati kita. Menuju nanti menyangka ada bertaubat, ada beristighfar, maka makin hari makin banyak titik hitam tadi.
1: Makin ngalih juga.
2: Makin gelap hati kita. Nah, kalau mencita alim, kadang mau lagi, ya Allah, mendengar perkataan nasihat orang tua, kawan memadahi, kan masih lagi nya sudah.
1: Lewat ini.
2: Nah, masuk kanan, kalau kiri, gara-gara dosa tadi. Nah, kita berusaha, berupaya, walaupun ada salah, ada khilaf, kita mengucap istighfar, mengingat dosa-dosa kita. Yalah.
1: Dan kita minta ampun tuh kada setahun sekali aja lah, Ustaz lah. Kalau bisa
2: yang,
1: jelas setiap saat gitulah.
2: Ada yang
1: kita
2: sembahyang, kan minta obat tuh kan memang dianjurkan tiap malam. Karena kita manusia ini sehari kadang merasa kada berdosa, cuma ada kadang hal-hal yang kada kita kerjakan kada merasa tenang. Menyakiti orang kah? Mungkin kita hanya bergaya aja. Ternyata menyakiti orang lain. Hanya merasa tersinggung, merasa tersakitin sebagainya. Padahal itu dan kita biasa, dah itu mungkin termasuk adalah dosa. Jadi kita istighfar, bertaubat, sehingga tadi titik hitam itu menghilang dari hati kita, sehingga kita dapat mengerjakan ibadah hati dengan rajin dan maksimal. Nah, inggih.
1: Iya, kira-kira amalan apa nih yang paling jitu, Ustaz, supaya kita lebih ringan gitu dalam melaksanakan apa arahnya ibadah?
2: Itu menghindari dosa dan darahnya. Menghindari dosa agar kita tidak malas beribadah. Kadang memang gue kita misalnya kan anggaplah misalnya kan mengerjakan meninggalkan sholat, bukanlah, artinya mengerjakan hal-hal yang dalam agama, ya contohnya kan kita judi dan sebagainya, itu kan melalaikan kita kan lah, itu dosa kan. Nah, dosa, jadi itu kan tadi menumbuhkan di hati kita titik hitam, sehingga membuat kita malas. Diantaranya ya contoh, harus kita meninggalkan dosa-dosa yang dapat menghitami titik hati kita, sehingga hati hitam tertutup dengan namanya ibadah. Jadi kita berusaha, berupaya, walaupun masih kada sempurna. Cuma kita ada panduan dari Rasulullah yang kita panuti, ada Al-Quran, petunjuk yang kita ikuti, sehingga dengan kita mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamal Al-Quran dan mengikuti Rasulullah, mudah-mudahan kita dapat berusaha, berupaya meninggalkan yang namanya dosa ini, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Nah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah itu maksimal semampu kita sebagai hamba yang lemah ini.
1: Iman kita ini kadang turun naik juga, Ustaz.
2: Yazid Oyangkos, kadang naik, kadang turun. Nah, enggak. Tapi bagaimana kita menambah-nambah itu dengan ya yunte diantaranya membaca Al-Quran, berzikir, membaca salawat, hadir majlis taklim, itu juga diantara menambah iman kita supaya jangan berturun. Kadang kita memang manusia lupa, kadang-kadang
1: hilap.
2: Jadi diantara kita juga menambah iman kita dengan hadir di majlis taklim, berzikir, baca Al-Quran, bersalawat, itu diantara untuk menambah iman kita. Dan tentu juga mengingat zikrul maut, diantara juga menambah keimanan kita.
1: Nah, ini kita masih di bulan Muharram, hari yang ke-11 lah, Ustaz lah.
2: Hari ke-11, enggak.
1: Iya, ini tentunya merupakan satu momentum juga gagasan kita nih lah, untuk lebih meningkatkan ibadah-ibadah kita lah, Ustaz lah.
2: Jadi di antara kata ulama keistimewaan bulan hurum, artinya bulan yang mulia, ada empat kan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Jadi kata ulama mengatakan bahwasanya itu bulan yang mulia. Kenapa mulia? Adalah pahala yang kita kerjakan Allah lipat gandakan. Ibadah yang kita kerjakan Allah lipat gandakan. Entah itu sedekah, entah itu berbuat baik, maka di bulan hurum ini di bulan yang mulia ini Allah lipat gandakan pahala-pahala hamba-hamba yang mengerjakan amal soleh. Jadi sayang kalau kita lewatkan. Yeah. Nah, mumpung ada umur, sehat badan, kita mengerjakan kebaikan semampu kita. Di antara kenapa bulan Muharram adalah bulan yang mulia. Nah, itu enggak.
1: Ya, baik, kita masih tunggu lagi untuk ada dan seorang perempat yang mungkin ingin bergabung di kesempatan pagi hari ini bersama Ustadz Muhammad Misran Darmi STHI MPD. Ya, kita bicara tentang penghalang seseorang melaksanakan ibadah. Nah, Ustadz, kalau misalnya seseorang ini sebenarnya sudah bagus gitu ibadahnya, tapi tiba-tiba karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena ujian hidup dan lain sebagainya, karena tahan. Nah, okay, bukannya lebih mendekatkan diri kepada Allah, kadang-kadang tuh lari pada hal-hal yang negatif, kada seharusnya itu. Nah, ini kayak apa supaya mengembalikan lagi dia ke arah yang seharusnya, ke jalan yang lurus.
2: Jadi biasanya seseorang yang mungkin terpuruk ataupun dapat ujian musibah dalam kehidupannya, biasanya ada artinya yang mendorong, yang spot dia untuk bangkit dari keterpurukan. Biasanya itu yang menentukannya. Kadang bila dia membawa kepada kada kebaikan, lalu dia ikut-ikutan, ikam ini aja nah, pokoknya kemana hilang ya nah, rasa susah, rasa terpuruk itu kan hilang, nanti kan kita bawa healing-healing aja, bawa senang-senangnya kita, nah dan sebagainya, sehingga itu pengaruh juga, pengaruh membawa kepada kita nantinya kemana arahnya. Tapi kalau seseorang itu bila ada kena terpuruk, ada musibah yang menimpanya sehingga dia stres dan sebagainya, hendaklah dia mendekat kepada orang soleh, orang yang baik. Jadi dari sana kita mendengar nasihat, mendengar wejangan, bagaimana kita menyikapi musibah ataupun hal yang menimpa kita ini, bagaimana mengembalikannya. Artinya ini semua dari Allah. Kalau kita bertawakal kepada Allah, bersekutu kepada Allah, insya Allah ada jalan keluarnya. Asal kita mau mendekat kepada ulama, guru-guru agama, orang yang baik. Tapi sebaliknya juga, bila kita mendekat kepada yang salah, maka kita akan terjumpa kepada yang salah juga. Jadi memang diantara juga memilih kita curhat, sharing itu harus yang tepat, yang sampainya mengambil kesempatan di situ, misalnya putus cinta kayak Allah, lalu wae galau, anu entah itu lakian minian kah, dapat kawan yang kada bagus, bisa kada karuan jadinya, entah dimanfaatkan dan sebagainya. Jadi memang kita dalam mencari kawan curhat, sharing itu memang juga harus yang baik-baik, yang akan membawa kita kebaikan, jangan sampai salah curhat. Curhat tuh apa nah, jadi memang harus sesuai dengan tuntunan agama, memilih kawan yang baik, baik sehingga kita terjerumus kepada hal-hal yang ada baik, entah itu curhat, sharing sebagainya. Jadi memang itulah diantaranya tuh.
1: Iya, karena sebenarnya curhat terbaik tuh ya dengan Allah Ta'ala lah.
2: Sebenarnya
1: terjamin dan insya Allah ada solusinya gitu lah setelah.
2: Kalau kita yang dia memberi, kita minta kepadanya solusinya kan, artinya Allah memberikan ujian, musibah, siapa yang beri Allah Ta'ala. Nah, kita meminta kepadanya apa solusinya Allah. Ulu ini banyak cobaan dalam hidup, ujian sebagainya. Jadi kalau kita bertakwa dengan beribadah, insya Allah wa mayyatakillah yaj'alhu makhraja, Allah beri solusi jalan dengan kita bertakwa kepada Allah. Di antaranya adalah beribadah kepada Allah. Nah, Allah akan berikan jalan, berikan solusi terhadap kesusahan kita, kepayahan kita, musibah kita yang kita alami, dengan apa? Dengan takwa mendekat kepada Allah. Jadi memang kadang manusia itu memang kadang hendak meluapkan, mencurahkan isi hatinya supaya apa aja, supaya berkurang beban di hati,
1: supaya plong,
2: supaya plong. Padahal itu kadang mengurangi, cuma kan memang bahasa orang itu supaya plong hati, walaupun bahasa itu belum ada solusi, belum ada cara keluarnya, tapi dengan mencurhatkan, kemudian mengutarakan isi hati, muk-muk hati apa yang perlu dikeluarkan, maka itu kadang tuh jorang tuh bisa melonggarkan hati kita dari sesak dan sebagainya, dari masalah ataupun musibah yang kita alami. Nah, walaupun itu juga deh belum tentu terselesaikan. Nah itu.
1: Jadi hati-hati juga ketika curhat inilah. Kadang-kadang tuh orang tuh ketika ada masalah tuh bukannya kemana-mana dulu, putar-putar kesini kesitu kesini kesitu, karena ada solusi juga mentok. Nah, akhirnya baru kepada Allah.
2: Cuma jangan khawatirnya kalau
1: salah-salah tadi lah.
2: Kena singgah di mana, singgah di sini, lalu jadinya kadang mau kembalinya jadinya.
1: Kadang selesai satu
2: memang
1: masalah.
2: Dari awal tuh kita harus memang ke tempat yang benar memilih curhat, milih sharing sebagainya, supaya jangan tersalah-salah. Soalnya kalau tersalah ini kadang kalau ada Allah bukakan sulit kembalinya. Jadi memang dari awal kita usahakan kalau kita hendak berbagi cerita, berbagi kesusahan, berbagi kesedihan hendaklah kepada orang yang tepat.
1: Iya.
2: Sehingga kada salah sasaran kita.
1: Iya. Nah, atau yang jarpiah tadi ke ulama atau ke orang tua, atau memang sahabat dekat yang sudah bujur-bujur kita percaya gitu,
2: yang kita anggap bisa menuntun kepada kebaikan, bukan yang sebaliknya.
1: Iya, mengingatkan. Nah,
2: mengingatkan kita.
1: Iya. Mudah-mudahan ketika kita ada satu masalah ya benar-benar tempat yang tepat, orang yang tepat, dan yang tadi yang lebih ini lagi langsung aja curhatnya kepada Allah, itu enggak kepada mana ya. Karena biasanya apa satu masalah itu belum selesai malah tambah masalah lagi yang lainnya, tambah rumit lagi lah Ustaz lah. Nah, ya baik, kita sudah di penghujung waktu Ustaz, mungkin ada hal yang disampaikan atau kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan di kesempatan subuh hari ini.
2: Jadi memang seorang hamba, seorang manusia pasti tentunya ada halangan, rintangan dalam hidup ini. Kan tetapi juga dalam ibadah pun ada juga namanya rintangan, halangan sehingga menghambat seseorang beribadah. Di antaranya adalah tadi hawa nafsu, kemudian dosa, kemudian kawan yang bisa menghalang kita beribadah karena salah pilih kawan dan adalah sebagainya. Jadi memang harus kita tentunya juga godaan setan yang bisa menghalangi kita beribadah, entah itu bisikannya, kemalasan dan sebagainya, sehingga dapat kita menunda ataupun malas beribadah. Jadi kita berusaha, berupaya bagaimana kita melawan hal-hal tersebut dengan berzikir, mengingat Allah, membaca selawat dan membaca Al-Quran, sehingga hati kita bersih, hati kita bisa menerima hal-hal yang baik, sehingga itu akan menumbuhkan, menambah hibah kita dalam ibadah kita, insya Allah.
1: Ya, dan semoga juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang istiqomah dalam beribadah ya.
2: Amin.
1: Ya, akhir hayat kita ya Ustaz ya, dan dunia ini menjadi satu bekal buat kita sanggup buat di akhirat kelak. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Misran Darmi STHI MPD dan juga Anda Dang Sanak Perompat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Dan akhirnya saya Rindar Yanti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Habar Perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

pagi, selamat bayi sukan. Abah Blokot bersama Ulun Rinda. Dan sekarang harga ayam ras potong di Pasar Pandu Banjarmasin terpantau stabil dalam beberapa hari terakhir. Komoditas ini dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram. Stabilnya harga ayam membuat aktivitas jual beli di pasar tetap berjalan normal. Pedagang mengaku belum ada perubahan harga dari pemasok sehingga harga kepada konsumen masih bertahan. Salah seorang pedagang ayam di Pasar Pandu, Leha, menyampaikan bahwa harga Rp40.000 per kilogram masih dianggap wajar. Menurutnya stok ayam yang tersedia juga cukup gasan memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah pembeli, Dewi, mengaku harga ayam saat ini masih terjangkau gasan kebutuhan rumah tangga. Mereka berharap harga tetap stabil terutama menjelang akhir pekan ketika kebutuhan biasanya meningkat. Pedagang juga berharap distribusi ayam dari peternak terus berjalan lancar agar harga kadang mengalami kenaikan. Dengan pasokan yang terjaga, daya beli masyarakat pun diharapkan tetap baik. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: banjir di suasana Sabtu hype. Akhir pekan hari ini nampaknya cuaca kota Banjarmasin juga cerah. Ya, mudah-mudahan sinar matahari yang hangat pagi ini bisa memancarkan energi positif juga untuk kita dalam beraktivitas ya. Yang mungkin harus kerja selama 6 hari, ya Senin sampai Sabtu. Ya beda dengan yang mungkin hari ini libur ya. Libur dari berbagai aktivitas di tempat kerja kita biasanya. Nah, jadi hari ini mungkin bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, suasana paginya bersama keluarga, mungkin olahraga pagi, jalan pagi, bersepeda, ya atau apapun itu yang bisa memberikan manfaat sehat buat kita ya. Dan untuk Anda yang juga ingin bersih-bersih di lingkungan sekitar, di sekitar rumah ya, mungkin ya dari halaman dulu lah ya, merapikan bunga atau tanaman-tanaman yang mungkin daunnya udah kering. Nah, itu bisa dipangkas ya, ditata sedemikian rupa. Dahan-dahan yang mungkin sudah terlalu banyak, kemudian daun-daunnya sudah terlalu rimbun atau bahkan sudah berjatuhan yang kering-kering ya di halaman rumah dalam beberapa hari, mungkin enggak sempat nyapu, membersihkan, ya hari ini saat yang tepat ya bagi kita ya. Mungkin got atau parit aliran airnya yang sempat mampet karena itu tadi ya, dedaunan yang masuk ke sana atau sampah-sampah lainnya, ini patut buat dibersihkan. Yang jelas kalau lingkungan kita nyaman, bersih, kita juga akan betah ya, akan nyaman ya berada di sana. Ya, mudah-mudahan apapun yang Anda lakukan hari ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk Anda tapi juga bagi orang lain.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: 87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.
1: Ya, lagu ya tadi judulnya Barudak Ayuna, yang memang sempat populer ya, lagu berbahasa Sunda karya musisi legendaris asal Jawa Barat Doel Sumbang yang

subuh bersama Ustadz Darmi. Baik, sebenarnya sudah pukul 7 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah saat ini ya. Dan salam perempuan, satu informasi ini, Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi menginstruksikan ini kepada seluruh jajaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah RSD Idaman untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan tanpa memandang status sosial. Ia menegaskan juga bahwa rumah sakit ini merupakan wajah pelayanan publik pemerintah kota di bidang kesehatan, sehingga kualitas pelayanan itu sangat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, Lisa menegaskan bahwa status BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan rumah sakit, tetapi juga harus diimbangi dengan tanggung jawab, akuntabilitas, juga komitmen untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Ahmad?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo. Hai.
1: Kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pulang.
0: Ih, lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyebarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak yang percaya juga yang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Ya, dan sekarang stasiun meteorologi Gusti Syamsir Alam Kota Baru ini menghimbau kepada masyarakat Kalimantan Selatan ya untuk bisa meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim kemarau 2026. Nah, musim kemarau tahun ini diperkirakan itu lebih kering akibat kombinasi pengaruh angin muson Australia dan fenomena El Nino. Dan saat perempat, puncak kemarau diprediksi itu terjadi pada bulan Agustus sampai September 2026. Ini disampaikan oleh pengamat meteorologi dan geofisika pertama BMKG Kota Baru, Isma Atika Khairunisa, STR Met, dalam siaran Kentongan di RRI Pro 1 Banjarmasin Selasa kemarin. Nah, menurutnya angin muson Australia ini menjadi salah satu faktor utama ya yang bisa menyebabkan berkurangnya potensi hujan di Kalimantan Selatan. Kondisi ini berdampak langsung pada berkurangnya tutupan awan hujan di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi akibatnya potensi itu terjadinya hujan juga menjadi semakin berkurang. Selain itu, dan sanak, BMKG juga mendeteksi fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung sampai awal 2027. Isma mengatakan bahwa peluang terjadinya El Nino ini dengan kategori moderat mencapai 98% sehingga berpotensi menurunkan curah hujan selama musim kemarau. Dampak fenomena global ini diperkirakan akan menurunkan intensitas curah hujan. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung selama periode sepanjang periode kemarau ya. Nah, dan sekarang BMKG mencatat sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan ini sudah memasuki kategori hari tanpa hujan atau HTH tingkat menengah. Beberapa di antaranya adalah Sungai Pinang, Kelumpang, dan Alalak yang mengalami kondisi tanpa hujan selama 11 hingga 20 hari. Menurut Isma, curah hujan pada bulan Juli hingga September itu diprediksi berada di bawah normal dibandingkan kondisi rata-rata tahunan. Kondisi ini meningkatkan risiko kekeringan terutama di kawasan yang didominasi oleh lahan gambut. Disampaikan juga bahwa lahan gambut itu punya karakteristik mudah terbakar meskipun permukaannya nampak basah setelah hujan. Nah, jadi bagian dalam gambut ini yang dapat tetap kering sehingga berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan ya. Untuk pemantauan satelit BMKG sendiri saat ini sudah terdeteksi ada sekitar 29 titik panas kategori sedang di Kalimantan Selatan. Temuan ini menjadi sinyal awal yang perlu untuk diantisipasi agar tidak berkembang menjadi kebakaran. BMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air bersih selama musim kemarau serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar. Ya, informasi cuaca dan perkembangan titik panas ini dapat dipantau melalui aplikasi di informasi BMKG.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: teleponan aja kamu. Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
1: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
0: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Jangan kada ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.